kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh makna, yaitu kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah. Masjid Nabawi bukan sekedar tempat ibadah saja bagi kaum muslimin, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan Islam pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah pendengar, Rasulullah SAW tiba di Madinah setelah menempuh perjalanan hijrah yang penuh dengan ujian. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW disambut hangat oleh kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka sangat merindukan kedatangan Nabi yang mereka cintai, dan mereka siap untuk menerima beliau serta membantu dakwah Islam dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW memutuskan bahwa langkah pertama yang harus beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid. Tempat ibadah ini akan menjadi pusat bagi seluruh aktivitas kaum muslimin dan pusat pembinaan akidah, ibadah, dan persatuan umat. Rasulullah SAW menyadari bahwa masjid adalah pusat kehidupan bagi umat Islam dan merupakan simbol persatuan mereka. Nah pendengar, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW membiarkan unta yang beliau tunggangi berjalan hingga akhirnya berhenti di sebidang tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail, yang berada di bawah asuhan sahabat mulia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Tanah itu cukup luas dan berada di tengah kota Madinah sehingga sangat strategis untuk dijadikan tempat pembangunan masjid. Rasulullah SAW kemudian membeli tanah tersebut dari para pemiliknya dengan harga yang sesuai, meskipun pemiliknya ingin memberikannya sebagai hadiah. Namun Rasulullah SAW bersikeras untuk membayar harga tanah tersebut sebagai contoh bagi umat agar selalu menjaga hak-hak sesama. Nah pendengar, pembangunan Masjid Nabawi dilakukan dengan semangat gotong royong. Rasulullah SAW memimpin langsung pembangunan masjid ini dan ikut serta mengangkat batu-batu serta mengatur tempat yang akan dijadikan pondasi. Hal ini dilakukan sebagai teladan bagi para sahabat agar bekerja bersama-sama tanpa memandang pangkat atau kedudukan. Kaum Ansor dan Muhajirin bahu-membahu dalam pembangunan masjid ini. Mereka bekerja dengan penuh semangat dan cinta kepada Rasulullah SAW. Beberapa di antara mereka bahkan berlomba-lomba untuk mengerjakan bagian yang lebih berat. Mereka semua mengangkat batu, mencampur tanah, dan membangun dinding masjid dengan sederhana namun penuh kekuatan iman. Para sahabat bekerja keras dengan penuh keikhlasan, dan dalam suasana kerja yang penuh semangat itu, Rasulullah SAW turut serta dalam pekerjaan berat tersebut. Ketika para sahabat melihat beliau mengangkat batu dan mengerjakan bangunan masjid, mereka merasa semakin bersemangat. Rasulullah SAW bahkan menyemangati mereka dengan mengucapkan doa dan syair-syair sederhana yang mengandung makna ketulusan dan ketakwaan. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Nabawi dibangun dengan sangat sederhana. Dinding masjid terbuat dari batu dan tanah liat, sementara atapnya ditutup dengan pelepah kurma. Lantai masjid ini juga masih beralaskan tanah. Meski tampak sederhana, masjid ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ilmu. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, menyampaikan nasihat, dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi tempat untuk sholat, tapi juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan nasihat,
dan mendidik para sahabat dalam segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan mereka. Masjid Nabawi juga menjadi pusat pemerintahan Islam pertama, di mana Rasulullah SAW mengatur strategi dakwah dan mengirimkan utusan untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Nabawi juga berperan sebagai pusat persatuan bagi umat Islam. Di masjid ini, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin yaitu mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor yaitu penduduk asli Madinah yang menerima mereka dengan tangan terbuka. Rasulullah SAW menetapkan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor untuk menguatkan ikatan persaudaraan Islam di antara mereka. Dan persaudaraan ini bukan hanya sekedar persahabatan biasa, tapi merupakan komitmen untuk saling mendukung, membantu, dan memperjuangkan agama Allah bersama-sama. Dengan adanya Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan dan persaudaraan, kehidupan umat Islam di Madinah menjadi semakin kuat dan solid. Persatuan yang terbangun di antara kaum muslimin tidak hanya memperkuat kedudukan mereka di Madinah, tapi juga menjadi cikal bakal kekuatan Islam yang akhirnya menyebar ke seluruh jazirah Arab dan bahkan hingga keluar wilayah tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa masjid adalah pusat kehidupan umat Islam. Masjid tidak hanya tempat untuk beribadah saja, tapi juga tempat untuk mempelajari agama, berkumpul, dan menguatkan ikatan persaudaraan. Kemudian kedua, kita belajar tentang pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling membantu dalam setiap kegiatan yang bermanfaat. Bekerja bersama-sama dengan niat yang ikhlas untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran lainnya, pembangunan Masjid Nabawi mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan keikhlasan. Meskipun masjid ini dibangun dengan sederhana, namun penuh keberkahan dan cahaya ilmu di dalamnya. Dari sini kita belajar bahwa keberkahan sebuah tempat tidak tergantung pada kemewahan, melainkan pada niat dan juga ketakwaan. Nah pendengar, demikianlah kisah pembangunan Masjid Nabawi di awal periode Madinah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk bisa memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, dan selalu menjaga persatuan serta semangat gotong royong dalam segala kegiatan yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus dan memberikan kekuatan untuk meladani semangat Rasulullah dan memberikan kekuatan untuk meneladani semangat persatuan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Artinya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam, demi untuk menuntut ilmu dan mengamalkan Islam, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya tersebut. Namun, apabila tujuan hijrahnya adalah hal-hal duniawi seperti untuk memperoleh harta benda atau untuk memperistri seorang wanita, maka balasannya adalah harta benda atau istri yang diinginkannya, dan ia tidak mendapatkan pahala yang besar serta ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu sebagai pahala hijrahnya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu-ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu Biografi Salaf, Kisah Islami dan Pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Penayan rahmati Allah, hari ini kita akan mengulas kisah seorang sultan besar dari dinasti Saljuk. Namanya Sultan Barkiyaruk. Beliau adalah salah satu pemimpin yang memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan dinasti Saljuk di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal. Kisah ini adalah teladan tentang keberanian, perjuangan dan pelajaran penting dari sejarah Islam. Pendengar yang mulia, Sultan Barkiyaruk yang nama lengkapnya adalah Abul Muzaffar Barkiyaruk bin Maliksah, lahir pada tahun 1081 Masehi. Beliau adalah putra Sultan Maliksah, salah satu penguasa terbesar dinasti Saljuk. Namun perjalanan hidup Barkiyaruk tidaklah mudah. Setelah wafatnya Sultan Maliksah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk mengalami krisis suksesi yang memicu konflik internal antara para anggota keluarga kerajaan. Barkiyaruk diangkat menjadi sultan pada usia yang sangat muda. Namun tahta yang diwarisinya penuh dengan tantangan. Ia harus menghadapi perebutan kekuasaan dari saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang juga mengklaim hak atas tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di antara kesultanan dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Sultan Barkiyaruk berlangsung pada tahun 1094 Masehi sampai 1105 Masehi. Selama masa ini, beliau menghadapi berbagai ujian besar yang menguji keteguhan dan kemampuannya dalam memimpin. Di antaranya, 1. Perang Saudara. Setelah wafatnya Sultan Maliksah, dinasti Saljuk terpecah akibat perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Barkiyaruk harus berperang melawan saudara-saudaranya, termasuk Muhammad Tafar yang mendapat dukungan dari sejumlah gubernur dan panglima militer. Perang saudara ini tidak hanya menguras sumber daya kesultanan, tetapi juga melemahkan stabilitas politik di wilayah Saljuk. 2. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Sultan Barkiyaruk juga menghadapi ancaman dari luar, termasuk dari Kekaisaran Bizantium dan Gerakan Salib. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal dinasti Saljuk untuk menyerang wilayah-wilayah penting di Timur Tengah, seperti Yerusalem dan wilayah Syam. Meskipun demikian, Sultan Barkiyaruk berhasil mempertahankan wilayah-wilayah strategis dari serangan musuh. 3. Kerusakan ekonomi dan sosial. Perang saudara yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah Saljuk. Perdagangan terganggu dan banyak wilayah yang dulunya makmur menjadi hancur akibat konflik. Rakyat menderita karena pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, Barkiyaruk tetap berusaha mengatur pajak secara bijaksana agar tidak membebani rakyat terlalu berat. 4. Hubungan dengan ulama dan rakyat. Sultan Barkiyaruk memiliki hubungan yang baik dengan ulama dan rakyat. Meskipun situasi politiknya sulit, beliau berusaha menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan dan memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan. Beliau sering meminta nasihat dari ulama untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam memanfaatkan hikmah ulama sebagai penunjuk jalan dalam memerintah. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Sultan Barkiyaruk berhasil mencatat beberapa keberhasilan penting. Di antaranya, 1. Pemulihan otoritas pusat. Melalui perjuangan yang panjang, Sultan Barkiyaruk berhasil memulihkan sebagai otoritas pusat dinasti Saljuk. Meskipun konflik dengan saudaranya tidak sepenuhnya berakhir, Barkiyaruk mampu mempertahankan posisinya sebagai sultan hingga akhir hayatnya. Stabilitas ini meskipun relatif memberikan landasan bagi pemerintah selanjutnya untuk memperkuat kembali wilayah-wilayah Saljuk. 2. Peningkatan stabilitas di berbagai wilayah. Meskipun perang saudara terus berlangsung, Sultan Barkiyaruk berhasil mempertahankan stabilitas di beberapa wilayah penting, termasuk Baghdad, yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Saljuk. Keberhasilan ini membuktikan kemampuan diplomasi dan strategi militer yang dimilikinya. 3. Perlawanan terhadap musuh eksternal. Dalam menghadapi serangan dari Kekaisaran Bizantium dan tentara Salib, Sultan Barkiyaruk berusaha mempertahankan wilayah-wilayah Islam. Meskipun situasi internalnya sulit, beliau tetap memprioritaskan pertahanan umat Islam dari ancaman eksternal. Beliau juga memperkuat aliansi dengan penguasa-penguasa lokal yang setia kepada Kesultanan Saljuk. 4. Pendekatan bijaksana terhadap konflik internal. Dalam menghadapi perang saudara, Sultan Barkiyaruk tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi. Ia berusaha meredakan ketegangan dengan saudaranya melalui perjanjian dan kompromi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa beliau memahami pentingnya menyelamatkan kesultanan dari kehancuran total. Pendengar rahmati Allah, kisah Sultan Barqiyaruq mengajarkan kepada kita banyak pelajaran berharga. Di antaranya, satu, keteguhan dalam menghadapi ujian. Sultan Barqiyaruq menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai ujian. Meskipun usianya masih muda, beliau mampu mengemban tugas berat sebagai pemimpin di tengah konflik internal dan ancaman eksternal. Ini adalah teladan bagi kita semua untuk tetap tegar dalam menghadapi cobaan. 2. Pentingnya persatuan. Perang saudara yang melanda dinasti Seljuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan membuka peluang bagi musuh untuk menyerang. Pelajaran ini relevan hingga hari ini di mana umat Islam mestinya bersatu untuk menghadapi tantangan zaman. 3. Kepemimpinan yang adil. Sultan Barqiyaruq berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan, meskipun situasinya sulit. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan dalam segala hal. Keadilan adalah dasar dari keberlanjutan suatu pemerintahan. 4. Pentingnya dukungan ulama. Hubungan yang baik antara Sultan Barqiyaruq dengan ulama menunjukkan bahwa pemimpin membutuhkan nasihat dari para ulama untuk menjalankan pemerintahannya yang sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama adalah penjaga moral dan spiritual yang menjadi penunjuk arah dalam menghadapi situasi yang konflik. 5. Strategi diplomasi dalam konflik. Selain kekuatan militer, diplomasi adalah alat penting untuk menyelesaikan konflik. Sultan Barqiyaruq menunjukkan bahwa pendekatan yang bijaksana dan kompromi dapat membantu mengurangi ketegangan dan menjaga keberlanjutan pemerintahan. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Sultan Barqiyaruq adalah pengingat tentang pentingnya keteguhan, persatuan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap berusaha mempertahankan dinasti Saljuk dan melindungi umat Islam dari ancaman musuh. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan meneladani nilai-nilai kepemimpinan yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Kaum muslimah memegang tiga peran penting di dalam mahligai rumah tangga. Di antaranya adalah sebagai pribadi muslimah, lalu sebagai istri, dan yang terakhir adalah peran sebagai ibu. Dan dalam masing-masing peran tersebut dibutuhkan ilmu demi suksesnya ketiga peran penting ini. Berikut kita akan bahas tiga tugas penting ini agar seorang wanita muslimah termotivasi untuk menjadi wanita yang cerdas dan sukses dalam rumah tangganya. Yang pertama, kita akan mulai wanita muslimah sebagai pribadi muslimah. Dalam Islam, kaum muslimah mendapat taklif hukum yang cukup banyak, baik berupa perintah ataupun berbentuk larangan. Misalnya tentang larangan dan kewajiban pada masa haid. Kemudian kewajiban menutup aurat, memelihara adab-adab sebagai istri dan sebagainya. Seluruh hal tersebut tentunya sangat memerlukan ilmu. Sehingga kewajiban menuntut ilmu juga dibebankan kepada kaum muslimah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, "Sering aku menganjurkan kepada manusia agar mereka menuntut ilmu syar'i, karena ilmu laksana cahaya yang menyinari. Kaum wanita lebih dianjurkan dibanding kaum laki-laki, karena seorang muslimah yang sering berada di rumah lebih jarang mengikuti pengajian, sedangkan hawa nafsu mereka begitu mengakar dalam diri mereka. Kita lihat seorang putri yang telah dewasa, namun tidak mengerti cara bersuci dari haid, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan tidak mengerti rukun-rukun Islam atau kewajiban istri terhadap suami. Akhirnya, mereka mengambil harta suami tanpa izinnya, menipu suami dengan anggapan boleh demi keharmonisan rumah tangga, serta musibah-musibah lainnya. Maka dengan demikian, kaum muslimah pun wajib menuntut ilmu. Karena untuk menjadi muslimah sejati, sangat dibutuhkan ilmu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wanita muslimah berperan sebagai seorang muslimah. Wanita muslimah berperan sebagai istri. Seorang istri memiliki kewajiban untuk menaati suaminya, selama dalam perintah itu tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, tidak ada ketaatan terhadap suatu perintah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Dalam hal ini pun seorang istri tidak akan dapat mengetahui apakah suatu perintah yang diberikan oleh suaminya merupakan kemaksiatan atau bukan, kecuali dengan menguasai ilmunya. Selain itu, di akhir zaman ini, keburukan begitu merebak bertebaran di muka bumi, yang membuat banyak orang hanyut dalam kubangan dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka seorang istri yang salihah harus membekali dirinya dengan ilmu syar'i, agar dapat menjaga keistiqomahan dirinya dan suaminya serta keluarganya dari berbagai peluang-peluang kemaksiatan. Nasihat yang baik dan kelemah lembutan yang dimiliki seorang istri akan menimbulkan ketenangan dan kekuatan sang suami, yang dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan dosa, semisal berbuat syirik, berzina, mencari nafkah yang haram, mengambil riba, dan perkara-perkara maksiat lainnya. Karena agama adalah nasihat. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dinun nasihah." Agama adalah nasihat. Dan nasihat akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap lemah lembut. Allah Ta'ala berfirman seraya memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam ketika berdakwah kepada Fir'aun. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 43-44. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua untuk menemui Fir'aun, karena sungguh dia telah melampaui batas. Berbicaralah kalian berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat terhadap Allah dan takut terhadap siksa Allah. Jadi dalam menasihati akan lebih dapat diterima oleh hati manusia jika diiringi dengan sikap yang lemah lembut. Selanjutnya yang ketiga, yang sekaligus menjadi poin terakhir dalam pembahasan kita pada kesempatan ini adalah, seorang muslimah berperan sebagai ibu. Seorang ibu yang cerdas dan salihah tentu saja akan melahirkan keturunan yang cerdas dan yang salih pula, dengan izin Allah Ta'ala. Demikian pentingnya peran para wanita sebagai ibu yang salihah. Dalam setiap lini kehidupannya pasti membutuhkan ilmu syar'i untuk menjalankannya. Hal ini pula yang dimengerti betul oleh para sahabiah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka meminta waktu khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkaji masalah-masalah agama. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang para sahabiah yang minta belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ia mengatakan bahwa ada seorang sahabiah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah memborong waktumu. Oleh karenanya, luangkanlah untuk kami satu waktu khusus yang engkau tetapkan waktunya, lalu engkau ajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini di tempat ini." Maka kaum wanita pun berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendatangi mereka dan mengajari para sahabiah perkara ilmu agama yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Hadis ini menunjukkan semangat kaum wanita muslimah dalam mencari ilmu. semangat mereka telah mencapai puncaknya, hingga mereka menuntut adanya majelis ilmu yang khusus diperuntukkan untuk mereka menuntut ilmu. Padahal sebenarnya mereka telah mendengarkan kajian Rasulullah di masjid serta nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena semangat mereka yang telah mencapai puncaknya untuk menuntut ilmu, mereka pun memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyediakan waktunya untuk mengajari mereka. Sejarah pun telah mencatat bahwa ulama tidak hanya berasal dari kalangan laki-laki saja. Ada banyak ulama wanita yang masyhurah dan bahkan menjadi rujukan bagi ulama dari kalangan laki-laki. Lihat saja Aisyah radhiyallahu anha, wanita cerdas yang namanya akan terus dibaca oleh kaum muslimin di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pula yang merupakan sebaik-baik teladan para wanita dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, andai ilmu Aisyah radhiyallahu anha itu dikumpulkan, maka dibandingkan dengan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha itu pasti akan lebih banyak. Begitu juga dengan para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Setiap zaman selalu menorehkan tinta emas nama-nama para ulama wanita hingga masa sekarang ini. Di antara mereka adalah putri-putri ulama besar di zamannya. Misalnya seperti Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau memiliki putri yang menjadi ulama besar di zamannya. Ada juga putri Imam Malik bin Anas rahimahullah dan yang lainnya. Apakah ilmu yang didapatkan itu warisan spontan dari ayah-ayah mereka karena ayah-ayah mereka adalah para ulama? Jawabannya tentu tidak. Karena ilmu bukanlah harta benda yang dapat diwariskan begitu saja. Maka dari itu, hendaklah lebih bersemangat lagi dalam mengkaji ilmu agama. Karena seorang muslimah wajib cerdas dalam menjalankan perannya sebagai seorang muslimah bagi dirinya sendiri, bagi suaminya, dan juga bagi anak-anaknya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga wanita muslimah termotivasi untuk menjadi seorang wanita muslimah yang cerdas, dan semoga semangat kaum muslimah untuk menuntut ilmu dapat tumbuh subur, sehingga dengan izin Allah Ta'ala kita dapat song-song kembali kejayaan umat Islam di atas manhaj salafus saleh, terkhusus bagi kaum muslimah. Semoga dengan mengamalkan apa yang telah kita bahas dapat membuat para muslimah menjadi semakin taat dan bertakwa. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk memiliki hati yang teguh dan taat dalam menjalankan syariatnya. InsyaAllah. Wallahu a'lam.
6: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
7: Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi syurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa amma ba'd. Keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, seorang hamba terancam dengan siksaan neraka dan ditangguhkan masuk surga jika melakukan dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Adapun jika yang dilakukan adalah dosa besar kesyirikan, maka dipastikan haram baginya masuk surga tatkala meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik dan belum bertaubat. Sedangkan pelaku dosa besar masih terancam dengan hukuman dan siksaan neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Tetapi ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di sisi yang lain Allah Ta'ala pun menyediakan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kecil dan surga. berkaitan dengan janji pahala dan balasan bagi hamba-hamba yang menjauhi dosa besar, Allah Azza wa Jalla berfirman, In tajtanibu kabairu ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian yang kecil dan kami akan memasukkan kalian ke surga. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini dengan mengatakan bahwa ini termasuk karunia dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dia menjanjikan kepada mereka jika menjauhi dosa-dosa besar dengan menghapuskan semua dosa dan kesalahan serta memasukkan mereka ke tempat kembali yang baik, yaitu surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat mata, terdengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam hati manusia. Termasuk ke dalam menjauhi dosa adalah mengerjakan kewajiban yang jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar dikatakan dalam menafsirkan ayat tersebut, jika kalian wahai orang-orang yang beriman menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa hak, dan lain-lain, maka kami akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke dalam tempat kembali yang mulia, yaitu surga. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, balasan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang menjauhi dosa besar berupa mengampuni dosa-dosa kecil juga dipertegas pada firman-Nya yang lain, yaitu Alladzina yajtanibuna kabairul ismi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhan kalian maha luas ampunannya. Al-Quran Surat An-Najm ayat 32. Di dalam ayat ini dipertegas bahwa dosa-dosa kecil hamba yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala disebabkan mereka menjauhi dosa besar. Tentunya dosa-dosa kecil ini tidak dilakukan secara terus-menerus karena la shoghirata ma'al istimrar, yaitu tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Tetapi dosa kecil yang dilakukan sesekali atau jarang-jarang dan sedikit. Adapun dosa kecil bisa menjadi besar apabila dilakukan terus-menerus, meremehkannya, bangga dalam mengerjakannya, ataupun terang-terangan melakukannya. Dosa-dosa kecil seperti ini tidak mengeluarkan seseorang dari golongan orang-orang yang berbuat baik, karena dosa-dosa kecil ini bersamaan dengan mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan berada di bawah ampunan Allah yang meliputi segala sesuatu. Hal ini pun dipertegas oleh hadis sahih bahwa amal ibadah wajib yang dikerjakan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil seorang hamba jika ia menjauhi dosa besar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza tanaba al-kabair. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang lima waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang selanjutnya menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis sahih yang diiringi dengan penjelasan para ulama tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dosa-dosa besar selain kesyirikan dengan beragam bentuknya tidaklah menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini merupakan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ini merupakan pandangan yang benar. Pandangan tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang mengatakan bahwa selama seorang hamba bertauhid kepada Allah dan tidak mati dalam kondisi berbuat syirik, maka ia akan masuk surga. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketahuilah bahwa pandangan mazhab Ahlus Sunnah dan pandangan para ulama yang benar pendapatnya dari kalangan ulama salaf dan khalaf, bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka dia pasti masuk surga bagaimanapun kondisinya. Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sobuni rahimahullah menjelaskan dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, sesungguhnya keselamatan di akhirat tidak dapat diraih kecuali dengan akidah yang benar. Kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah di dunia ini adalah dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang benar-benar menerapkan tauhid, akidah yang benar bagaimanapun kondisi amalnya, serta tidak kekalnya di dalam neraka bagi orang yang menerapkan tauhid, yaitu berakidah sahihah sekalipun dia dari pelaku dosa besar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, tauhid adalah kebaikan yang terbesar dan kewajiban yang teragung, yaitu amal yang paling besar, dan tauhid ini bisa menghapus dosa-dosa, dan tauhid adalah inti sebuah amal perbuatan, bahkan yang terpenting dan paling wajib. Di antara dalil yang menguatkan masalah ini, selain dalil yang telah disebutkan adalah hadis sahih An Jabirin qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatani faqala man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannata wa man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apa dua hal yang diwajibkan? Beliau bersabda, barang siapa meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dan dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
6: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
8: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama,

0: Karakter musibah. Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, segala sesuatu pada awalnya kecil, lantas membesar, kecuali musibah. Pada awal terjadinya, musibah itu terasa besar, namun seiring berjalannya waktu, musibah tersebut akan mengecil. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faedah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu, pertama, segala sesuatu diawali dari hal yang kecil, kemudian sedikit demi sedikit akan membesar seiring berjalannya waktu. Seperti manusia berawal dari bayi mungil, lalu tumbuh besar seiring berjalannya waktu. Begitu juga ilmu berawal dari tidak tahu sama sekali, lantas sedikit demi sedikit ilmu bertambah semakin banyak dan luas. Kedua, lain halnya dengan musibah. Musibah biasanya terjadi tiba-tiba tanpa diduga dan direncanakan. Ketika pertama kali musibah terjadi, maka hal itu terasa sangat besar dan berat. Ketiga, orang yang benar-benar sabar adalah orang yang menanggapi setiap musibah dengan ia bersabar di awal kedatangan musibah tersebut. Keempat, sabar dalam menghadapi musibah akan diberikan pahala yang besar, bahkan pahala tanpa batas. Selanjutnya, sabar bagi seorang muslim itu tanpa batas, karena batas kesabaran adalah akhir kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, pantas kalau balasan sabar adalah pahala tanpa batas. Terakhir, musibah itu akan mudah mengecil jika orang yang mengalaminya tidak terlalu memikirkannya dan lebih memilih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama salafus soleh generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Rabi'ah Ar-Ra'yi, salah satu tokoh ulama salafus soleh yang dikenal di bidang fikih dan hadis. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah bin Abdurrahman bin Farruq, julukannya Ar-Ra'yi yang berarti pemilik pandangan, merujuk pada keahliannya dalam menggunakan akal dan penalaran dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam. Ia hidup di kota Madinah pada masa awal Islam. Ia menjadi rujukan bagi banyak murid dan ulama setelahnya. Kecerdasan, keluasan ilmu, dan kepribadiannya yang mengagumkan menjadikannya salah satu figur penting dalam sejarah pemikiran Islam. Rabi'ah Ar-Ra'yi lahir di kota Madinah pada tahun 70 Hijriah. Ayahnya, yakni Abdurrahman bin Farruq, adalah seorang budak yang dimerdekakan dan berasal dari Khurasan. Abdurrahman bin Farruq berangkat untuk berjihad ke wilayah Khurasan pada masa dinasti Umayyah, meninggalkan istri yang sedang mengandung Rabi'ah dan sejumlah harta yang cukup besar, yaitu 30.000 dinar. Abdurrahman baru kembali setelah 27 tahun. Dan menemukan anaknya telah tumbuh menjadi seorang ulama yang dihormati. Ibu Rabi'ah Ar-Ra'yi memainkan peran besar dalam mendidik dan membesarkannya. Dengan harta yang ditinggalkan suaminya, ia memprioritaskan pendidikan anaknya yang akhirnya membawa Rabi'ah Ar-Ra'yi kepada derajat keilmuan yang tinggi. Rabi'ah Ar-Ra'yi tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ia belajar langsung dari para ulama besar di kota Madinah, termasuk tokoh-tokoh yang terkemuka seperti Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempat meriwayatkan 2 hadis kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kemudian Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. Beliau adalah salah satu ulama besar yang menjadi guru utama Rabi'ah Ar-Ra'yi dalam bidang fikih dan hadis. Kemudian juga Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang pakar hadis yang terkenal dengan pengumpulan riwayat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lingkungan kota Madinah yang dikenal sebagai pusat ilmu pada masa itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan wawasan Rabi'ah Ar-Ra'i. Ia memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, baik melalui para guru maupun diskusi dengan sesama pelajar. Rabi'ah Ar-Ra'i dikenal karena kemampuannya dalam memahami dan mengajarkan ilmu fikih dengan pendekatan rasional atau Ar-Ra'yu. Ia seringkali menggunakan akal dan penalaran untuk memberikan solusi atau masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis. Pendekatan ini membuatnya dihormati sekaligus dikritik oleh beberapa pihak. Meskipun tidak meninggalkan kitab atau karya tertulis, kontribusi Rabi'ah Ar-Ra'i tercermin dalam pengaruhnya terhadap murid-muridnya. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas sering menyebut Rabi'ah Ar-Ra'i sebagai salah satu gurunya yang paling berpengaruh. Rabi'ah Ar-Ra'i juga memiliki metode pendidikan yang khas. Ia dikenal sangat sabar dalam menjelaskan masalah-masalah fikih yang rumit. Dan ia seringkali mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Julukan Ar-Ra'i diberikan kepada Rabi'ah karena ia sering menggunakan Ar-Ra'yu, yakni akal, dalam pendekatan fikihnya. Pada masa itu ada dua pendekatan utama dalam fikih Islam. Pendekatan tekstual yang dilakukan ahlul hadis, dan yang kedua pendekatan rasional yang dilakukan

0: dengan ketawaduan dan akhlaknya yang mulia. Meskipun memiliki ilmu yang luas, ia tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan, baik dengan harta maupun ilmunya. Kepribadiannya yang rendah hati membuatnya dicintai oleh banyak orang, termasuk murid-muridnya. Ia sering mengingatkan mereka untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Abu Al-Abbas As-Saffah mengundang Robi'ah Ar-Ra'yi ke Al-Anbar, sebuah kota di Irak. Khalifah berencana mengangkatnya sebagai qadi. Namun beberapa riwayat menyebutkan bahwa Robi'ah Ar-Ra'yi menolak jabatan tersebut karena merasa lebih cocok mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Robi'ah Ar-Ra'yi wafat pada tahun 136 Hijriah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia meninggal di kota Madinah, sementara yang lain mengatakan bahwa ia wafat di Al-Anbar, Irak. Pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat di kota Madinah, sebagaimana dikonfirmasi oleh sejarawan seperti Ibnu Sa'ad. Warisan terbesar Robi'ah Ar-Ra'yi adalah pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu fikih, terutama melalui murid-muridnya. Imam Malik bin Anas sebagai salah satu muridnya melanjutkan tradisi keilmuan yang diajarkan oleh Robi'ah Ar-Ra'yi dan menjadikannya dasar dalam mazhab Maliki. Selain itu, pendekatan rasional yang diperkenalkan oleh Robi'ah Ar-Ra'yi membuka jalan bagi diskusi-diskusi intelektual yang lebih luas dalam ilmu fikih Islam. Meskipun pendekatan ini kadang dipandang kontroversial, namun ia membantu umat Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Robi'ah Ar-Ra'yi rahimahullah adalah sosok ulama salafus saleh yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan pengabdian. Keberaniannya dalam menggunakan akal untuk memahami syariat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tekstual dan rasional dalam Islam. Hingga hari ini, nama Robi'ah Ar-Ra'yi dikenang sebagai salah satu pionir dalam pengembangan pemikiran Islam yang tetap relevan sepanjang masa. Dengan warisannya yang abadi, Robi'ah Ar-Ra'yi mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu yang mendalam. Ia mengajarkan tentang akhlak yang mulia dan juga keberanian untuk berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Demikian kisah kehidupan Robi'ah Ar-Ra'yi rahimahullah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Setelah Nabiullah Ibrahim memberanikan diri dengan kata-kata yang sopan dan lembut, ya, dengan penghormatan yang luar biasa kepada orang tuanya, dengan alasan-alasan yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu ujian yang sangat besar. Orang tuanya tidak kemudian menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan orang tuanya dengan nada yang tegas, lugas mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahkan dakwahmu kepadaku, la arjumannak, pasti aku akan melemparimu dengan batu." Dirajam, rajam itu melempari batu dengan batu-batu segenggaman, ya, sebesar kepalan tangan. Ini ancaman orang tuanya. Setelah sudah berkata yang lembut, sopan, dengan hujah yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, tidak diterima, bahkan orang tuanya mengatakan, Apakah engkau

0: membenci Tuhan-Tuhanku, apabila engkau tidak berhenti dari dakwahmu, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, dan silahkan tinggalkan rumah ini, tinggalkan ayah, minggat dari rumah ini. Ini yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, orang tuanya mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahkan mengikuti Nabi Ibrahim kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana orang tuanya telah berbuat, menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesedihan, tetapi juga penuh keteguhan, karena ini sudah merupakan konsekuensi dari dakwah dan konsekuensi sebagai seorang anak dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana di lain sisi dia harus berlaku sopan, santun, berbakti dan memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepada orang tua, tapi ketika orang tua sudah mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, maka tidak ada kata lain memilih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada memilih kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak kepada kekufuran atau kesyirikan. Nabi Ibrahim pada akhirnya, baik ayahanda, kalau memang itu pilihan ayah, kalau memang ayah tidak mau menerima dakwah Ibrahim, Ibrahim tidak akan marah. Ketika ayah sudah memperlakukan kasar kepada Ibrahim, mengusir Ibrahim, mengancam Ibrahim akan dirajam oleh ayah, tapi Ibrahim tidak ada rasa benci kepada ayah. Bahkan dalam kepergiannya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, qala salamun alaika, ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku tahu Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Karena Nabi Ibrahim ini kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim yakin Allah akan memberikan ampun kepada orang tuanya, ya. Wa atazilukum wa matad'una min dunillah, tapi maaf, Ibrahim akan meninggalkan rumah, meninggalkan ayah, dan meninggalkan semua yang ayah telah sembah. Ini keputusan. Wa'atu rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syakia, dan aku akan tetap berdoa, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang anak, tegas tetapi juga tetap santun dan lembut kepada orang tuanya, tetap berdoa untuk kebaikan orang tuanya kalau ternyata tauhid dan sunnah tidak juga diterima oleh orang tuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang lain, ya, yang lebih tua daripada kita, tentunya kita juga ketika berdakwah harus dengan santun. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari rumahnya dengan penuh kesedihan, karena sebagai seorang anak tentunya menginginkan orang tuanya mendapatkan hidayah, sebagai seorang anak bahkan juga menginginkan ada backing, ya, orang tuanya ketika berdakwah, ketika orang lain tidak menerima, paling tidak sebagai seorang anak menginginkan dia memiliki tempat untuk berteduh, ya, pulang kembali ke rumah setelah lelah berdakwah. Tapi ternyata ini tidak didapatkan oleh beliau. Tapi apa boleh buat, sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid, beliau adalah seorang nabi dan rasul, ya, walaupun darah menetes di medan juang pun beliau tidak akan mundur. Akhirnya beliau memilih untuk berdakwah ke masyarakat. Didakwahi masyarakatnya, setiap orang yang dijumpainya disampaikan kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala, bintang-bintang yang selama ini mereka sembah. Berbagai argumentasi oleh Nabiullah Ibrahim sudah disampaikan, ya. bintang-bintang itu tidak memberikan manfaat, bintang-bintang itu tidak memberikan mudarat, bahkan patung-patung yang kalian sembah selama ini tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Kok bisa kalian menyembahnya, kok bisa kalian meminta kepadanya? Dan pada akhirnya ketika mereka terpepet, mereka hanya mengatakan qalu wajadna abana laha abidin, kami dapati nenek moyang kami menyembah patung-patung itu. Dibacakan ayat, dibacakan hadis, sudah mereka tidak akan masuk. Yang mereka sampaikan kepada para dai, para nabi, mereka hanya mengatakan bahwa inilah yang kami dapati orang tua kami dahulu. Kami memang tidak memiliki hujah, bahkan kami juga enggak masuk di logika kami. Ini patung memang enggak pernah bisa berbicara, enggak pernah bisa mendengar dan bisa mengabulkan apa yang kami minta. Tapi inilah yang dilakukan oleh orang tua kami. Ini realita, kenyataan, dan itu pun kita dapati realita dakwah saat ini. Bukan hanya kepada rakyat, Nabi Ibrahim pun mendakwahi pejabat. Dalam hal ini langsung mendakwahi kepala negara, mendakwahi penguasa. Datang dia kepada Raja Namrud yang sudah 400 tahun berkuasa di negeri Babil dan negeri Haran. Bahkan karena kedzaliman yang sangat luar biasa, dia mengaku sebagai Tuhan dan dia memaksakan kehendaknya agar rakyatnya menyembah kepada dia. Disitulah Nabi Ibrahim datang kepada raja mengajak dialog. Dan ini sudah menjadi irama dan lagu dalam dakwah sebagai seorang dai maupun seorang penguasa, ngajak dialog terbuka, pengadilan terbuka. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada raja yang selama ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ya Ibrahim fa inna Allaha yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, ya. Kalau memang Anda mengaku Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menghidupkan dan mematikan. Apakah Anda mampu sebagai manusia yang mengaku Tuhan? Ini raja ini dengan kesombongannya bukan mengatakan bahwa dia tidak mampu, tapi dia katakan, "Ya, saya mampu untuk menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim buktikan. Maka dari situ sebagaimana yang diceritakan oleh para mufassir, salah satunya adalah Qatadah, maka sang raja itu meminta agar Al-Ghojo ya mendatangkan dua narapidana yang sudah divonis mati. Datangkan. Yang satu raja mengatakan eksekusi. Tembak mati. Kemudian yang satu bebaskan. Akhirnya dia mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ini membuktikan bahwa saya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Yang satu walaupun sudah divonis mati, saya bebaskan dan dia tetap hidup, bisa melihat. Yang satu sudah divonis mati dan tadi sudah dieksekusi atas perintah saya, dan dia sudah mati, saya bisa mematikan. Mau bukti apa lagi? Sebenarnya Nabi Ibrahim dengan logika konyol raja tersebut, bisa saja bukan itu yang kami maksudkan. Kalau memang kamu benar-benar bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang yang sudah mati coba hidupkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak melakukan itu. Oke, saya terima, gitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang apakah Anda bisa menerbitkan matahari dari barat? Diam, tidak bisa menjawab apapun juga. Tetapi bagaimanapun juga, dengan kezaliman dan kepongahan serta kesombongannya, raja itu pun biarpun sudah kalah, bukti-bukti sudah dihadirkan dan dia tidak bisa menjawab, dia pun tetap ngotot menjadi apa namanya mengaku sebagai Tuhan.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Sultan Agung Mataram. Beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Nama lengkapnya adalah Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma. Lahir di Kesultanan Mataram, Kuta Gede 1593. Ayahnya adalah Raja Kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah Putri Pangeran Benawa Raja Pajang. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan

nasional Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Berikut ini penjelasan singkat tentang perlawanan Sultan Agung Mataram terhadap VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung terkait. Yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa. Dan yang kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Berkat dengan cita-cita Sultan Agung ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia sebagai pusat VOC. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, serangan Sultan Agung ke VOC yang pertama terjadi pada tahun 1628. Serangan ini telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah G.P. Kun. Adapun sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang VOC. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandurareja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya yang jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Kemudian pendengar, Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram, dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati. Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan tanpa mundur dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Kun meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya
untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Pendengar yang budiman, dengan kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan

pengikutnya. Sayangnya semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah

0: Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Raja ini juga bersifat reaksioner, Anda berada, dengan mengetahui sejarah tentang perlawanan rakyat Mataram pada masa Sultan Agung dalam melawan penjajah. Semoga kita bisa lebih memahami bagaimana perjuangan bangsa Indonesia ketika masih dalam masa kolonial, terutama pada masa penjajahan. Dan juga semoga mengetahui ini menjadi motivasi bagi generasi bangsa selanjutnya agar lebih mengerti makna perjuangan serta pentingnya bersatu padu membela bangsa dan tanah air. Demikian, semoga menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ucapan istighfar dan taubat. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Doa mohon dihapuskan dosa dan kesalahan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Artinya, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 193.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya pendengar, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir. Dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiro'ah. Berikutnya dilanjutkan dengan Tilawah Terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang agung, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-229 sampai ayat 230, sekaligus melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fima ibtadat bih." Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah fa in tallaqaha fala junaha 'alayhima ay yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli fikih, para imam, mereka berbeda pendapat mengenai apakah boleh bagi seorang suami meminta tebusan kepada istrinya melebihi dari apa yang pernah ia berikan kepadanya. Maka jumhur ulama dalam hal ini membolehkan hal tersebut. Hal ini didasarkan pada keumuman firman Allah yang artinya, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh si istri untuk menebus dirinya. Sedangkan para sahabat Abu Hanifah, mereka berkata bahwa jika kemadharatan berasal dari pihak istri, maka suami boleh mengambil semua yang telah ia pernah berikan kepadanya. Dan berkata juga bahwa seorang suami boleh mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya dan tidak boleh lebih dari itu. Jika pihak suami menuntut tambahan, maka harus lewat pengadilan. Dan jika kemadharatan berasal dari pihak suami, maka si suami tidak diperbolehkan mengambil sesuatu apapun dari si wanita itu. Dan jika pihak suami ingin mengambilnya, maka harus lewat pengadilan. Dan mengenai hal ini ada tambahan juga dari Imam Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq bin Rahawaih, yang mereka berkata bahwa suami tidak diperbolehkan mengambil melebihi dari apa yang pernah dia berikan kepada istrinya. Dan ini juga pendapat dari Sa'id bin Musayyab, Atha Az-Zuhri, Tawus, Hasan Al-Basri, dan para ulama lainnya. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, suami tidak diperbolehkan mengambil dari istri yang meminta cerai melebihi apa yang pernah ia berikan kepadanya. Kemudian pendengar, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, para sahabat kami, para sahabat Imam Syafi'i, mereka berbeda pendapat mengenai masalah khulu, meminta cerai. Lalu Sufyan memberitahu kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua. Setelah itu istrinya meminta khulu darinya, maka ia boleh menikahinya kembali jika dia menghendaki. Karena Allah berfirman, talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, dan seterusnya di ayat ke 229 sampai 230. Lebih lanjut, Imam Syafi'i rahimahullah menceritakan, Sufyan memberitahu kami dari Amr, dari Ikrimah, dia berkata, segala sesuatu yang diselesaikan dengan harta kekayaan itu bukan termasuk talak. Artinya, ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya, itu bukan termasuk talak dari suaminya. Jadi tidak terhitung. Jadi kalau sudah dua, jadi dengan khulu tidak dihitung menjadi tiga, tapi tetap dua. Dan diriwayatkan dari ulama lainnya selain Imam Syafi'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas pernah bertanya kepadanya. Dia menuturkan, ada seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak dua, lalu istrinya menghulunya, meminta cerai kepadanya. Apakah boleh dia menikahinya kembali? Ibnu Abbas menjawab, ya boleh, karena khulu bukanlah talak. Allah telah menyebutkan talak pada bagian awal dan akhir ayat, sedangkan khulu berada di antara keduanya. Dengan demikian, khulu itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai talak. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat At-talaqu marratan, talak itu dua kali. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Abbas bahwa khulu itu bukan termasuk talak, melainkan hanyalah fasakh, yaitu pembatalan persetujuan. Dan ini juga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan inilah makna zahir dari ayat tersebut. Dan ada pendapat lainnya pendengar yang menyatakan bahwa khulu atau istri yang meminta cerai ini termasuk talak bain, kecuali jika diniati lebih dari itu. Imam Malik meriwayatkan dari Ummu Bakar Al-Aslamiyah bahwa ia pernah meminta khulu dari suaminya Abdullah bin Khalid bin Usaid, lalu keduanya mendatangi Utsman bin Affan untuk menanyakan hal tersebut. Lalu Utsman menjawab, yang demikian itu sudah merupakan talak, kecuali jika dia menyebutkan sesuatu, maka dia tergantung pada apa yang dia sebut. Meskipun dalam hal ini pendapat jumhur ulama lebih mendekati kebenaran. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.

0: dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Hud berkata, sungguh sudah pasti kalian akan ditimpa azab dan kemarahan dari Rob kalian. Apakah kalian hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kalian beserta nenek moyang kalian menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kalian.

0: Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan tiadalah mereka itu orang-orang yang beriman.
1: Kisah Nabi Saleh alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka, yaitu Saleh. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rob kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih."

Dan ingatlah oleh kalian, di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagi kalian di bumi, kalian dirikan istana-istana di tanahnya yang datar, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kalian bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Rabb-nya?" Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Nabi Saleh diutus untuk menyampaikannya."

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu.

Kemudian mereka menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, serta mereka berkata, "Hei Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah."

Karena itu mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.

0: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah berupa pergaulan sejenis yang belum pernah diperbuat oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian?"
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar di mana saja saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian Tilawah Terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja pendengar. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Dan di antaranya pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Salahuddin. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab Islami dan panduan zikir, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya, dan semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang budiman, kriteria suami atau istri idaman yaitu menyenangkan jika dipandang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan hidup. Karena paras yang cantik atau wajah yang tampan, juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor penunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan 4 ciri wanita salihah, yang salah satunya yaitu menyenangkan jika dipandang. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazar, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar, yang hendak dinikahi, sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia ingin melamar seorang wanita Ansar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudahkah engkau melihatnya?" Sahabat tersebut menjawab, "Belum." Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Pergilah kepadanya dan lihatlah ia." sebab pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian pendengar rahimakumullah, yang keempat yaitu wanita yang subur atau mampu menghasilkan keturunan. Pendengar rahimakumullah, di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat izzah, kemuliaan serta kekuatan kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak muslim yang nantinya menjadi orang-orang saleh yang mendakwahkan Islam. Lahirlah para mujahid-mujahid yang tangguh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memilih calon istri yang subur. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan banyaknya umatku." Karena alasan ini, sebagian fuqaha atau para ahli fikih, mereka berpendapat bolehnya fashun nikah atau membatalkan pernikahan jika diketahui suami memiliki penyakit impotensi yang parah. As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan oleh penguasa. Pendengar yang budiman, khusus bagi seorang muslimah yang hendak memilih calon pendamping, ada satu kriteria yang penting untuk diperhatikan, yaitu calon suami hendaklah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak serta kedua orang tua dalam nafkah termasuk dalam kategori dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membolehkan, bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, 'Sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku.' Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Adapun Muawiyah adalah orang fakir. Ia tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan lelaki yang lain kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merekomendasikan Muawiyah radhiyallahu anha karena kefakirannya. Maka ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah juga perlu diperhatikan. Namun pendengar, kebutuhan akan nafkah ini jangan sampai dijadikan kriteria dan tujuan utama. Jika sang suami dapat memberikan nafkah yang hanya sekedar dapat menegakkan tulang dan punggungnya serta keluarganya nanti, maka itu sudah mencukupi. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak zuhud, akhlak kesederhanaan dan juga qanaah, serta mensyukuri apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah serta Rasulnya mencela penghamba atau para pengumpul harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, bukan juga berarti calon suami harus kaya raya dan banyak harta. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada para lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah untuk diberi rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Dalam surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Fatwa. Fatwa-fatwa seputar keislaman.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pencurian energi listrik. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa dewasa ini pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara, dan masyarakat. Kedua, bahwa terhadap tindakan pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik tersebut, jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan fatwa kepada MUI. Ketiga, bahwa atas dasar pertimbangan tadi, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pencurian tenaga listrik untuk digunakan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pencurian energi listrik. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan pencurian tenaga listrik adalah penggunaan atau pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum, hukumnya adalah haram. Kedua, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik, hukumnya adalah haram. Dan ketiga, setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan. Kedua, pemerintah terus mensosialisasikan larangan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian listrik secara ilegal, baik ekonomi maupun sosial. Ketiga, PLN perlu melakukan langkah-langkah promotif, preventif dan kuratif dengan melibatkan ulama dalam menjaga dan mengamankan kelistrikan untuk didayagunakan kepada seluruh masyarakat. Keempat, aparat perlu melakukan penindakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, baik terhadap anggota masyarakat maupun korporasi yang melakukan pemakaian listrik secara ilegal, termasuk pihak yang memfasilitasinya. Kelima, masyarakat dihimbau untuk menggunakan listrik secara legal, hemat, dan berdaya guna. Dan keenam, seluruh masyarakat harus mencegah dan memberantas praktek pemakaian listrik secara ilegal. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah atau 6 April 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Adapun tema yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini berjudul derajat orang yang berilmu. Pendengar yang budiman, mari kita renungkan 4 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim berikut ini, ayat-ayat yang merupakan dalil tentang derajat orang yang berilmu. Yang pertama dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dalam surat Taha ayat 75, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-solihati fa'ula'ika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman lagi sungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau derajat yang mulia. Dalam surat An-Nisa ayat 95 sampai 96, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa faddala Allahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu kedudukan beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam 4 ayat tersebut, 3 di antaranya adalah penyebutan pengangkatan derajat bagi ahli iman, yaitu orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sedangkan ayat yang keempat adalah penyebutan pengangkatan derajat dengan melakukan jihad fi sabilillah. Dengan demikian, seluruh pengangkatan derajat seorang hamba yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kembalinya kepada masalah ilmu dan jihad, yang dengan dua hal tersebut agama ini akan tegak, ya. Ini diambil dari kitab Miftah Daris Sa'adah, ya. Imam Ash-Shawkani rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mencakup pengangkatan derajat di dunia dan di akhirat. Sedangkan dalam firman-Nya, walladzina utul ilma darajat, maksudnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka barang siapa yang menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dengan imannya, dan mengangkat pula beberapa derajat dengan ilmunya. Dengan demikian, semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam majlis ilmu. Ini diambil dari Fathu Al-Qadir. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwafillah rahimaniallahu ayyakum. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran begitu mulia, di dalamnya mengandung keagungan, di dalamnya mengandung petunjuk, di dalamnya mengandung obat, di dalamnya mengandung mau'idzah, pelajaran. Kewajiban kita yang pertama adalah mengimaninya. Dimulai dengan membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan mau'idzah, mendapatkan ibroh di dalamnya. Tanpa membaca, kita tidak bisa mendapatkan apapun di dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran yang berisi petunjuk yang begitu syarat, begitu padat, semuanya penuh, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, siapapun yang berpegang teguh dengannya pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu semuanya kecuali diawali dengan membacanya. Setelah membacanya, kita renungkan, kita tadabburi. Nah, ini yang pertama, mengimaninya. Dimulai dengan cara membacanya, mentadaburinya, merenungkannya, mempelajarinya. Maka sebisa mungkin kita kejar, setelah kita sudah rajin membacanya, kita juga membuka-buka terjemahnya. Setelah membuka-buka terjemahnya, maksudnya dibaca, ya, kemudian kita juga membaca tafsirnya. Jangan lupa juga ikut kajian hadir tafsir yang disampaikan oleh para asatidz dan asatidzah. Kenapa? Agar apa yang kita pahami dari Al-Quran, apa yang kita pahami dari terjemah Al-Quran, apa yang sudah kita pahami dari tafsir Al-Quran itu sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Karena para ulama lah yang paling paham, ya, karena secara sanad, secara silsilah mereka selalu ittiba terhadap para ulama sebelumnya hingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada saatnya kita membaca, kemudian membaca ayatnya, membaca terjemahnya, kemudian tafsirnya, kita juga hadir kajian. Atau kalau memang kita memiliki kemampuan lebih, ya kita belajar di sebuah tempat, di mahad, dengan pelajaran-pelajaran yang memiliki kekhususan di dalam mempelajari Al-Quran. Ada usul tafsirnya nanti gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana Al-Quran diturunkan, saat itu kejadiannya seperti apa, kemudian istimbat hukum yang diambil oleh para ulama seperti apa. Kalau kita memiliki kemampuan, baik kemampuan harta, kemampuan waktu, memiliki kemampuan pikiran dan yang lain sebagainya. Tapi yang jelas, yang terpenting, kita tidak begitu saja membaca tanpa ada bimbingan, baik itu ulama atau bimbingan seorang guru atau bimbingan sebuah komunitas atau organisasi yang mereka lebih paham tentang isi Al-Quran secara tafsir ataupun secara pemahaman dan pengamalan. Baik, kemudian kewajiban kita yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Al-Quran sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Membaca sudah, mentadaburi sudah, memahami sudah, maka kemudian yang menjamin kita mendapatkan keutamaan Al-Quran, baik itu ketika di dunia maupun di akhirat, adalah amalannya. Inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang munafik. Ini juga yang membedakan kita dengan orang-orang yang tersesat, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah, yaitu mereka yang al-maghdub, orang-orang Yahudi, tahu tetapi tidak mengamalkan. Nah, ini. Dan ada ancaman tersendiri, orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi dia tidak mengamalkan. Nah, ini. Menjalankan perintah-perintah Al-Qur'an sekaligus menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya ke seluruh umat manusia, dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seterusnya. Walaupun kita hanya mampu, kita hanya paham menyampaikan satu ayat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Mungkin kita tidak memiliki banyak hafalan, kita tidak memiliki banyak pemahaman di dalam Al-Quran. Sampaikan sebatas maksimal yang kita punya, yang kita miliki. Kita tidak boleh tasadud, dalam artian kita memperberat diri, menyampaikan sesuatu hal yang kita tidak miliki, menyampaikan satu hal yang kita tidak pahami. Tapi apa yang sudah kita pahami, walaupun itu baru satu ayat, harus segera disampaikan. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayah. Demikian juga kalau kita masih punya simpanan satu ayat yang belum kita sampaikan kepada yang lain, balighu anni walau ayah. Jangan simpan walaupun itu tinggal satu ayat sekalipun. Sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada orang tersebut, terbuka hatinya dan dia menjadi orang yang baik, dan semua apa yang kita usahakan dari dakwah kita, kita akan memetik pahalanya sampai waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami serta Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Amin. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir yang akan disampaikan oleh Ustadz Solahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Nah, semoga rubrik-rubrik tersebut pendengar bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tema yaitu pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan. Ya. Di tengah masyarakat kita di zaman yang diklaim pada saat ini sudah modern, ternyata amalan-amalan seperti ini bukan semakin pudar, tapi justru semakin apa? Tumbuh subur. Pemujaan, ya, dalam buku ini dijelaskan maksudnya adalah mempersembahkan sesuatu dalam bentuk apapun kepada setan. Jadi yang dimaksud pemujaan dalam pembahasan kali ini adalah persembahan dalam bentuk apapun kepada setan dari bangsa jin untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa dengan menyembelih binatang-binatang atau hewan-hewan tertentu, ayam cemani misalnya, ayam yang warnanya hitam legam, atau menyembelih kambing atau kerbau lalu dipersembahkan kepada jin, kepada setan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Bisa jadi ngalap berkah, ya, biar mendapatkan keberkahan dari bumi, dari hasil tanaman mereka, atau terjaga dari bencana seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, atau biar tidak diganggu oleh jin penunggu di tempat tersebut, yang mendiami tempat tersebut. Persembahan kepada setan merupakan suatu kesyirikan yang nyata dan tidak ada keraguan padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, faqad asyraka, dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi menyembelih ini termasuk ibadah. Islam mengatur mulai dari tata caranya, fa idza dzabahta fa ahsinu dzibha. Ya kan? Ketika kalian menyembelih itu dengan menyembelih yang baik. Tidak menyiksa hewan gitu. Begitu juga tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk jin misalnya, untuk pemujaan. Dan ini banyak terjadi pada hadirin sekalian. Ketika seseorang ini ingin mendapatkan tadi ya, yang diinginkan kekayaan misalnya, dia melakukan pemujaan di pucuk-pucuk gunung. Ya, termasuk ritual mencari pesugihan. Jadi pesugihan itu suatu ritual, persembahan juga, yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih kekayaan dengan cara yang instan. Ada yang dengan ritual-ritual tertentu, ya, seperti yang sudah familiar dan populer. Di medsos ya, di Jawa, Jawa Tengah itu ada daerah namanya Sragen. Itu ada tempat namanya Gunung Kemukus. Di situ terkenal se-Indonesia sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Ada seorang teman bercerita ya, bercerita pada saya ya, tentang orang tua beliau. Orang tua beliau ini ya melakukan ritual-ritual seperti penyembahan atau kedikdayaan begitu. Dan sudah maklum itu bahwa setiap tingkatan atau untuk meraih itu pasti harus ada tumbalnya. Tumbalnya itu sudah jadi syarat mutlak itu pada rincian. Tidak jauh itu tumbalnya adalah ya keluarga sendiri, orang terdekat sendiri. Nah, ini teman kita ini cerita gitu kan. Pada suatu hari bapak beliau itu ini ya sudah melakukan begitu ya, katanya harus ada tumbalnya kalau ingin sukses. Engkau lihat besok, kamu lihat tumbalnya di belakang rumahmu, ada sumur. Sumur itu kalau airnya tenang pagi hari misalnya belum dipakai, kan bisa buat mengaca ya, buat bercermin ya. Ya, buat bercermin itu bisa, maksudnya ketika kita melihat airnya itu bisa kelihatan siapa di situ. Akhirnya dia belakang pagi hari itu melihat ya dengan deg-degan ya. Begitu dilihat ya, muncul anak dia yang cerita ke anak ini, yang cerita ke saya. Spontan dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya, udah gagal itu. Gak jadi. Gagal. Ya. Ya, itu apa spontan itu mengucapkan Allahu Akbar begitu apa? Kata dia gagal itu. Ya, ini syaratnya benar-benar mengeluarkan seseorang dari keislaman para hadirin sekalian, penyembahan-penyembahan itu. Nah, kita di dalam Islam kita hanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dipegang terus. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan peribadatan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih keselamatan, dalam meraih atau dijauhkan dari kemudharatan bencana alam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ajaran Islam kalau misalnya ada bencana alam, gempa bumi, terus kita membuat ritual-ritual makanan sesajen lalu dipersembahkan di gunung atau di laut itu. Itu bukan ajaran Islam. Ya, makanya kita sebagai seorang mukmin enggak usah ikut-ikutan ajaran agama lain itu. Nah, ini pemujaan ya, bentuk kesyirikan, memuja kepada setan-setan, kepada jin-jin, termasuk adalah khodam. Khodam itu adalah jin atau setan yang diagungkan ya, sengaja di apa namanya, dituruti atau disembah. Disembah itu tidak harus dengan sujud dan apa namanya rukuk kepada setan atau jin, itu enggak, tapi mengikuti perintah yang dihalalkan, yang diharamkan, itu menyembah setan. Sebagaimana dulu apa namanya sahabat Adi bin Hatim kalau tidak salah ya, bahwasanya kami dulu ketika ini ya, ketika di Persia atau di Romawi itu tidak sujud kepada ruhban, kepada pendeta-pendeta. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kami enggak pernah sujud kepada mereka. Bukan begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Tapi mereka menghalalkan yang haram, ya, kalian ikuti. Mengharamkan yang halal diikuti juga. Kemudian para hadirin sekalian, yang kedua itu pemujaan, ya. Kalau dibahas itu juga akan panjang ya dalam prakteknya. Hipnotis. Apa hipnotis, ya? Hipnotis, ya. Itu berasal atau hipnotis itu asalnya ini ya. Hipnosis itu seperti tidur, ya. Tidur bukan dalam artian tidur nyenyak. Makanya ada hipnoterapi. Berasal dari dua kata, hipnosis dan terapi, ya. Hipno itu seperti tidur, kita memejamkan mata kemudian rileks gitu. Ya, ada yang memang untuk terapis, ya. Terapis, ya, dengan cara sugesti. Dan yang banyak terjadi adalah itu amalan sihir. Ya, ini yang dimaksudkan dalam buku ini. Hipnotis merupakan salah satu jenis sihir, mempergunakan bantuan jin agar si pelaku hipnotis dapat menguasai sang korban atau seorang korban. Setelah menguasai korban, maka pelaku hipnotis bisa mengendalikan korban menurut keinginannya. Misalnya dengan metodenya banyak, dengan melihat apa namanya ini, liontin ya apa namanya itu, atau dengan ditepuk di pundaknya, ditepuk, begitu sekali tepuk itu masuk, sehingga hilang kesadarannya. Kan banyak itu seorang yang ditepuk, diculik dengan cara ditepuk, atau apa namanya, ada banyak di berita ya, ada seorang nenek-nenek lagi jalan pagi ya, olahraga ya, tiba-tiba ditepuk dari belakang ya, diajak masuk ke mobil, lalu diajak ke ATM, disuruh ngambil duit, ngasih perhiasan, habis itu dicampakkan saja linglung seperti itu. Ya, nggak tahu tadi yang terjadi apa. Ada seorang yang bercerita, seorang ustaz bercerita bahwasanya ada seorang mahasiswi, ya, lagi kuliah izin ke toilet. Pas di toilet diculik, ya, ditepuk oleh mahasiswi lainnya. Lalu diajak ke mobil, ya, begitu ditepuk langsung kehilang kesadarannya. Ya, kemudian apa? Diajak ke mobil, diambil darahnya, kemudian dia ini, nggak tahu untuk apa ya. Dicampakkan di salah satu masjid. Nah, ini banyak para hadirin sekalian ya. Kadang dengan ini ya, masuknya bukan dengan tepukan tapi dengan membuat orang panik. Ditelepon dulu. Ya, ditelepon dulu. Halo, assalamualaikum, ini Bapak Fulan atau Ibu Fulan ya. Iya betul gitu kan. Ada apa, Pak? Ya. Ini kita dari rumah sakit lagi di UGD ini, anak bapak namanya Fulan ya, iya, oh, Fulannya kecelakaan harus operasi dan harus segera dioperasinya, kalau tidak ini bisa bahaya gitu. Ya orang ya, ya lagi enak-enaknya ngopi gitu kan, atau belum ngopi lagi bangun tidur, diteror begitu dia akan apa? Panik kan? Iya kan panik gitu. Ya kan panik, atau telepon itu anak gitu kan, mama lagi di kantor polisi nih, harus nebus gitu, harus nebus ini, kalau enggak nanti ditahan di penjara. Wah, anget itu. Ini udah banyak modus seperti ini para hadirin sekalian. Akhirnya melalui kepanikan itu, kekosongan itu, seorang bisa melancarkan aksi buruk atau jahatnya. Mereka sudah belajar tentunya ilmu-ilmu menguasai seperti itu, membuat orang panik, membuat orang gelisah, ya, sehingga untuk menguasai pikiran, ya, untuk menguasai pikiran seseorang, ya, lalu apa? Setelah itu untuk menguasai korban, ya, tujuannya nggak jauh dari mengambil harta atau mengambil apa namanya, mengeksploitasi, pelecehan seksual misalnya. Ya, ini banyak terjadi hipnotis, ya. Ya, jelas dengan bantuan sihir ya. Dengan cara apa? Menghilangkan kesadaran itu jelas. Adapun yang dimaksudkan, banyak ditanyakan tentang hipnoterapi. Hipnoterapi itu terapi dengan cara hipnosis. Hipnosis untuk membuat rileks. ya, selama tidak menghilangkan kesadaran seseorang, ya, dan hanya sifatnya sugesti, optimisme, itu masih dibolehkan di dalam ilmu psikologi, ya. Para psikiater tentu tahu gitu ya. Dia menggunakan kata-kata tertentu untuk mensugesti seseorang sehingga dia apa? Mendapatkan optimisme, semangat. Biasanya digunakan untuk yang ibu-ibu yang mau melahirkan. Biasanya kan kalau orang melahirkan itu suka trauma. Entah trauma pernah sesar, entah trauma pernah apa namanya lahiran susah, ya, atau mendengar kabar melihat lahiran sampai meninggal, itu membuat efek traumatik, ya, menemani buat saudaranya atau temannya melahirkan kemudian meninggal, itu traumatik, ya, makanya ada terapinya. Atau seseorang ada yang mungkin nggak makan tertentu karena trauma. Saya punya tetangga itu nggak mau kalau makan onde-onde, kamu onde-onde ya, kue onde-onde, kue yang apa ada wijennya itu ya, dia dikasih nggak mau itu. Ternyata apa, dia pernah melihat teman atau tetangganya itu keselak apa onde-onde, kan seret itu ya, atau nggak tahu dimakan semuanya, kan bulat dia ya, nggak mau itu. Itu harus diterapis itu. Ada

0: walaupun nggak semudah mengatakan demikian ya, tapi tenang itu penting. Sudah ada jalannya. Kucing ketika melahirkan ya itu tenang. Kambing ya, kalau yang punya kambing itu kan, kalau kambing melahirkan itu kan nggak manggil bidan gitu ya. Ya dia tenang, dielus-elus saja itu. Udah ada jalannya, insya Allah itu. Udah ada jalannya. Ya kecuali kasus-kasus tertentu memang harus ditangani secara khusus. Tapi normalnya sunatullahnya itu ada jalannya. Kalau sudah ini, nanti ada keajaiban lah gitu. Sudah ada jalannya masing-masing. Allah yang menggerakkan, Allah yang membuka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini ya terkait dengan materi pemujaan, hipnotis dan kedikdayaan ya. Nah, kalau kita pengin kuat ya belajar ilmu bela diri. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Latih tubuh kita. Tubuh kita itu bisa dibentuk, Pak. Mau dibentuk seperti apa? Seperti panda boleh, dibentuk seperti apa namanya atlet binaraga bisa, dibentuk kecil lincah bisa, ya tinggal dilatih saja, gitu ya, tinggal dilatih saja, ya. Tapi bukan dengan diisi khodam, ya, diisi dengan jin, ya, dengan mantra-mantra, ya. Walaupun bisa kuat mungkin kebaba, tapi itu ya dari setan dan akan berbahaya pada tauhid dan iman kita. Barangkali ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang nifaq akbar dan nifaq ashar. Tapi sebelumnya ada satu pembahasan yang terlewat, yaitu tentang kufur ashar. Bahwa kufur atau kekafiran itu terbagi dua. Kafiran akbar yang itu mengeluarkan dari millah, dan itu sudah pernah kita bahas. Nah, di samping kufur akbar ada pula kufur ashar yang tidak mengeluarkan seseorang dari millah, dari agama Allah ini. Tetapi kufur ashar ini sangat mengurangi keimanan dan melemahkan keimanan tersebut, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup Islam. Dan kekufuran yang semacam ini masyhur di kalangan para ulama dengan sebutan kufrun duna kufur, kekafiran yang bukan kekafiran atau kekafiran di bawah kekafiran. Pelakunya berada dalam suatu bahaya yang besar, terancam mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jal jika tidak bertaubat dari perbuatan ini. Dan syariat telah menyebutkan beberapa maksiat dan dosa-dosa dengan sebutan kufur, bahwa pelakunya kafir. Ala sabil zajr wa tahdid, supaya seorang yang mendengar sifat itu, bahwa dosa atau maksiat itu disebut kafir, akan tercegah ya, dan merasa ngeri untuk melakukannya. Disebut kufur ashar karena dia termasuk khisalul kufur, termasuk perkara-perkara kekufuran, akan tetapi tidak sampai kepada batas kufur akbar. Jadi dosa apa saja yang tercakup dalam kufur ashar atau kekafiran yang kecil, ini termasuk dosa-dosa besar. Dan dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa yang tidak disifati oleh syariat sebagai kekafiran. Dan kekafiran ashar atau kafir yang kecil ini, pelakunya terancam oleh ancaman Allah dan azab, tetapi tidak akan kekal di dalam neraka. Dan pelakunya juga masih memungkinkan untuk mendapatkan syafaat para pemberi syafaat. Di antara bentuk-bentuk kekafiran yang kecil atau kufur asghar ini, pertama adalah kufru ni'mah. Mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengembalikan nikmat itu kepada selain Allah, yakni dengan menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah taala dengan lisannya, dengan kata-katanya, bukan dengan i'tiqad, bukan dengan keyakinannya. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun." Mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Dan sebagian besar mereka adalah orang-orang

0: kafir. Surah An-Nahl ayat 83. Hal ini seperti ucapan seorang yang mengatakan bahwa hartaku ini aku dapatkan dari warisan orang-orang tuaku. Jadi dia menisbatkan kenikmatan itu harta kepada orang-orang tuanya secara lisannya, tapi tidak secara keyakinan dalam hatinya. Nah, perkataan ini termasuk kufur asghar. Atau perkataan salah seorang, kalau bukan karena si fulan, tentu akan terjadi begini dan begini. Atau sebenarnya, kalau bukan karena si fulan, tentu kita akan terkena musibah ini atau itu. Ucapan dengan lisan, perkataan dengan lisannya seperti itu, ini termasuk kufur asghar. Dan hal-hal semacam ini sering sekali keluar, ya, meluncur dari lidah kebanyakan manusia. Yang jelas, mereka menisbatkan kenikmatan atau kebaikan atau terhindar dari keburukan itu kepada selain Allah, tetapi mereka meyakini bahwa itu semua dengan kehendak Allah atau dengan karunia Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kufranul ashir wal ihsan. Kufranul ashir artinya mengingkari atau berbuat durhaka kepada suami. Kufur artinya durhaka, kepengingkaran seorang istri kepada suami. Demikian juga mengingkari kebaikan, ya, mengingkari kebaikan seseorang termasuk perbuatan kufur, tapi kufur asghar. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar fa idza akaru ahliha an-nisa yakfurna. Qila ayakfurna billah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan." Diberikan baku neraka. Ternyata sebagian besar penghuninya adalah kaum perempuan. Mereka kufur. Nabi bersabda, "Yakfurna." Mereka kufur. Ditanyakan kepada beliau, "Apakah mereka kufur kepada Allah? Kafir kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kafir kepada suami. Yakfurna al-ashir." Kafir kepada suami, yakni durhaka kepada suami, dan mengingkari kebaikan. Al-ihsan artinya perbuatan baik, mengingkari kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, bab Kufranul Ashir wa Kufrun Ba'da Kufur. Yang ketiga adalah Al-Halif Bighairillahi Ta'ala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, ya, bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Tetapi tanpa tidak sampai kepada mengagungkan. Sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu, ya, tidak sampai mengagungkan. Jadi hanya meluncur lewat lisannya atau lewat lidahnya bersumpah dengan selain nama Allah tanpa disertai ta'zim dalam hatinya, ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir au asyrak atau berbuat kesyirikan, ya. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ahli sunnah wal jamaah telah ijma', arti sepakat bulat, bahwa ini termasuk kesyirikan dan kufur yang kecil. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah termasuk syirik asghar, syirik yang kecil, dan juga kufur asghar, kekufuran yang kecil yang tidak akan mengeluarkan pelakunya dari Islam selama di dalam hati orang yang bersumpah ini tidak ada ta'zim atau pengagungan kepada sesuatu yang dia bersumpah dengan namanya itu. Yang keempat adalah qitalul muslim, memerangi orang muslim, ya, memerangi orang muslim. Ini termasuk perbuatan kafir, artinya kafir yang kecil, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur." Mencaci atau mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Juga sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari pula. Nah, penyebutan kafir dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu memerangi seorang muslim atau memenggal leher seorang muslim, ini disebut oleh hadis Nabi sebagai suatu perbuatan kafir, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari millah, dari Islam, dengan kesepakatan para ulama, semua sepakat seperti itu. Hal ini karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Jika ada dua kelompok, dua golongan dari orang-orang yang beriman, mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi mereka saling berperang, tetapi Allah menyebutnya al-mu'minin, dua kelompok orang yang beriman. Jadi kalau terjadi saling peperangan di antara dua kelompok orang yang beriman, karena suatu fitnah atau suatu kekeliruan dan sebagainya, maka itu tidak mengeluarkan dari iman, tapi itu termasuk kufrun asghar, kekafiran yang kecil. Yang kelima dan yang keenam, mencela nasab dan ratapi mayit, termasuk potensi besar dan termasuk kafin, yang diawakan dari Islam. Hal ini karena Rasulullah SAW bersabda, إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ أَطَعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ. Ada dua perkara yang ini adalah kekafiran di tengah-tengah manusia. Ada dua perkara yang masih berjalan di tengah-tengah manusia, keduanya adalah kafir, perbuatan kafir. أَطَعْنُ فِي النَّسَبِ, mencela nasab, mencela, merendahkan atau mencaci nasab seseorang, dan meratapi mayit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, الْإِنْتِسَابُ إِلَى غَيْرِ الْأَبِ, menasabkan diri kepada selain ayah. Jadi ketika menyebutkan nasabnya, dia bernasab kepada selain ayahnya. Ini pun juga termasuk perbuatan kafir. Karena Rasulullah SAW bersabda, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفُرٌ. Barang siapa yang tidak suka bernasab kepada ayahnya, maka itu adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Kekafiran dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah kekafiran yang kecil. Demikian juga seorang yang mengklaim nasab yang tidak benar. Artinya seorang yang mengklaim atau mengaku bahwa dia bagian dari suatu kaum, padahal dia bukan dari bagian kaum tersebut. Makin pun juga Nabi bersabda, "Falyatabawa maq'adahu minan nar." Hendaknya bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk al-kufrul asghar, kekafiran yang kecil. Dan setiap nas dalam syariat yang menyebut suatu dosa dengan kufur atau kekafiran, selama perbuatan itu tidak sampai kepada kekafiran yang akbar, yang besar, atau kesyirikan yang akbar, atau kemunafikan yang akbar, maka itu termasuk kufrun asghar, artinya kekafiran yang kecil, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi sekali lagi pelakunya dalam bahaya besar, dan menanggung ancaman siksaan yang berat di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Karena bisa jadi orang-orang yang menghina itu lebih hina daripada orang yang dihina. Bisa jadi seseorang yang menghina, dia ternyata lebih hina daripada orang yang dihina. Dan bisa jadi orang yang dihinanya itu, dia adalah orang mulia, karena sedikitnya ilmu pengetahuan. Bagaimana para kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW, ternyata yang dihina itu sangat mulia, dan yang menghina sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita meyakini dia seorang mukmin, itu jangan sampai menghina dengan perkataan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain, bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka. Bisa jadi mereka, orang-orang yang dihina, itu lebih baik daripada orang yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula kaum wanita menghina kaum wanita yang lain, sebab bisa jadi mereka yang dihina khairan minhun, itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Tolak ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak ukurnya yaitu iltizam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tolak ukur yang sebenarnya, bukan titel keduniaan, tapi titel yang Allah Azza wa Jalla terapkan. Al-Muttaqin misalkan, As-Sabirin, ini titel-titel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi tolak ukur. Ya, maka hati-hati, jangan sampai saling menghina. Bisa jadi dia yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Kemudian rambu selanjutnya, jika mendengar bacaan Al-Quran, maka diam. Diam, jangan berbicara. Karena kita harus menghormati kalamullah. Apa nilai perkataan kita dibanding dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala? Lemah sekali kita ini. Perkataan kita ini lemah sekali, hina sekali. Seperti perbedaan Al-Khaliq dan makhluk. Perbedaan kalamullah, Al-Quran, dengan perkataan kita, itu seperti perbedaan Allah dan kita. Jauh sekali perbedaannya. Bahkan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Al-Karim, Allah Al-Ghani. Sedangkan kita bakhil, kita fakir. Ya Allah Aziz, kita ini lemah. Nah, jadi jika ada kalamullah yang dibacakan, maka diam. Dan ini pun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam, semoga kalian dirahmati. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rambu selanjutnya, senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersihkan perkataan kita, tempat duduk kita yang digunakan untuk berbicara dari ghibah dan juga namimah. Kita harus menjauhkan dari ghibah dan namimah. Ghibah yaitu membicarakan keburukan-keburukan orang lain, membicarakan keburukan-keburukan kaum muslimah yang lain. Ini namanya ghibah. Ghibah ini jelas dilarang oleh syariat, mengharamkan ghibah ini. Adapun namimah yaitu memindahkan satu informasi pada orang lain dengan tujuan agar orang lain marah atau istilah kita itu adu domba, yang mengadu domba. Itu namanya namimah. Dan ghibah itu memang jelas kita membicarakan keburukan orang lain yang dilakukannya. Seandainya dia tidak melakukannya, maka bukan ghibah, tapi ini kadzib atau dusta. Tapi ghibah membicarakan tingkah laku buruk atau cacat yang ada dalam tubuh orang lain, tubuh saudara kita, itu namanya ghibah. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ghibah dan juga namimah. Kemudian yang terakhir, jika kita hendak berdiri dari majelis kita, dari tempat duduk kita, karena biasanya ketika bermuhadatsah, berbicara dengan teman kita, ya kita mengambil satu tempat duduk. Nah, ketika kita selesai berbicara, kita mau beranjak dari kursi kita, maka hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majlis. Doanya itu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini adalah doa kafaratul majlis. Doa yang harus senantiasa diucapkan bagi orang-orang yang selesai mengadakan pembicaraan ketika dia mau bangkit dari tempat duduknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku pun bertobat kepadamu. Wallahu alam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Mutiara Syaib.

ada yang pantas dikau banggakan, tak ada yang layak dikau sombongkan. Tubuh yang kekal, wajah yang tampan, angkuh wibawa, semampai raga, simpanan harta yang tak terhingga. Semua hanya dunia belaka, tidak setara sayap serangga. Dikau berjalan bagai berlaga, senyum tiada, kikir menyapa. Bila disapa jawabmu hampa, tidak disapa dikau pun murka. Memandang jelata sebelah mata, tiada harta, tak ada harga. Jangan sombong, jangan jumawa, dikau tak lebih sekumpal nista. Perutmu hanya keranjang sampah. Akan datang padamu hari dikau tergolek tiada daya. Tubuhmu lunglai, jiwamu hampa. Ajalmu tiba tanpa menyapa. Saat itu baru kau sadar, semua hanya tipu belaka. Jika sehari telah berlalu sejak ajal mendatangimu, dikau tak lebih bangkai yang hina. Takkan ada kawan mendekatmu,

saja sejak semula dikau bertakwa pada yang esa, tiada congkak atau jumawa. Kini niscaya dikau

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Nah, baiklah pendengar, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya, acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan juga kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dikategorikan sebagai najis adalah bangkai. Maksud dari bangkai adalah binatang yang mati dengan tanpa proses penyembelihan sebagaimana yang telah ditentukan syariat Islam. Termasuk kategori bangkai, yaitu anggota tubuh binatang yang dipotong ketika hewan tersebut masih hidup. Dalil tentang najisnya bangkai adalah hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma kuti'a minal bahimati wahiyya hayyatun fahiyya maitatun." Apa saja anggota tubuh hewan ternak yang dipotong sedangkan hewan itu masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Adapun kulit bangkai yang sudah disama atau dikeringkan, maka boleh memanfaatkannya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dubigal ihabu faqad tahur." Apabila kulit bangkai telah disama, maka ia telah suci. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengecualian seputar najisnya bangkai, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, lebah, serangga dan semisalnya, serta tulang binatang seperti tanduk, bulu, rambut, kuku, kulit, dan benda-benda sejenisnya. Status hukum benda-benda tersebut adalah suci, karena pada asalnya semua benda-benda itu suci dan tidak ada satupun dalil yang menyatakan kenajisannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lainnya yang dikategorikan sebagai benda najis adalah darah. Semua jenis darah hukumnya najis, baik darah yang mengalir pada hewan yang disembelih atau darah haid. Namun darah yang sedikit jumlahnya dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 145, "Aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau darah yang mengalir atau daging babi, semua itu najis. Maksud kata al-masfuh dalam ayat ini adalah darah yang mengalir. Maka darah yang berada dalam urat dan rongga tulang pada daging hewan yang halal dimakan dagingnya masih dimaafkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis lain yang dikategorikan sebagai najis adalah babi dan anjing. Daging babi termasuk najis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 145. Sedangkan tentang najisnya anjing berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Anbar radallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhu ina yahikum idawal wa fihil kalbu an yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Untuk mensucikan wadah air seseorang di antara kalian jika dicicat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Pertamanya atau salah satu dengan debu." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya adalah air kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan dagingnya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak ke kamar kecil, beliau menyuruhku menyediakan 3 biji batu. Namun aku hanya menemukan 2 biji. lalu aku mencari satu batu lagi dan tidak menemukannya. Akhirnya aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau hanya mengambil kedua batu itu saja dan membuang kotoran hewan seraya bersabda, ini adalah benda najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jenis najis lainnya menurut mayoritas ulama adalah khamr atau yang disebut dengan minuman keras. Landasan dalil akan najisnya khamr adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa khamr adalah suci. Ini adalah pendapat yang lebih kuat sebab tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya secara akurat. Ini merupakan pendapat Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitabnya Fiqih Sunnah. Ulama yang mengatakan tidak najisnya zat khamr adalah karena kata ritsun dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang dijadikan dalil akan najisnya ditafsirkan sebagai najis maknawi, yaitu jenis perbuatannya najis, bukan zat bendanya. Sebab patung-patung dan alat judi najis secara makna bukan zatnya, sebagaimana berjudi dan berhala dikatakan sebagai najis. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jenis najis lainnya adalah yang disebut dengan binatang jalalah atau pemakan kotoran, yaitu binatang ternak yang punya kebiasaan buruk makan kotoran. Sekalipun ia binatang seperti unta, sapi, kambing, ayam, atau itik, akibat kebiasaan makanan kotoran itu, bau hewan tersebut menjadi berubah. Namun jika hewan-hewan itu dikurung sehingga tidak lagi memakan kotoran dalam jangka waktu lama dan dia makan makanan normal lagi sehingga dagingnya tidak berbau dan ia tidak lagi mendapat sebutan jalalah, maka dagingnya halal dimakan. Sebab illat atau alasan pelarangannya telah berubah atau hilang. Sedangkan ketika masih memakan kotoran, maka illah atau alasan hukumnya masih tampak dan tidak ada perubahan status hukum. Dalam kondisi seperti itu, dagingnya tidak boleh dimakan. Dalil yang menyatakan najisnya binatang jalalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lain-lain. Dari Abu Dawud bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang meminum air susu binatang jalalah. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai peliharaan dan binatang jalalah. Begitu juga menunggangi maupun memakan dagingnya. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor di awal periode Madinah. Kebijakan ini adalah salah satu keputusan yang sangat penting dan bijaksana dari Rasulullah. Ini beliau lakukan dalam membangun masyarakat Islami yang kokoh dan bersatu. Langkah ini memperkuat umat Islam di Madinah dan menjadi fondasi bagi kemajuan dakwah Islam yang lebih luas. Pendengar rahmati Allah, mari kita mengenal siapa kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah kaum Muslimin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka meninggalkan kampung halaman, keluarga, harta benda, bahkan pekerjaan demi mempertahankan iman mereka. Keberanian dan keteguhan mereka adalah bukti nyata keikhlasan mereka dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka telah memeluk Islam sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat gembira menyambut kedatangan beliau bersama kaum Muhajirin. Kaum Ansar menerima kaum Muhajirin dengan penuh cinta dan keikhlasan, siap memberikan apa saja yang mereka miliki untuk saudara-saudara seiman mereka yang datang dari Mekah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau menyadari bahwa kaum Muslimin di Madinah terdiri dari dua kelompok yang berbeda latar belakang. Kaum Muhajirin datang ke Madinah tanpa harta benda yang memadai, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan. Di sisi lain, kaum Ansor yang memiliki tempat tinggal dan harta di Madinah sangat bersemangat membantu saudara-saudara mereka. Melihat kondisi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil kebijakan untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau mengumpulkan kaum Muslimin lalu mempersaudarakan satu orang Muhajirin dengan satu orang Ansor. Kebijakan ini bukan hanya bentuk saling bantu membantu, tetapi juga sebuah ikatan persaudaraan yang kuat dalam agama. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang pedagang dari Mekah, dengan Sa'ad bin Abi Rabi dari kalangan Ansar. Sa'ad bin Abi Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf setengah dari hartanya, bahkan menawarkan rumah dan keluarganya sebagai bentuk kedermawanan yang luar biasa. Namun Abdurrahman bin Auf menolak harta tersebut dengan sopan dan meminta agar ditunjukkan saja pasar untuk ia bisa bekerja. Abdurrahman bin Auf pun kemudian berdagang dan akhirnya menjadi salah satu sahabat yang sangat kaya namun tetap dermawan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar memiliki hikmah yang sangat mendalam. Mari kita bahas beberapa hikmah dari kebijakan ini. 1. Membangun persatuan yang kokoh. Dengan adanya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menghilangkan perbedaan antara mereka. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka bersatu dalam satu ikatan yang kuat, yaitu ikatan iman. Persaudaraan ini bukan sekedar hubungan sosial, tetapi sebuah komitmen untuk saling mendukung dan membantu dalam suka maupun duka. Persatuan yang dibangun atas dasar keimanan ini sangat kuat dan menjadi fondasi bagi kekuatan umat Islam di Madinah. 2. Menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian sesama Muslim. Kebijakan ini juga menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian yang tulus antar sesama Muslim. Kaum Ansar tidak hanya memberi bantuan materi kepada kaum Muhajirin, tetapi juga menawarkan tempat tinggal, makanan, bahkan pekerjaan. Mereka menerima kaum Muhajirin bukan sebagai tamu, tetapi sebagai saudara. Dari sini kita belajar pentingnya kepedulian dan empati terhadap sesama Muslim yang sedang membutuhkan bantuan. 3. Mengajarkan keikhlasan dalam memberi dan mandiri dalam menerima. Kaum Ansar dengan penuh keikhlasan memberikan harta dan tempat tinggal mereka kepada kaum Muhajirin, dan mereka melakukannya semata-mata karena Allah.
Sebaliknya, kaum muhajirin tidak memanfaatkan kemurahan hati kaum Ansar dengan sembarangan. Mereka menerima dengan rasa syukur dan berusaha mandiri. Seperti yang dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhu, meskipun diberi tawaran harta, beliau lebih memilih untuk berusaha sendiri. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu bergantung pada orang lain, namun tetap menjaga hubungan baik dengan sesama. 4. Menjadi teladan persaudaraan Islam untuk generasi selanjutnya. Persaudaraan antara muhajirin dan ansor ini menjadi teladan bagi umat Islam hingga hari ini. Mereka menunjukkan bahwa persaudaraan dalam Islam lebih kuat daripada persaudaraan berdasarkan suku ataupun bangsa. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mencintai dan membantu saudara seiman kita dimanapun kita berada. Persaudaraan ini juga menjadi bukti bahwa Islam mengutamakan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi segala tantangan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak kisah yang mengharukan dari kebijakan mempersaudarakan muhajirin dan ansor ini. Salah satunya adalah kisah Abu Hurairah, seorang sahabat yang berasal dari karangan muhajirin dan sangat mencintai ilmu. Beliau tidak memiliki harta yang banyak, namun para sahabat ansor selalu membantunya dengan memberikan makanan dan pakaian. Para sahabat ansor menunjukkan kemurahan hati mereka dengan penuh ketulusan. Mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran kaum muhajirin yang membutuhkan bantuan, melainkan merasa senang bisa memberikan dukungan bagi saudara seiman mereka. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan Rasulullah SAW dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor di Madinah adalah langkah yang sangat strategis dan penuh hikmah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa persatuan umat Islam hanya dapat dicapai dengan rasa saling cinta, saling membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Persaudaraan antara muhajirin dan ansor menjadi contoh nyata bahwa persaudaraan Islam dapat mengatasi segala perbedaan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan senantiasa menjaga persaudaraan serta persatuan umat Islam dimanapun kita berada. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Mutiara ayat. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 175 sampai ayat 177.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang dari Bani Israel yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu dan kufur terhadapnya. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat lagi binasa. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, serta mengutamakan kesenangan hawa nafsunya di akhirat. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka memikirkannya. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan terhadap diri mereka sendiri mereka berbuat zalim.
1: Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Siaran dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama pendengar. Bersama saya, menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio tercinta ini. Dan bagaimana tadi, rubrik yang sudah kita simak bersama? Menarik bukan? Ada akidah, dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, baiklah pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita akan menyimak rubrik tarikh Islam, biografi salaf, tafsir, dan diselingi dengan murotal Al-Quran. Berikutnya, kita akan menyimak ceramah tentang targib wa tarhib bersama Ustadz Faisal Hamzah. Ya, bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau mungkin sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak. Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam tarikh Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam sejarah dinasti Saljuk, yaitu Muhammad bin Malik Shah. Beliau adalah putra dari Sultan Malik Shah yang dikenal salah satu penguasa besar dalam dinasti Saljuk. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran berharga, baik tentang perjuangan dalam kepemimpinan maupun tantangan yang dihadapinya dalam menjaga kekuasaan Islam. Pendengar yang mulia, Muhammad bin Malik Shah adalah salah satu putra Sultan Malik Shah, pemimpin yang berhasil membawa dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaan. Muhammad lahir pada akhir abad ke-11 Masehi di tengah keluarga yang memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat. Ayahnya Malik Shah dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan memperluas wilayah kekuasaan Saljuk hingga mencapai Persia, Irak, Anatolia dan sebagian wilayah Asia Tengah. Namun, setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, dinasti Saljuk memasuki masa krisis suksesi. Muhammad harus bersaing dengan saudara-saudaranya termasuk Barkiyaruh dan Mahmud bin Malik Shah yang juga mengklaim tahta. Konflik ini menciptakan perpecahan di dalam dinasti dan melemahkan otoritas pusat. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah dimulai di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Beliau diangkat sebagai sultan pada tahun 1105 Masehi setelah kematian Barkiyaruh. Namun pemerintahannya tidak luput dari tantangan besar baik internal maupun eksternal. Di antaranya, satu, perebutan kekuasaan internal. Konflik internal di antara anggota keluarga dinasti Seljuk masih terus berlanjut meskipun Muhammad berhasil naik tahta. Saudaranya, yaitu Mahmud bin Malik Shah dan para gubernur lokal seringkali menentang kebijakannya. Perpecahan ini menyebabkan kesultanan kehilangan stabilitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan wilayah. 2. Ancaman dari luar. Selama masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah, Kesultanan Seljuk menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti tentara salib yang melanjutkan serangan mereka ke wilayah-wilayah Islam. Selain itu, Kekaisaran Bizantium juga berusaha merebut kembali wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan Saljuk. 3. Upaya memulihkan otoritas pusat. Muhammad bin Malik Shah berusaha untuk memulihkan otoritas pusat kesultanan yang melemah. Beliau mengambil langkah-langkah untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer dan administrasi. Meskipun menghadapi banyak tantangan, beliau tetap berusaha menjaga keberlangsungan pemerintahan dinasti Saljuk. Pendengar yang budiman, meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, Muhammad bin Malik Shah berhasil mencatat beberapa keberhasilan gemilang. Di antaranya, satu, penyatuan wilayah. Muhammad bin Malik Shah berhasil menyatukan sebagian wilayah yang terpecah akibat perang saudara. Dengan diplomasi yang bijak, beliau mampu menjalin hubungan dan perjanjian dengan beberapa gubernur lokal untuk kembali mengakui otoritas pusat. 2. Perlawanan terhadap musuh eksternal. Beliau berusaha mempertahankan wilayah Islam dari serangan tentara Salib dan Kekaisaran Bizantium. Meskipun sumber daya kesultanan terbatas akibat konflik internal, Muhammad tetap menunjukkan keberanian dalam menghadapi musuh-musuh Islam. 3. Dukungan terhadap ulama. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad bin Malik Shah memiliki hubungan yang baik dengan ulama. Beliau sering meminta nasihat kepada mereka untuk mengambil keputusan penting. Dukungan ini membantu beliau menjaga legitimasi pemerintahannya di mata rakyat. Pendengar rahmati Allah, masa pemerintahan Muhammad bin Malik Shah berakhir pada tahun 1118 Masehi. Setelah wafatnya beliau, dinasti Saljuk kembali menghadapi krisis suksesi. Perpecahan di antara para pewaris tahta semakin memperlemah kesultanan, sehingga membuka peluang bagi musuh untuk semakin menguasai wilayah-wilayah Islam. Pendengar yang mulia, kisah Muhammad bin Malik Shah mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, 1. Pentingnya persatuan. Perpecahan di dalam dinasti Saljuk menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kesultanan. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan, baik internal maupun eksternal. 2. Keteguhan dalam menghadapi ujian. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Muhammad bin Malik Shah tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Keteguhan ini adalah teladan bagi kita semua untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian. 3. Dukungan terhadap ulama. Hubungan yang baik antara Muhammad bin Malik Shah dengan ulama menunjukkan pentingnya peran ulama dalam membantu pemimpin mengambil kebijaksanaan. Ulama adalah penjaga moral dan spiritual untuk menjadi penentun dalam menghadapi situasi sulit. 4. Pentingnya kepemimpinan yang adil. Sebagai pemimpin, Muhammad bin Malik Shah berusaha menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, meskipun situasinya sulit. Pendengar rahmati Allah, kisah Muhammad bin Malik Shah adalah pengingat tentang pentingnya persatuan, keteguhan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Meskipun masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, beliau tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah hidup seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu Atha' bin As-Saib, salah satu ulama tabi'in yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam. Ia lahir pada masa-masa awal Islam dan dikenal sebagai sosok yang mendalami ilmu hadis dan fikih. Atha' bin As-Saib memiliki pengaruh besar di kalangan para ulama. Meskipun masa hidupnya disertai beberapa tantangan, termasuk perubahan daya ingatnya di usia lanjut. Rubrik biografi salaf kali ini akan mengulas kehidupan, kontribusi, dan pandangan ulama mengenai Atha' bin As-Saib secara komprehensif. Atha' bin As-Saib dilahirkan di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat keilmuan pada masa itu. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keislaman. Guru-gurunya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh besar tabi'in. Salah satu gurunya yang terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Atha' bin As-Saib menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menuntut ilmu. Ia mempelajari ilmu hadis dan mengajarkan ilmu fikih. Ia dikenal sebagai seorang yang waro' atau yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, dan ia memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Dalam kesehariannya, Atha' bin As-Saib adalah seorang ahli ibadah yang tekun dan sering menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang ahli hadis, Atha' bin As-Saib belajar dari banyak ulama besar pada zamannya. Beberapa gurunya yang terkenal antara lain, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang dikenal sebagai pakar tafsir dan ahli fikih. Yang kedua Sa'id bin Jubair, seorang ulama besar yang terkenal dalam tafsir Al-Quran. Kemudian Abu Wa'il, beliau adalah seorang ulama dari kota Kufah yang juga terkenal dengan keilmuannya. Dari merekalah Atha' bin As-Saib menerima berbagai hadis Nabi dan ajaran Islam yang kemudian ia sampaikan kepada murid-muridnya. Atha' bin As-Saib memiliki kemampuan untuk menjelaskan hadis dengan baik dan memberikan penafsiran yang mendalam. Sebagai seorang guru, Atha' bin As-Saib memiliki banyak murid yang menjadi ulama besar setelahnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama Hammad bin Zaid, salah satu perawi hadis yang sikoh dan terkenal. Yang kedua Syu'bah bin Al-Hajjaj, ia dikenal sebagai salah satu imam dalam ilmu hadis. Yang ketiga Sufyan As-Sauri, seorang ulama besar yang menjadi rujukan dalam fikih dan hadis. Murid-murid Atha' bin As-Saib memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga tradisi keilmuan yang ia wariskan. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu hal yang sering dibahas tentang Atha' bin As-Saib adalah perubahan daya ingatnya di usia lanjutnya. Para ulama mencatat bahwa riwayat-riwayat hadisnya sebelum perubahan daya ingatnya adalah kuat dan terpercaya. Namun setelah daya ingatnya melemah, beberapa riwayatnya menjadi tidak sekuat sebelumnya. Imam Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan As-Sauri yang berkata, "Aku telah mendengar dari Atha' bin As-Saib di masa lalu. Kemudian ia datang kepada kami suatu kali dan aku mendengar dia meriwayatkan sebagian dari apa yang pernah aku dengar darinya. Namun dia mencampur adukan riwayat tersebut sehingga aku berhati-hati terhadapnya." Dengan demikian, riwayat-riwayat Atha' bin As-Saib yang disampaikan oleh perawi terpercaya seperti Hammad bin Zaid dianggap sahih karena perawi tersebut mendengar darinya sebelum perubahan daya ingat itu terjadi. Atha' bin As-Saib dikenal sebagai seorang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Abu Bakar bin Ayyas, salah satu muridnya juga, ia pernah berkata, "Jika aku melihat Atha' bin As-Saib dan Dirar bin Murrah, aku melihat bekas tangisan di pipi mereka." Tangisan ini adalah tanda ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala yang mendalam. Atha' bin As-Saib juga dikenal sebagai seorang yang selalu menjaga amanah dan memilih

0: memiliki komitmen yang kuat dalam beribadah. Pendengar yang budiman, salah satu hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Atha' bin As-Saib adalah tentang menjaga rambut putri Fir'aun. Dalam hadis ini diceritakan tentang keteguhan iman seorang wanita yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Ta'ala. Hadis tersebut berbunyi dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam aku diisrakan, aku melewati aroma yang sangat harum. Maka aku bertanya, 'Aroma apakah ini, wahai Jibril?' Ia pun menjawab, 'Ini adalah aroma penjaga rambut putri Fir'aun. Ia biasa menyisir rambut putri Fir'aun, lalu sisirnya jatuh dari tangannya. Maka ia berkata, "Bismillah." Putri Fir'aun pun bertanya, "Ayahku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhan ayahmu." Putri Fir'aun berkata, "Aku akan memberitahu ayahku." Ia pun menjawab, "Silahkan beritahu dia." Maka Fir'aun berkata kepadanya, "Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu yang berada di langit." Maka Fir'aun memerintahkan untuk menyiapkan sebuah bejana tembaga yang dipanaskan. Lalu ia berkata kepada Fir'aun, "Aku memiliki permintaan kepadamu." Fir'aun bertanya, "Apa permintaanmu itu?" Ia menjawab, "Kumpulkan tulang-tulangku dan tulang-tulang anak-anakku dalam satu tempat." Maka Fir'aun berkata, "Permintaanmu kami kabulkan, karena kamu memiliki hak atas kami." Kemudian anak-anaknya dimasukkan ke dalam bejana satu persatu. Dan yang terakhir adalah seorang bayi yang berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah, karena engkau berada di atas kebenaran." Pendengar yang budiman, kisah ini menunjukkan betapa Atha' bin As-Saib menjadi perantara bagi umat Islam untuk mengetahui keteladanan dari orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Para ulama memberikan berbagai pandangan mengenai Atha' bin As-Saib. Di antaranya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau berkata, Atha' terpercaya dalam hadis-hadisnya yang lama, kecuali kemudian ia berubah. Riwayat dari Hammad bin Zaid, Syu'bah, dan Sufyan dari dirinya adalah riwayat yang baik. Sementara itu, Imam Yahya bin Sa'id mengatakan, hafalan Atha' bin As-Saib berubah setelah beberapa waktu, sedangkan Hammad bin Zaid mendengar darinya sebelum perubahan tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa Atha' bin As-Saib tetap dihormati sebagai seorang ulama besar, meskipun ada catatan mengenai hafalannya di usia tuanya. Atha' bin As-Saib wafat pada tahun 136 Hijriah di kota Kufah. Meskipun ia telah tiada, warisan ilmunya tetap hidup melalui murid-muridnya dan riwayat-riwayat hadis yang ia sampaikan. Atha' bin As-Saib adalah contoh ulama tabi'in yang berdedikasi dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Atha' bin As-Saib rahimahullah adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai ulama yang warok, tekun dalam ibadah, dan memiliki pengaruh besar dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun ia menghadapi tantangan berupa perubahan daya ingatnya di masa tuanya, kontribusinya dalam ilmu hadis dan ilmu fikih tetap dihormati oleh para ulama. Melalui dedikasinya, Atha' bin As-Saib menjadi salah satu sosok yang menginspirasi generasi berikutnya untuk terus menuntut ilmu. Ia menginspirasi bagaimana menjaga amanah dan bagaimana hidup dengan penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Semoga biografi ini menjadi pengingat bahwa perjalanan hidup seorang ulama adalah perjalanan penuh perjuangan dan pengabdian demi menjaga ajaran Islam tetap murni dan tersebar luas di tengah umat. Semoga dapat menjadi pembelajaran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya.
0: dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji salah satu ayat Allah di surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-231. Dalam ayat tersebut mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf juga. Janganlah kalian rujuki mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kalian menzalimi mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki. Jika dia menceraikan salah seorang dari istrinya dengan talak raj'i, maka si suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat si istri sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka ketika itu si suami boleh menahannya, yaitu mengembalikan si istri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya, yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa ada pertikaian, perkelahian, atau saling mencaci maki. Kemudian pendengar, firman Allah, وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Janganlah kalian merujuki mereka untuk memberi kemadharatan. Maka apa? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Barang siapa yang berbuat demikian tujuannya, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan melanggar perintah Allah. Lalu selanjutnya firman Allah, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Hasan al-Basri Qatadah, Atha al-Khurasani, Rabi bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat ini yaitu seorang suami yang menceraikan istrinya dengan berkata, aku hanya main-main, atau memerdekakan budak atau menikah dengan berkata, aku hanya main-main. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan, bahan candaan, seperti itu. Maka dengan demikian, Allah telah memastikan hal tersebut dinyatakan sah. Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ada seorang yang menceraikan istrinya dengan main-main dan tidak bermaksud talak yang sebenarnya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya ini, Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Kemudian Rasulullah SAW mengharuskan talak baginya, menyatakan talaknya itu sah. Dan berkenaan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan dari Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang bersungguh-sungguhnya dianggap bersungguh-sungguh dan main-mainnya pun dianggap sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Dan menurut Imam Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Lalu pendengar, firman Allah selanjutnya, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, yaitu berupa pengutusan Rasulnya dengan membawa petunjuk dan penjelasan kepada kalian. Wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah. Dan firman Allah, ya'idzukum bih, Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu. Maksudnya, Allah telah menurunkan perintah dan larangan, serta memberikan ancaman kepada kalian atas perbuatan-perbuatan dosa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, dan ketahuilah bahwasannya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, tidak ada sesuatu perkara pun yang tersembunyi dari Allah dari seluruh urusan kalian, baik yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dan Allah akan memberikan balasan kepada kalian atas semua perbuatan kalian itu. Nah pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah tafsir singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-231 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.
3: siarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41 Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah summa amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum," dan tidaklah satu kaum, ya satu golongan, satu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Alhamdulillah kita kebetulan berada di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari, ya, saling ajar mengajarkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang lainnya ya tentang agama ini. Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali pasti turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Ya. Tenang karena apa? Karena disampaikan adalah firman Allah, sabda Rasulullah, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ini akan menjadikan hati kita semakin apa? Tenang dengan mendengarkan semua hal tersebut. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diturunkan kepada mereka, dinaungi apa? Rahmat untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, akan dilingkupi para malaikat. Para malaikat akan senantiasa apa? Hadir di majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka, hadir mereka, ya. Bahkan ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan masing-masing orang ini yang hadir di majelis ilmu ya, di hadapan siapa? Para malaikat yang mulia yang ada di sisinya. Disebutkan nama-nama. ya, si fulan, bapak fulan, misalkan ya, ah fulan, atau siapapun yang hadir di majelis ilmu ini, akan disebutkan masing-masing namanya di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya. Ya, maka jadikan kita orang-orang yang disebut namanya dalam keadaan apa? Semangat, dalam keadaan fokus untuk bisa menambah ilmu syar'i, untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh si pemateri nanti, ya, sang pemateri. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Doa jika singgah di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Muslim. Zikir agar tidak diganggu sesuatu pun. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Salah satu rukun iman yang wajib kita yakini ialah beriman kepada takdir Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan itu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Seorang mukmin wajib menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang sabar dan berharap pahala yang besar di balik musibah tersebut. Adapun sekedar bersedih dan meneteskan air mata, maka hal ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kegusarannya terhadap takdir Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadha aw yarham." Wa ashara ila lisanihi.
0: Sesungguhnya Allah tidaklah mengazab seseorang karena linangan air mata atau kesedihan hati, akan tetapi Dia mengazab atau merahmati dengan sebab ini, sambil beliau menunjuk lidahnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim menerima takdir Allah dengan hati yang sabar, ridha terhadap ketetapan Allah, dan memuji Allah atas apa saja yang Dia takdirkan.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم الصفا 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Bi Islami wa imani. Jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
1: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
2: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
3: Jadi maksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
4: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda beserta keluarga di rumah ya. Tentunya kami selalu berharap Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah kuatkan kita dalam beramal soleh ya. Dan tentunya Allah SWT istiqomahkan kita di jalan ketaatan hingga akhir hayat kita kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS. Yang insya Allah dengan rubrik Tanya Jawab SMS ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari para pendengar dan kita langsung akan membahasnya di kesempatan kali ini. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini juga telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, Ustadz Ridwan Farid, MHI, yang insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya nih. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah, bikhir, saya damang. Gimana kabar antum, sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat selalu ya Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kita juga doakan para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Nah Ustaz, di kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan dan kita langsung saja bahas nih pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan dari Indrawati di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Saya kurban atas nama suami, ibu saya dan mertua saya, sedangkan saya sendiri tidak kurban atas nama sendiri. Apakah saya dapat pahala dari apa yang saya perbuat ini Ustadz? Kalau pahala jelas dapat, maksud saya apakah perbuatan saya ini bisa menolong saya kelak di kemudian hari jika sudah meninggal? Iya, ini pertanyaan dari Ibu Indrawati di Purwakarta. Baik, bisa langsung ditanggapi Ustadz.
1: Baik. Pertanyaan dari Ibu Indrawati tentang kurban atas nama orang lain tentu sudah pernah kita sampaikan ya pembahasannya, dan mudah-mudahan sang penanya sudah memahami bahwa ada pahala di dalamnya. Maka kita fokus pada pertanyaan apakah ya perbuatan seseorang akan menolong dia setelah meninggal dunia. Maka mari kita perhatikan satu lagi prinsip Islam, adalah setiap kebaikan ataupun amal solih akan berharga di sisi Allah. Jadi setiap kebaikan walaupun itu amal kecil ya, amal tersembunyi, maka akan dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat dan menjadi salah satu bagian yang akan menolong kita. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sangat maha adil. Sehingga kita harus yakin bahwa Allah akan selalu mengawasi kita dan mengetahui apapun yang kita perbuat. Sebaliknya setiap keburukan pun dibalas dengan cara yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan menjadi sebab yang akan menghalangi dia masuk surga walaupun sangat kecil, walaupun amat sangat tersembunyi, pasti akan terlihat dan akan dibalas oleh Allah. Allah ingatkan di surah Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Luqman mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan mithqala habbatin, seberat biji saja, dan berada dalam satu batu ataupun ada di langit atau di dalam bumi sekalipun, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus dan maha mengetahui. Ini adalah wasiat yang amat berharga dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan tentang Luqman al-Hakim supaya setiap orang bisa mencontohnya. Kedzaliman dan dosa apapun walau seberat habbah, seberat biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan itu ditimbang. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun baik. Jika amalannya jelek, maka balasan yang diperolehnya pun adalah jelek. Jadi walaupun kejelekan dan kebaikan sebesar biji artinya dalam hal ini adalah amat sangat kecil. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan berikut yang menunjukkan bahwa sangat samar biji tersebut, ya, min khardalin, ya, kemudian fatakun fi sakhratin, berada dalam batu, ya, ada di langit, au fi samawati au fil ardi, ya, di langit ataupun di bumi, ya, ini menunjukkan bahwa samar-samar kecil, kemudian di dalam batu yang jelas sangat tersembunyi, sulit dijangkau, atau di salah satu bagian langit atau bumi, maka Allah akan membalasnya. Ya, keterangan ini bisa dilihat di tafsir Al-Qur'anul Azim, juga ada tafsir Fathul Qadir. Kemudian ayat tersebut serupa dengan surah Al-Anbiya ayat ke-47. Allah tegaskan wa nadu'al mawazinal qist. Kami akan memasang timbangan yang tepat liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, tiadalah dirugikan seseorang sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, ya, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, ataina biha wa kafa bina hasibin, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukup kami sebagai pembuat perhitungan. Kemudian Allah pun tegaskan di surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ya, jadi walaupun kedzaliman itu tersembunyi, Allah akan tetap membalasnya. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, terkhusus sang penanya, mah, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang telah Allah syariatkan dalam Islam, karena semua itu bernilai di sisi Allah dan akan menjadi tabungan kebaikan yang akan menolong di akhirat kelak. Baik itu berupa pahala apa-apa namanya, amalan-amalan kurban, amalan-amalan sedekah, amalan-amalan lainnya, terutama amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya salat, kemudian saum Ramadan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
0: Iya, baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi begitu ya Ibu Indrawati di Purwakarta dan para pendengar semua. Tadi kita sudah simak pembahasan dari Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Cempaka Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, bagaimana kalau kita punya hutang dan kita hendak membayarnya, tapi kita tidak tahu keberadaan orang yang hendak kita kembalikan hutangnya? Itu kita harus bagaimana, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz terkait hal ini. Ingin bayar hutang tapi ternyata kita sudah tidak tahu orangnya tuh berada di mana gitu.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Cempaka, ya. Begini, siapa saja yang meminjam uang kepada seseorang, maka wajib bagi dia untuk melunasinya. Apabila orang yang meminjam tidak mengetahui keberadaan orang yang menghutangi atau meminjamkan, maka harus dia bertanya perihal kabar orang yang memberikan pinjaman itu. Nanya kepada orang-orang yang tahu, ya, kepada keluarganya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, atau orang lain yang sekiranya tahu keberadaannya. Kemudian apabila mereka mengabarkan kepada Anda bahwa orang yang menghutangi itu sudah meninggal, maka bayarkan atau kembalikan uangnya kepada ahli warisnya. Kan begitu, ya. Kemudian apabila kondisi Anda sudah kehabisan cara untuk menemukan orang yang menghutangi atau meminjamkan, ya, misalnya dengan cara manual, kemudian dengan cara online, ya, nyari-nyari di sosial media misalnya, semua cara sudah ditempuh, kemudian masih sulit untuk menemukannya, dan kita tidak mampu memberikan uang itu kepada orang yang meminjamkan kepada kita, maka hendaknya, misalnya ketika orang tersebut kita tahu ternyata orang tersebut sudah meninggal, maka sedekahkan harta orang yang menghutangi kepada Anda, disalurkan kepada urusan-urusan kebaikan kaum muslimin, dengan niat agar orang yang memberikan hutang kepada kita mendapatkan pahala karena hartanya telah disedekahkan. Namun ternyata ketika setelah Anda sodakohkan, ya kan, sudah nyari-nyari, nanya-nanya, nggak ada yang tahu, nyari-nyari, nggak ada yang tahu juga, nggak ketemu juga. Kemudian Anda teh sodakohkan harta itu, minjem uang 100 ribu, Anda sodakohkan 100 ribu dengan niat pahala untuk orang yang memberikan hutang kepada kita. Tiba-tiba ada orangnya, kita menemukan orang yang menghutangi tersebut, maka kabarkan kepadanya bahwa hartanya sudah disedekahkan. Kalau ternyata dia ridho mengizinkan hartanya disedekahkan, maka tidak perlu ganti. Namun ternyata kalau dia tidak mengizinkan, enggak ridho, pengen uangnya diganti, dikembalikan, maka Anda tetap wajib menggantinya, dan pahala sedekah juga tetap buat Anda dan juga orang tersebut, ya. Begitu. Jadi kalau tidak ketemu, sodakohkan. Kalau ternyata sudah sodakohkan, nongol orangnya, maka kabarkan kalau hutang itu sudah disodakohkan. Kalau orangnya ridho, alhamdulillah. Kalau orangnya gak ridho, bayar hutang itu. Jadi hutang memang harus tetap diusahakan untuk dibayar. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Hak Makmur di Pabuaran, Subang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya, mohon penjelasannya, bagaimana hukumnya bila sholat dilakukan dengan cara duduk menggunakan kursi? Syukron. Iya, sholat dengan duduk menggunakan kursi, bagaimana Ustaz hukumnya?
1: Baik, ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Haji Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Makmur, Masya Allah, ya. Pada dasarnya, berdiri ketika sholat fardu atau sholat wajib itu merupakan bagian dari rukun sholat, ya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-238, di antaranya, hafidhu ala salawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat kalian dan peliharalah sholat wusta ataupun sholat asar. Berdirilah kalian untuk Allah dalam sholat kalian qanitin, dengan khusyuk. Nah, adapun orang yang sakit masih mampu berdiri namun dengan susah payah, boleh sambil duduk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang seseorang yang sakit wasir sehingga dia sulit berdiri ketika sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam nasihatkan, shalli qa'iman, salatlah kalian sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu berdiri maka sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau enggak sanggup juga berduduk maka boleh sambil berbaring. Sedangkan salat sunnah itu boleh dilakukan sambil berdiri ataupun duduk, walaupun ternyata dia masih sehat dan mampu berdiri. Namun lelah misalnya capek, maka boleh kalau salat sunnah mah duduk. Nah, kemudian bagaimana cara ruku dan sujud saat salat duduk, ya, atau di atas kursi? Jadi duduknya itu juga boleh duduk di atas kursi, boleh juga duduk di bawah, di atas karpet ataupun lantai. Nah, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaiki kendaraan, ya, beliau naiknya unta waktu itu, beliau lakukan salat sunnah di atas punggung tunggangannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah fi safar, ketika safar, ala rahilatihi, di atas kendaraannya, tawajjahat bihi, ya, dan beliau mengikuti alah kendaraannya. Beliau bergerak sujud ataupun ruku dengan isyarat. Nah, dalam hadis ini ataupun dari hadis ini kita dapat pahami bahwa orang yang sholat sambil duduk tidak bisa sujud di tanah, ya, maka ruku dan sujudnya dilakukan dengan isyarat gerakan punggung, ya, di mana misalnya posisi punggung ketika sujud lebih rendah daripada posisi ruku. Jadi boleh sholat sambil duduk ketika memang ada udzur, walaupun sholat wajib, ya, dan duduknya itu boleh di atas kursi, boleh juga duduk di lantai ataupun di karpet, ya. Yang duduk cara bagaimana yang bisa membuat dia nyaman untuk sholat. Kan kadang ada, ya, orang yang sudah sepuh misalnya, kalau berdiri mah masih sanggup, ya, tapi kalau dari berdiri mau ke sujud repot banget, atau dari sujud mau berdiri payah banget gitu kan, sakit, susah nekuk lutut. Kalaupun duduk, nanti duduk di antara dua sujud, kadang-kadang juga lututnya sakit, kakinya sakit, maka itu boleh sholat dalam kondisi duduk menggunakan kursi, ya. Tapi perlu dicatat, kursinya juga jangan sampai mengganggu barisan sholat yang lain, ya. Misalnya sholat di atas kursi di masjid tapi sholat pengen di atas kursi, akhirnya sholat bawa sofa ke masjid. Gak gitu juga ya, wallahu a'lam.
0: Ya baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Rita di Sindang Kasih, Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menasihatinya bila sahabat kita bercandanya suka menyinggung perasaan? Jazakallahu khair. Iya, ini pertanyaan dari Ibu Rita ya, bagaimana menasihati teman yang suka bercandanya kelewatan sampai-sampai menyinggung perasaan gitu.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Rita ya, bercanda atau bersenda gurau itu salah satu bumbu dalam pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, bercanda ini atau bergurau ini terkadang diperlukan untuk menghilangkan kejenuhan atau menciptakan suasana keakraban. Namun tentunya bila disajikan dengan bagus, sesuai porsinya, kemudian melihat situasi dan kondisi yang ada, itu harus ya. Sebab setiap tempat dan suasana ada bahasa yang tepat untuk diutarakan, ada yang kurang tepat. Khalil bin Ahmad mengatakan dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah bahwa manusia dalam penjara atau terkekang apabila tidak saling bercanda. Suatu hari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah bercanda, kemudian ada orang yang menegurnya dengan mengatakan, "Ya Abu Amr, wahai Abu Umar." Ya Abu Amr maksudnya, "Apakah kamu bercanda?" Maka beliau rahimahullah pun menjawab, "Seandainya tidak seperti ini," maksudnya tidak ada bercanda, "maka kita akan mati karena bersedih." Namun ketika senda gurau atau bercanda ini tidak dikemas dengan baik atau menabrak norma-norma agama, norma-norma sosial ya, bisa jadi akan memunculkan bibit-bibit permusuhan, sakit hati, trauma berkepanjangan ya, dan lain sebagainya, baper. Pada dasarnya bercanda hukumnya boleh, asalkan tidak keluar dari batasan-batasan syariat, kan gitu ya. Sebab Islam tidak melarang sesuatu yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh manusia, sebagaimana Islam pun melarang hal-hal yang membahayakan dan tidak diperlukan oleh manusia. Ibn Mas'ud dalam Sahih Bukhari Kitabul Adab mengatakan, "Bergaulah kamu dengan manusia, namun agamamu jangan kamu lukai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun bercanda ketika membuka, misalnya kembali kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah atau sirah nabawiyah, kita akan dapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah sosok yang bijak, sosok yang ramah dalam pergaulan. Beliau bisa menempatkan sesuatu di tempatnya, mendudukkan orang sesuai dengan kedudukannya, bersikap pada orang sesuai dengan kedudukan orang tersebut. Beliau berbaur dengan para sahabat, bercanda dengan mereka ya. Misalnya Anas Ibnu Malik radhiyallahu an katakan, "Dulu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dekat dengan kita. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan kepada adikku yang masih kecil, 'Ya Aba Umair, madza fa'ala bin Nughair?'" Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil ya, semisal burung pipit atau burung gereja. Dan waktu itu Abu Umair ini bermain-main dengan burung kecil. Suatu hari burung itu mati dan si Abu Umair ini bersedih karena burungnya mati. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bercanda ya, agar hati Abu Umair, Abu Umair itu anak kecil, agar tentram hatinya dan hilang kesedihannya. Maka sadaqallahul adzim, maha benar Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim," sesungguhnya kamu benar-benar punya akhlak yang baik. Ini mengomentari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu sangat dekat dengan para sahabatnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Kemudian beliau pun membantu mencarikan jalan keluarnya. Jadi bukan cuman kepo-kepo terus tahu terus bas gitu aja bablas enggak kasih solusi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis kebutuhan sahabatnya, tahu persis

Mereka bilang, apakah kamu hendak menjadikan kami itu olok-olok atau ejekan? Maka Musa menjawab, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari kaum jahil. Maksudnya Musa tidak bercanda dalam hukum-hukum agama, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang bodoh. Kemudian tidak berdusta ketika bergurau atau bercanda. Nabi SAW ingatkan, sesungguhnya aku bercanda, aku tidaklah mengatakan selain kebenaran. Jadi bercanda pun tidak boleh berbohong. Ya, kemudian tidak mengejek, menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Ya, misalnya menjelekkan warna kulit ataupun bentuk fisiknya dan lain sebagainya. Kemudian tidak bercanda ketika seseorang dituntut untuk serius. Ini bertentangan dengan adab kesopanan. Kalau saat serius kita bercanda, itu sangat bertentangan dengan adab-adab kesopanan dan bisa jadi mengakibatkan kejelekan bagi pelakunya atau orang lain, ya. Kemudian tidak mencandai orang yang tidak suka dengan candaan. Orangnya serius, baperan, serius banget gitu ya. Kemudian kita candain weh. Nah, itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa menyebabkan permusuhan, ya, atau mengakibatkan bahkan yang paling fatal adalah bukan cuma musuhan tapi memutus tali silaturahmi. Kemudian juga ketika bercanda tidak tertawa terbahak-bahak, ya. Tidak bebala katakan teuing begitu kalau bercanda teh, ya. Kemudian dahulu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hanya senyum saja ketawanya tuh. Rasulullah sallallahu melarang kita untuk sering tertawa, ya. Di sahih Sunan Ibnu Majah Rasulullah sallallahu katakan apa dikatakan la apa namanya tuksirud dhahik. Janganlah engkau sering tertawa karena kasratud dhahik, banyak ketawa itu tumitul qalb, akan mematikan hati kita. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah mengatakan, ketahuilah bahwa bercanda yang dilarang itu adalah yang mengandung bentuk melampaui batas dan dilakukan secara terus-menerus. Ini bisa menimbulkan tawa yang berlebihan. Ketawa berlebihan itu bisa menimbulkan kerasnya hati, bisa melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalaikan diri dari memikirkan hal-hal yang penting dalam urusan agama kita. Bahkan seringnya, ketika orang seringnya terlalu banyak bercanda, itu berujung menyakiti orang lain, menimbulkan hasad atau kedengkian, menjatuhkan wibawa. Nah, gitu ya. Nah, adapun candaan yang jauh dari itu semua yang tadi, itu semua dibolehkan. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW misalnya, untuk sebuah kemaslahatan, menyenangkan atau menenteramkan hati orang yang diajak bicara. Ini, yang ini seperti ini adalah disunnahkan. Kemudian diantara etika bercanda itu, tidak mengambil harta orang lain dengan bercanda. Misalnya, ya, tidak dibenarkan dalam syariat Islam seseorang bercanda dengan mengambil harta atau barang lain milik saudaranya kemudian disembunyikan di suatu tempat. Ya biasanya anak-anak gitu ya, candaannya ngumpetin sendal temannya, ngumpetin pulpen temannya, ngumpetin sarung temannya. Ini enggak boleh nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la yakhudanna hadukum mata'a sahibihi. Janganlah salah seorang kalian mengambil barang temannya, la'iban wala jadan, baik itu bercanda ataupun serius. Wa in akhadha 'asa sahibihi falyaruddaha 'alaih. Kalau seandainya dia mengambil tongkat temannya, hendaknya dia kembalikan. Jadi dilarangnya mengambil barang saudara kita atau teman kita secara serius itu jelas, ya. Misal gosob, itu jelas, itu adalah bentuk pencurian. Adapun larangan mengambil barang orang lain dengan bercanda, ini juga memang tidak ada manfaatnya. Bahkan bisa jadi penyebab timbulnya jengkel ataupun orang yang punya barang itu tersakiti. Kemudian dalam bercanda tidak menakut-takuti jalan kaum muslimin. Karena dalam Islam yang dituntut adalah menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini karena kebodohan gitu ya, jahil, kemudian jauhnya kita dari bimbingan Islam, maka kita dapati bahkan banyak ataupun bahkan jadi tren orang-orang yang iseng dan bergurau dengan cara menakut-nakuti orang lain, baik itu di jalan-jalan umum ataupun di tempat-tempat umum, ya. Ada yang misalnya pakai pakaian atau penampakan bentuk yang menakutkan, atau misalnya

0: dengan menampilkan suara-suara yang mengerikan gitu ya. Kemudian banyak lain sebagainya yang bikin orang kaget, bikin orang deg-degan, bikin orang takut. Nah, model bercanda seperti ini, kaum muslimin yang berbahagia, ini sungguh sangat terlalu atau keterlaluan. Karena bisa menyisakan trauma yang berkepanjangan, ya. Terhalangnya orang dari keperluannya, tadinya mau jalan karena ada pepocongan misalnya, aclok-aclokan, akhirnya dia kabur, nggak jadi mau beli parasi di warung disuruh ibunya. Nah ini ya bisa jadi, ataupun bahkan orang nggak jadi sholat jamaah di masjid karena ditakut-takuti. Ya, Nabi SAW ingatkan, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi walaupun bercanda, jangan bercanda dengan menakut-takutinya, ya. Kemudian jangan berdusta walaupun untuk menimbulkan tawa. Apabila orang bercanda dengan kedustaan, maka itu sudah melewati batas kemubahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzibul yudhika bihil qaum, wailullah wailullah. Celaka orang yang bercerita, ya, ngomong lalu berdusta untuk membuat tawa orang-orang. Celaka dia, ya. Orang kayak gitu celaka karena dusta sendiri adalah pokok segala kejelekan dan keburukan. Sehingga kalau digabungkan dengan yang mengundang tawa, yang bisa mematikan hati, mendatangkan kelalaian, menyebabkan kebodohan, maka tentu ini adalah lebih buruk lagi. Jadi berikan penjelasan kepada sahabat Anda ketika tadi bertanya batasan candaan yang sering menyinggung perasaan, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Katakan bahwa tentang batasan-batasan dalam bercanda ini. Bercanda boleh, tapi ada batasannya. Di antaranya memang jangan membuat orang yang dicandai sakit hati, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, bimbingan kepada kita dalam bercanda. Dan ketika tadi batasan-batasan bercanda sudah terlewati, misalnya pernah bohong, nakut-takutin orang, ngambil harta orang, ya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, wallahu a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mahmudri di Karawang. Pertanyaannya dari Pak Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau memberi uang kepada orang tua, apakah sama dengan sedekah? Apa benar sedekah paling utama adalah kepada orang terdekat kita seperti orang tua? Iya, baik, bisa langsung ditanggapi Ustaz.
0: Baik, dari Bapak Mahmud ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan, infakkan, keluarkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan, keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, ya. Kemudian wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau keluarkan, engkau nafkahkan, tong infakkan untuk satu orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau infakkan, nafkahkan, keluarkan untuk keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, maka pahalanya yang paling besar itu adalah alladhi anfaqtahu ala ahlika, apa yang dinafkahkan, dikeluarkan untuk keluargamu. Nah, di samping seorang suami, seorang ayah itu wajib memberikan nafkah kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, dia juga wajib membantu menafkahi orang tuanya jika kondisi orang tuanya sangat membutuhkan. Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj mengatakan, para ulama bersepakat tentang kewajiban menafkahi kedua orang tua yang tidak punya pekerjaan atau kekayaan dengan harta anak mereka. Di antara dalilnya adalah Anna Arabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi atau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia katakan, innalimalan wa walidan, aku punya harta dan orang tua, wa inna walidi yuridu ayyajtahamali, dan orang tua aku ataupun ayahku ingin menghabiskan hartaku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu ataupun boleh dipakai orang tuamu. Inna auladakum min atyabikasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian termasuk penghasilan terbaik kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari penghasilan anak-anak kalian. Jadi memberi sesuatu kepada orang tua itu adalah termasuk sedekah, dan bisa jadi sedekah yang paling utama ketika memang orang tua kita membutuhkan. Wallahu a'lam.
1: Ya baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jadi begitu ya Pak Mahmud dan para pendengar semua, tadi terkait sedekah ya. Jadi memang sedekah itu diutamakan untuk orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, wabil khusus orang tua gitu ya. Baik, Masya Allah. Baik, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Tadi kita sudah simak ya jawaban-jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar semua. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khair atas jawabannya. Dan juga terima kasih buat para pendengar yang telah menyimak. Semoga uraian tadi bermanfaat. Dan buat para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaannya terkait masalah agama atau terkait hal-hal lainnya, silakan ajukan pertanyaannya ke meja redaksi kami. Insyaallah kami akan menjawabnya di sesi tanya jawab SMS edisi selanjutnya. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Al-Quran adalah rambu-rambu dan petunjuk jalan yang akan menuntun manusia kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan surganya. Di dalamnya berisi nasihat dan pengingat, yakni mengingatkan manusia tentang apa-apa yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, dan juga mengingatkan tentang apa-apa yang akan membahayakannya. Tidak ada petunjuk dan pengingat yang lebih ampuh dan berpengaruh selain dari ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja, yang dapat mengambil manfaat secara sempurna dari ayat-ayat tersebut adalah hati yang hidup, yakni hati yang mengenal Allah dan menghambakan diri kepadanya. Adapun hati yang mati, yaitu hati orang-orang kafir, maka ia tidak akan mendapat manfaat sedikit pun dari Al-Quran. Sedangkan hati yang sakit, yaitu hati orang-orang muslim yang terpengaruh oleh syubhat yang menyesatkan atau syahwat yang melalaikan, maka tidak akan mendapat manfaat dari Al-Quran kecuali sedikit sekali. Agar seseorang bisa mendapat manfaat dari Al-Quran, maka ia harus mengarahkan pendengarannya dengan baik dan menghadirkan hatinya saat membaca atau mendengarkan Al-Quran. Adapun orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan atau mendengarkannya sementara hatinya tidak hadir dan sibuk dengan perkara-perkara yang lain, maka ia akan terhalang. Disiarkan. Sesungguhnya pada ayat-ayat itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengarannya dan menghadirkan hatinya. Surah Qaf ayat 37. Tidak ada kerugian yang lebih besar daripada terhalang mendapatkan manfaat dan petunjuk dari Al-Quran. Karena barang siapa yang terhalang dari cahaya Al-Quran, maka ia terhalang dari semua kebaikan, tidak mengenal jalan yang lurus, dan tidak akan sampai pada ridha Allah dan rahmatnya. Karena itu, bacalah dan dengarkanlah Al-Quran dengan seksama, dan hadirkanlah hati kita saat membacanya.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai 12.
2: Kebenaran tauhid dan kebatilan syirik.
3: Hamim.
2: Hamim.

0: Boden.
1: Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan untuk batas waktu yang telah ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan Allah terhadap mereka.

0: Ini.
1: Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kalian adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan sesembahan-sesembahan tersebut lalai dari memperhatikan doa mereka.

Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka.

0: ini.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menjelaskan, berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah wahai Muhammad, jika aku mengada-adakannya, maka kalian tidak mampu sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kalian katakan tentang Al-Quran. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
1: Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum.

Katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama kali di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadap kalian. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapat kalian jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kalian mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman sedang kalian menyombongkan diri. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami dalam beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata ini adalah kebohongan yang lama.
1: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

0: الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
1: Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Al-Quran, Surat Al-Ahqaf, ayat 13 sampai 24.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah di atas keyakinan itu, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tiada pula berduka cita.

Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kewajiban menghormati ibu bapa.

kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku yang terus mengalir pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu umat-umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu ia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian dalam kehidupan dunia kalian saja, dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kalian dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kalian telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kalian telah berbuat durhaka kepada Allah. Kehancuran kaum Ad.

Dan ingatlah Nabi Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan mengatakan, "Janganlah kalian menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah sesembahan-sesembahan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Nabi Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepada kalian risalah Allah, tetapi aku lihat kalian adalah kaum yang bodoh.

0: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Sebenarnya bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta supaya didatangkan dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.
1: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Ruqyah Syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفات. Pentingnya mengajarkan adab yang mulia pada anak. Pendengar yang budiman, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah berkata, mengajarkan adab yang mulia lebih baik bagi anak-anak untuk kehidupan di dunia dan di akhiratnya kelak daripada memberikan emas dan perak kepada mereka. Dikutip dari kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami, Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan serta rahmat oleh Allah SWT, dan yang lebih penting lagi, selalu menetapi jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah SWT. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di acara Ngobrol Perkara Iman ya, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai tema tentang keislaman yang tentunya ini sangat menarik sekali dan sangat sayang untuk dilewatkan. Baik pendengar, untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ibrahim Bafadol yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita ya. Baik, kita sapa dulu Ustadznya ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Nah pendengar yang berbahagia, di kesempatan Ngobrol Perkara Iman kali ini kita akan membahas tentang gejala melemahnya iman. Sebagaimana kita tahu bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun ya, bisa naik dan bisa juga menurun. Nah untuk itu kita harus mengetahui apa sih yang menyebabkan lemahnya iman kita, kemudian bagaimana supaya iman kita itu selalu kuat gitu, supaya iman kita itu selalu meningkat. Nah oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gejala melemahnya iman. Baik, kita langsung saja bahas tentang bagaimana sih supaya kita bisa menjaga keimanan kita supaya tidak melemah. Baik Ustaz, tentang tema kita kali ini, hakikat iman ini sebenarnya bagaimana sih pandangan Ahlus Sunnah tentang hakikat iman Ustaz?
1: Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Tentang hakikat iman ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa iman ini adalah tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Pembenaran dengan hati, yakni keyakinan yang terpatri dalam hati, dan ikrar dengan lisan, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan.
0: Iya.
1: Jadi rukun iman tiga. Pertama, hati, lisan dan anggota badan ya. Hati meyakini semua yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keyakinan yang bulat, yang mantap.
0: Iya.
1: Kemudian lisan mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat ya, dan memuji-muji Allah ya. Jadi mengikrarkan tauhid, kemudian dua kalimat syahadat dan sebagainya. Sedangkan anggota badan ini membuktikan kejujuran iman dalam hati tersebut ya. Jadi salat termasuk dari iman, puasa, zikir, semua amal saleh termasuk dari iman. Sehingga hakikat iman terdiri dari tiga unsur ini. Nah kalau salah satu unsur itu tidak didapati, maka hakikat iman tidak ada ya. Misalnya seorang hanya cukup meyakini dalam hati tapi tidak mengikrarkan dengan lisannya, maka tidak disebut beriman. Atau dia yakin dalam hatinya dan mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat tapi dia enggan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dia tidak dikatakan beriman.
0: Ya.
1: Jadi sampai tiga unsur ini terpadu, terpenuhi, yaitu keyakinan dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan, dan melaksanakan perintah-perintah Allah atau melaksanakan perintah dengan anggota badannya. Ini hakikat iman. Dan iman yang seperti ini bisa bertambah dan bisa berkurang, seperti tadi dikatakan oleh Husni. Jadi iman ini menurut Ahlus Sunnah bisa naik dan turun, bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Jika engkau melakukan kebaikan, maka ia bertambah, dan jika engkau melalaikan, maka ia berkurang. Jadi iman bisa bertambah dan bisa berkurang ya. Seperti ini hakikat iman menurut Ahlus Sunnah.
0: Ya, baik. Ya. Jadi satu paket ya, antara hati, perbuatan, dan ucapan.
1: Benar, satu paket. Tidak bisa dipisah-pisah.
0: Salah besar gitu ya, ada yang berpendapat bahannya di hati cukup.
1: Salah, benar, salah besar.
0: Ya, ya baik. Kemudian Ustaz, bagaimana sih perhatian salafus soleh terhadap kondisi keimanan mereka? Mungkin ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua supaya bisa meneladani salafus soleh dalam menjaga keimanan mereka.
1: Ya. Perhatian salafus soleh ya, khususnya para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'it tabi'in terhadap keimanan mereka sangat besar, sangat tinggi sekali. Kenapa demikian? Karena mereka memahami ya, mereka paham bahwa iman ini adalah suatu anugerah Allah yang terbesar dan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan ini. Paling penting, paling berharga dan paling mahal.
0: Ya.
1: Tidak ada yang lebih penting, lebih urgen daripada iman ya. Karena iman ini faktor keselamatan, ya, faktor yang menentukan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan dengan iman itu, seseorang akan menjalani hidup yang bahagia,
0: yeah,
1: di dunia dan di akhirat. Nah, karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa menguat, bisa melemah, maka perhatian para sahabat terhadap keimanan mereka sangat sangat intens sekali, ya, sangat luar biasa, ya. Perhatian para sahabat tentang keimanan mereka sangat luar biasa. Artinya, kalau mereka merasakan iman mereka melemah atau merasa ada sedikit yang berkurang dari keimanan mereka, mereka peka, ya, mereka sadar, peka dan buru-buru berusaha untuk mencari solusi,
0: yeah,
1: untuk mencari obatnya. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya, dalam sahihnya, dari seorang sahabat yang bernama Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi. Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi. Hamdalah ini adalah salah seorang sahabat yang menjadi juru tulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang penulis wahyu. Nah, Hamdalah menceritakan tentang keadaannya, ya. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemuiku. Lalu dia bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah?" Aku menjawab, "Nafaqa Hamdalah. Hamdalah telah munafik." Ini jawaban Hamdalah. Hamdalah telah munafik. Maka Abu Bakar bertanya, "Subhanallah. Maha suci Allah. Apa yang kau katakan tadi?" "Ya, aku telah munafik. Karena ketika aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka hatiku sangat terkesan, ya. Hatiku terpengaruh sehingga seolah surga dan neraka itu di hadapan pandanganku. Seolah aku melihat surga dengan segala kenikmatannya dan aku menyaksikan neraka dengan segala azab dan penderitaannya, ya." Ini gambaran hati para sahabat ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka betul-betul khusyuk, betul-betul ingat akhirat dan lupa dengan dunia. Bahkan demikian kuatnya keterkaitan hati mereka dengan akhirat, seolah surga itu di hadapan mata,
0: yeah,
1: dan neraka pun di hadapan mata, ya, ketika mereka diingatkan tentang surga dan neraka. Ini menunjukkan keimanan mereka begitu kuat dan hati mereka khusyuk. Kemudian Hamdalah melanjutkan perkataannya, ya. Jadi ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, maka seolah surga dan neraka itu di hadapan mataku, ya. Tetapi ketika aku keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkumpul kembali dengan anak dan istri di rumah, dan aku mengurusi ma'isyahku, mengurusi usahaku, maka aku melupakan banyak sekali dari apa yang tadi diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Hamdalah hendak berkata, aku ini munafik karena kalau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku khusyuk dan betul-betul ingat akhirat. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga aku lupa lagi tadi apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti hatiku tidak merasakan khusyuk sebagaimana di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perubahan kondisi ini saja oleh Hamdalah ditafsirkan munafik. Ketidaksinkronan, ketidakselarasan ketika di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan di luar Nabi. Ketika berbeda sedikit, Hamdalah menganggap ini munafik.
0: Ya.
1: Ini karena apa? Karena pekanya. Karena pekanya hati beliau, ya, hati Hamdalah ini. Subhanallah, maka bagaimana jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar pun berkata, aku pun juga begitu. Aku pun juga mendapati seperti yang kau dapati. Ayo, kalau begitu kita berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar pun juga merasakan seperti itu. Dan Abu Bakar juga menuduh keimanannya, menuduh dirinya, jangan-jangan aku sudah tersusupi oleh kemunafikan karena aku juga merasakan seperti itu. Kalau di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam aku merasakan betul-betul seperti di alam yang lain begitu, ya. Seperti sudah jiwaku bersama para penghuni surga di akhirat atau menyaksikan neraka dan sebagainya. Tapi di luar aku mendapati keadaan hatiku berbeda, ya.
0: Iya.
1: Maka kemudian keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hamdalah berkata, "Wahai Rasulullah, Hamdalah telah munafik." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bagaimana itu? Ya? Kenapa demikian?" Hamdalah berkata, "Wahai Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga, maka seolah surga dan neraka itu di hadapan pandangan mata kami. Tetapi apabila kami telah berkumpul kembali dengan istri dan anak-anak kami dan mengurusi ma'isyah, ya, ma'isyah penghidupan kami, kami melupakan banyak sekali." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, seandainya keadaan kalian sebagaimana di sisiku selamanya, ya, ini keadaan kalian itu senantiasa seperti ketika berada di sisiku, dan juga dalam zikir, ini kalian selalu berada dalam keadaan zikir, mengingat Allah, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian, akan menjabat tangan-tangan kalian, di kasur-kasur kalian, dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Andalah, ya, sesaat dan sesaat, ya. Beliau mengulangi kata-kata ini 3 kali, sesaat dan sesaat. Maksudnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ay sa'atan li'ada'il ubudiyah wa sa'atan lil qiyam bima yahtajuhul insan. Yani ada saat-saat untuk menunaikan ibadah dan ada saat untuk mengurusi keperluan hidup seseorang, ya, yeah. Mengurusi keperluan hidup sehari-hari seperti mencari nafkah dan sebagainya. Nah, dalam hadis ini kita mendapati bahwa para sahabat betul-betul peka dan mengevaluasi, ya, jadi mengoreksi keimanan mereka. Betul-betul mengevaluasi dan introspeksi begitu. Artinya kalau mereka mendapati sesuatu yang meresahkan bagi mereka atau sesuatu yang bagi mereka tidak lurus, mereka segera mencari jawabannya. Mereka tidak diam saja, tapi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang apa yang mereka dapati berupa keadaan yang menurut mereka kurang baik.
0: Iya,
1: ini. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat betul-betul memperhatikan keimanan mereka. Mereka peduli ketika imannya menyusut atau kondisi khusyuknya berkurang atau agak sedikit kendor terhadap ingatnya terhadap akhirat. Mereka peka dan langsung menganggap ini suatu keburukan dan segera mencari obatnya, tidak diam saja.
0: Ya.
1: Nah, ini menunjukkan betapa besar perhatian para sahabat terhadap keimanan mereka, ya. Dan juga para sahabat, mereka merasakan bertambahnya iman ketika berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang mukmin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang mukmin dan teladan bagi orang-orang mukmin. Bergaul, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bermajlis dengan beliau, ini sudah cukup menambah keimanan, meningkatkan keimanan. Nah, karena itu para sahabat sangat antusias, ya, sangat bersemangat untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam kapanpun mereka memiliki kesempatan. Mereka bersemangat dalam salat berjamaah bersama Nabi, ya, bermakmum di belakang Nabi, mendengarkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama beliau, ya, duduk bersama beliau. Sekedar melihat beliau saja itu menambah keimanan dalam hati mereka, ya.
0: Yeah.
1: Karena Nabi adalah teladan orang beriman. Dan dekat dengan beliau itu menambah iman. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, setelah beliau wafat, maka para sahabat tetap memperhatikan keimanan mereka dengan cara akrab dengan Al-Quran, dengan sumber hidayah, sumber wahyu itu Al-Quranul Karim. Mereka senantiasa gemar membaca Al-Quran, khususnya di malam hari, ya.
0: Yeah.
1: Baik siang ataupun malam, mereka gemar membaca, mentadaburi Al-Quran, yang dengan itu hati mereka disirami oleh nasihat-nasihat dan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian para sahabat juga saling mengingatkan satu sama lain di antara mereka. Jadi tawasi bil haq, saling menasihati di antara para sahabat itu sangat kuat sekali. Mereka tidak segan, tidak canggung untuk saling menasihati, saling menegur, saling menguatkan keimanan satu sama lain di antara mereka.
0: Iya.
1: Dan dengan cara itu, dengan hal-hal seperti itu, para sahabat memperhatikan kondisi keimanan mereka. Ya, demikian.
0: Ya, baik. Baik, tadi telah disinggung, ya, bagaimana perhatian salafus soleh terhadap kondisi keimanan mereka. Kemudian Ustaz, adakah asar atau perkataan para sahabat yang menunjukkan bahwa perhatian mereka itu sangat besar gitu dalam meningkatkan keimanan mereka, Ustaz?
1: Ya, ada, ya. Seperti misalnya Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, "Min fikhil abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu. Wa min fikhil abdi an ya'lama ayazdadu huwa am yanqus." Termasuk dari kefahaman seorang hamba adalah dia senantiasa merawat, memperhatikan keimanannya dan apa-apa yang berkurang darinya, ya. Di seorang hamba yang faham terhadap dinnya, dia senantiasa memantau, ya, memonitor keimanannya dan apa-apa yang berkurang dari keimanannya, selalu dirawat, diperhatikan, dipelihara begitu.
0: Yeah.
1: Dan juga termasuk dari fikih, ya, kefahaman seorang hamba adalah dia mengetahui apakah imannya sedang bertambah atau berkurang, ya. Jadi hendaknya seorang itu memonitor, ya, keimanannya, memantau apakah sedang dalam kondisi bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, bersyukur kepada Allah dan dirawat. Kalau berkurang, segera dicari cara-cara untuk meningkatkannya.
0: Iya.
1: Ini perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabatnya, halummu nazdadu imanan fayadhkurunallaha azza wa jal. Marilah kita duduk bersama, ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah wafatnya beliau. Marilah kita duduk bersama, berkumpul sejenak agar keimanan kita bertambah. Lalu mereka duduk berkumpul dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hmm. Yang dengan itu keimanan mereka bertambah.
0: Iya. Jadi selalu bermuhasabah, ya Ustaz, tentang keimanan kita.
1: Iya. Dan juga sesekali, ya, Khalifah Umar radhiyallahu anhu ini mengumpulkan para sahabatnya, kemudian menyuruh salah seorang yang suara bacaan Qur'annya itu baik, untuk membaca Al-Qur'an di tengah-tengah mereka. Kalau saya tidak salah, Ubay bin Ka'ab, ya.
0: Iya.
1: Menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan kepada para sahabat sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka duduk mendengarkan salah seorang membacakan Al-Qur'an, dibaca saja tanpa ditafsirkan, ya.
0: Iya.
1: Dibaca saja Al-Qur'an, mungkin satu surat atau satu sebagian dari Al-Qur'an. Nah, dengan duduk mendengarkan dan mentadaburi, keimanan mereka bertambah. Seperti itu cara-cara para sahabat dan asar-asar dari para sahabat dalam memperhatikan keimanan mereka, ya.
0: Iya.
1: Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hayya bina najlis nasdadu imanan." Ya. Marilah kita duduk bersama agar keimanan kita bertambah, ya. Juga asar yang serupa dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan sebagainya. Mereka jadi sering berkumpul, duduk bermajlis dalam rangka untuk saling mengingatkan agar keimanan mereka bertambah,
0: ya. Ya.
1: Jadi ada majlis-majlis keimanan. Dan seperti itu asar-asar dari para sahabat terkait tentang memperhatikan kondisi keimanan, ya.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Mungkin bisa kita menerapkannya dalam kehidupan, ya Ustaz, dengan menuntut ilmu, dengan mengikuti kajian mungkin, ya Ustaz.
1: Yeah.
0: Atau mentadaburi, yeah, Quran.
1: Iya, yeah.
0: Kemudian Ustaz, ini mungkin sangat penting juga, ya, untuk diketahui berkaitan tentang bagaimana kita menjaga keimanan. Bisakah Ustaz jelaskan beberapa contoh dari gejala-gejala lemahnya iman supaya kita bisa menjadi peringatan gitu untuk kita semua?
1: Iya. Yeah. Jadi ada beberapa gejala-gejala lemahnya iman, ya. Yang ini bisa menjadi suatu peringatan bagi kita, ya.
0: Iya.
1: Kalau seseorang di antara kita mendapati hal ini, bisa mengkoreksi dan muhasabah, ya, terhadap keimanannya. Berjadi keimanan saya sedang berkurang. Lantas apa yang harus saya perbuat, ya? Nah, di antara gejala-gejala lemahnya iman tersebut adalah, pertama adalah gampang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi mudah tergelincir dalam dosa dan maksiat. Bukankah setiap orang berbuat maksiat dan dosa? Ya, setiap manusia berbuat salah dan dosa, baik dia sadari atau tidak. Tapi orang yang lemah imannya ini, dia begitu cenderung dengan fitnah. Fitnah itu artinya godaan.
0: Ya.
1: Jadi mudah sekali tergoda oleh kemaksiatan, dan hatinya sangat tertarik sekali untuk melakukan kemaksiatan dan melanggar batasan-batasan Allah SWT.
0: Ya.
1: Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika seseorang itu berbeda kondisinya ketika di tengah keramaian dan ketika menyendiri atau berkhalwat. Satu contoh misalnya, ketika seorang berada di antara kawan-kawannya, di antara sahabat-sahabatnya, dia terlihat khusyuk dalam sholat, atau terlihat dia semangat dalam ketaatan, menghadiri sholat berjamaah, dan terlihat soleh. Secara zahir atau di dalam pandangan umum, dia terlihat soleh. Tapi ketika menyendiri, dia menerjang rambu-rambu larangan Allah Ta'ala. Ketika sendiri, tidak ada seorang yang melihatnya, dia berbuat maksiat. Nah, orang yang seperti ini terancam gugur semua amal-amal salehnya.
0: Yeah.
1: Hasanat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan bisa gugur. Dikarenakan dia menganggap manusia lebih agung daripada Allah Ta'ala. Dia lebih mengagungkan manusia daripada Allah SWT. Ketika dilihat manusia, dia takut berbuat maksiat. Dia malu. Dia jauh dari maksiat. Tapi ketika jauh dari pandangan manusia, dia menganggap pengawasan Allah suatu yang remeh. Pemantauan, pengawasan Allah diremehkan sama sekali. Dia terjang maksiat ketika dia menyendiri. Nah, orang yang semacam ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui sebagian umatku yang dia nanti datang pada hari kiamat dengan membawa hasanat, kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah." Gunung Tihamah, gunung di Mekah, ya. Tetapi Allah SWT menjadikan hasanat, kebaikan yang besar itu lenyap bagaikan debu yang ditiup angin. Para sahabat gentar, rasa takut ketika Nabi bersabda seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami, siapakah mereka yang amal kebaikannya dihapus oleh Allah, dilenyapkan begitu saja? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang salat seperti kalian dan berpuasa bersama kalian, dan mereka melewati waktu malamnya sebagaimana kalian juga. Jadi mereka melaksanakan qiyamul lail, orang-orang yang melaksanakan salat malam dan salat lima waktu, ya, berpuasa Ramadan. Tapi mereka adalah suatu kaum yang jika mereka menyendiri, idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka suatu kaum yang kalau mereka menyendiri, mereka menerjang atau mereka melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Jadi Allah melenyapkan amal soleh mereka, hasanat mereka, karena mereka mudah maksiat kepada Allah ketika menyendiri. Ini. Nah, jadi salah satu gejala iman itu sedang melemah, seorang itu mudah sekali tergiur untuk melakukan kemaksiatan. Karena imannya lemah, ya. Rasa takutnya kepada Allah lemah. Ketergantungannya kepada dunia dan syahwat dunia kuat sekali. Karena itu dia mudah sekali tergelincir dalam dosa dan maksiat. Sebaliknya, seorang yang imannya baik dan kuat, ketika ada godaan, ada daya tarik untuk berbuat maksiat, dia segera ingat Allah. Dia sadar bahwa ini bisikan syaitan, ini bisikan hawa nafsu. Dia segera berlindung kepada Allah. Dia ingat Allah, dia ingat azab di akhirat. Maka dia tercegah untuk melakukan maksiat.
0: Yeah.
1: Ini satu gejala, satu pertanda lemahnya iman. Kemudian yang kedua adalah tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah SWT dan peringatan-peringatan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebaik-baik pemberi peringatan. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berisi kabar gembira dan juga peringatan. Nah, seorang mukmin yang baik ketika membaca ayat-ayat tentang jannah, ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan surga, tentang rahmat Allah, dia rindu kepada surga, ya, dan termotivasi untuk meraih surga, termotivasi untuk beramal saleh. Tapi sebaliknya, ketika dia membaca atau melewati ayat-ayat tentang azab, tentang neraka, dia gentar, ya. Bahkan tidak jarang mungkin meneteskan air mata, ya. Ketika membaca tentang neraka dan rincian-rincian siksaannya, dia merasa ngeri dan ketakutan. Takut sekali. Dan takut melakukan amal-amal yang berujung kepada neraka. Tapi seorang yang lemah imannya, pertama-tama dia jarang membaca Al-Quran, ya.
0: Iya.
1: Dia jauh dari Al-Quran. Dan kalaupun membaca Al-Quran atau dia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga, tentang kenikmatannya, hatinya tidak tergerak. Biasa saja. Tidak terdorong untuk melakukan amal saleh yang akan mengantarkan ke surga. Begitu pula jika dia mendengar ayat-ayat tentang azab, tentang ancaman Allah, tentang kedahsyatan azab neraka, dia merasa biasa saja. Hatinya tidak bergeming, tidak merasa takut dan tidak gentar, ya, tidak bergetar hatinya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk lemahnya iman, salah satu bukti pertanda lemahnya iman, ya, ini. Kemudian di antara tanda yang berikutnya adalah dia tidak melakukan ibadah dengan ihsan, dengan baik. Ini terbukti dari atau nampak pada ketika dia sedang sholat, ketika orang yang lemah imannya sedang sholat, pikirannya melayang kesana kemari, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya, ya. Ketika membaca Al-Quran juga tidak menikmati bacaan Al-Quran. Ketika berzikir, ketika berdoa juga tidak menghadirkan hatinya di dalam zikir dan doanya. Bahkan juga terkadang malas untuk berdoa dan malas untuk berzikir, ya. Nah, jadi tidak melakukan ibadah dengan baik, dengan ihsan, dengan sungguh-sungguh, ini merupakan salah satu bentuk atau gejala lemahnya iman, ya. Demikian pula malas melakukan ketaatan-ketaatan yang sifatnya sunnah. Kalau yang tadi yang wajib, ya, dia tidak khusyuk dalam menunaikan salat yang wajib, tidak menghadirkan hatinya, ya, tidak berusaha ihsan, ya, sebaik mungkin dalam melakukan ibadah. Begitu pula dia malas untuk melakukan amal-amal yang sifatnya sunnah. Ketaatan-ketaatan yang disunahkan. Seperti apa? Salat rawatib, ya. Yeah. Salat rawatib 12 rakaat sehari semalam, ya. Atau 10 rakaat sehari semalam. Begitu pula qiyamul lail dan witir. Atau bersegera ke masjid dan menunaikan salat berjamaah di rumah-rumah Allah, ya. Membaca zikir-zikir yang disunnahkan seperti zikir pagi dan petang. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Menghadiri majlis-majlis ilmu dan ibadah-ibadah lainnya yang itu semua sebenarnya dapat menguatkan iman dan merupakan nutrisi atau menu bagi hati, ya. Yeah. Nah, jadi seorang yang sedang lemah imannya dia terdengar panggilan azan, dia tidak segera datang ke masjid. Dia menunda-nunda, ya, dan tidak bersemangat untuk meraih shaf yang pertama. Mungkin dia, terlebih lagi mungkin dia tidak datang salat berjamaah ke masjid. Malas untuk mendatangi salat berjamaah ke masjid. Kemudian tidak mengamalkan zikir-zikir yang disunahkan. Zikir pagi dan petang, zikir menjelang tidur, ya, zikir ketika hendak tidur, zikir ketika melihat hal-hal yang memang disunahkan berzikir ketika itu. Dilewatkan zikir-zikir yang disunahkan, ya. Begitu pula memperbanyak bacaan Al-Quran, ya. Dia malas melakukan itu semua. Nah, ini salah satu pertanda lemahnya iman.
0: Iya.
1: Sebab seorang yang imannya baik, imannya kuat, dia menikmati bacaan Quran. Dia senang, gembira kalau membaca Al-Quran. Dia merasakan kebahagiaan kalau menjalankan ibadah, ya. Merasakan kelapangan dada, merasakan tumaknina, ketenangan ketika berzikir. Dia berzikir dan hatinya merasakan kenikmatan dan kelapangan. Dia salat dan menikmati salat tersebut, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Arihna biha ya Bilal." Wahai Bilal, buatlah kami rahah, ya. Buatlah kami merasa nyaman dan tenang dengan salat tersebut, ya. Jadi orang-orang mukmin yang baik, mereka menjalankan ibadah dengan semangat, dengan bergairah, dan merasakan kelezatan dalam ibadahnya. Ini ketika iman itu sedang bertambah, iman itu kuat, maka semua ibadah itu mendatangkan kelezatan dalam hati seorang mukmin,
0: ya.
1: Sehingga tidak malas, ya. Tapi orang yang lemah imannya, berat untuk itu semua, ya. Karena imannya sedang lemah, ya. Dia sedang terpengaruh oleh was-was syaitan, bisikan syaitan, dan pengaruh hawa nafsu, ya. Ini. Kemudian juga di antara tanda yang berikutnya adalah sangat mencintai dunia, ya, gandrung dengan dunia. Adapun mencintai dunia sebatas kadar yang wajar, ini tabiat setiap manusia, ya.
0: Iya.
1: Zuina linnas hubbu syahwat, ya. Setiap manusia dijadikan menyenangi kesenangan-kesenangan dunia dan hawa nafsu itu suatu yang dipandang baik dalam pandangan manusia. Tapi yang tercela adalah ketika seseorang mencintai kesenangan-kesenangan hawa nafsu tadi, harta, kedudukan, fasilitas-fasilitas yang menyenangkan di dalam kehidupan dunia, hati yang terpaut dengan itu semua sampai melalaikan dia dari zikir.
0: Yeah.
1: Sampai menjadi itu seolah obsesi. Ini harapannya tertinggi. Dia menjadikan dunia sebagai akbar hammih, harapannya terbesar, dan puncak pencapaian ilmunya. Jadi keahliannya hanya terbatas pada dunia, dan harapannya terfokus pada dunia. Jadi ketika hendak tidur, dia ingat dunia. Ketika terbangun, teringat dunianya. Atau kesenangan dunia yang menyenangkan hatinya, ya. Kesenangan dunia yang membuat hati yang gembira dan terpaut serta gandrung sekali. Nah, ini pun juga termasuk salah satu pertanda lemahnya iman, ya. Sedangkan seorang mukmin yang baik, bukan berarti dia meninggalkan dunia, tapi dia menjadikan dunia sebagai wasilah, sebagai sarana, ya. Ya. Dan seperti itu para sahabat memandang dunia, ya. Jadi para sahabat memandang terhadap dunia ini dengan pandangan yang tepat, yang benar sekali, dan unik sekali. Seperti apa? Jadi para sahabat memandang dunia ini bukan seperti ghaya, ya. Bukan sebagai tujuan, bukan sebagai hadaf, bukan sebagai tujuan, tapi menganggap dunia sekedar wasilah, sekedar sarana. Jadi mereka zuhud terhadap dunia, menganggap dunia itu kecil dan remeh, tapi tidak juga menelantarkan dunia. Para sahabat, di antara mereka ada yang sibuk menanam, ya, berkebun, sebagian mereka berdagang, dan sebagian sahabat kaya raya, ya, kaya raya. Tapi subhanallah, semua para sahabat itu menjadikan dunia itu di tangan mereka, bukan di hati, ya. Mereka menjadikan dunia itu sebagai sarana. Kenapa? Karena Allah mewajibkan hamba-hamba yang beriman untuk menanggung nafkah anak-anak dan istri.
0: Iya.
1: Kita diperintahkan untuk menafkahi keluarga, menafkahi orang tua, untuk berinfak di jalan Allah. Allah menyuruh kita untuk berjihad dengan harta. Dan ini semua tidak mungkin ditunaikan kecuali dengan harta, dengan dunia. Maka para sahabat dan orang-orang saleh mencari dunia untuk tujuan itu, untuk berinfak di jalan Allah, untuk mencukupi keluarganya, orang tuanya dengan nafkah yang halal. Tapi mereka, hati mereka tidak sedikit pun terpaut dengan dunia. Jadi mereka bekerja, bersemangat mengumpulkan harta untuk dibelanjakan di jalan Allah, untuk mencukupi, ya, kebutuhan keluarganya, untuk berinfak, untuk berjihad dan sebagainya. Bukan untuk bersenang-senang. Tidak ada para sahabat, hatta sahabat yang kaya raya seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia jauh dari kesenangan dunia, jauh dari kenikmatan dunia. Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, kaya raya, tapi mereka tidak bergelimang dalam kenikmatan tersebut, ya. Karena sengaja untuk bersenang-senang menikmati dunia, ini pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, "Iyyaka wa tana'um fa inna ibadallah laysu bil mutana'imin." Hindarilah kehidupan bersenang-senang, kehidupan yang mewah, hindari ya. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang yang berkelimang dalam kenikmatan hidup. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini hasan ya. Suatu hari Khalifah Umar radhiyallahu anhu melihat Jabir bin Abdullah membeli daging ya. Daging kambing atau daging dari pasar, membawa daging, habis belanja daging dari pasar untuk dimasak, untuk dibuat. Ketika Khalifah Umar melihat Jabir membeli daging ini, Umar berkata, "Wahai Jabir, apakah engkau tidak takut engkau termasuk dalam orang-orang yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ahqaf, 'Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya'? Engkau telah menghabiskan semua kenikmatan hidupmu di dunia ini saja." Ya, jadi Umar menegur ketika Jabir ini membeli daging dari pasar ya. Bukan berarti ini disalahkan, tapi berlebihan dalam seperti ini ditegur oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Bukan berarti Khalifah Umar mengharamkan daging, bukan. Cuma jangan sering-sering, mungkin begitu maksudnya ya. Gitu. Nah, di sini kita lihat bagaimana para sahabat menjauhi pola hidup yang bermewah-mewah ya. Mereka menjadikan dunia dan harta mereka untuk meraih derajat yang tinggi di surga. Ya, seperti itu. Mereka menjadikan harta di tangan mereka dan bukan di hati mereka.
0: Iya.
1: Nah, seorang mukmin yang baik, hatinya tidak terpaut dengan dunia. Boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia menikmati kehidupan, fasilitas hidup di dunia. Tapi bukan di situ. Perhatian yang tertinggi bukan di situ. Cita-cita yang tertinggi bukan ke situ. Itu hanya sekedar sarana saja. Sarana untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah, sarana untuk kebaikan dan sebagainya. Jadi tidak menjadikan dunia sebagai ladang atau tempat untuk bersenang-senang. Tidak. Nah, inilah beberapa gejala-gejala melemahnya iman yang harus kita waspadai. Dan jika seseorang merasakan ada gejala-gejala seperti ini, dia harus segera berusaha untuk mencari obatnya dan memperbaikinya ya.
0: Ya.
1: Demikian.
0: Ya, baik. Baik, pendengar yang berbahagia, itu tadi pemaparan tentang gejala melemahnya iman. Nah, tadi telah kita simak bagaimana hakikat iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian juga bagaimana tadi kita simak perhatian besar salafus soleh terhadap kondisi keimanan mereka, juga bagaimana asar sahabat terhadap perhatian mereka terhadap iman, dan juga bagaimana contoh dari gejala-gejala lemahnya iman. Semoga pemaparan tadi bisa menambah wawasan cakrawala pengetahuan atau wawasan keislaman kita, dan yang lebih penting lagi bisa menjadi motivasi untuk kita semua supaya memperbarui keimanan kita dan juga menjaga keimanan kita terutama dari sebab lemahnya iman. Baik pendengar, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas waktu dan jawabannya yang gamblang dan terperinci. Dan juga jangan lupa untuk menyimak Ngobrol Perkara Iman edisi mendatang, tentunya dengan tema yang berbeda dan tak kalah menariknya. Saya Husni Mubarok, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Trend Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM. Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Mutiara hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah."
1: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Al-Qur'an surat At-Tur ayat 28 sampai 49.

Sesungguhnya kami dahulu menyembah Allah semata. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan, lagi Maha Penyayang. Bantahan-bantahan Allah terhadap olok-olokan kaum musyrikin.

Maka peringatkanlah wahai Muhammad, karena dengan nikmat Rabbmu, engkau bukanlah seorang dukun dan bukan pula seorang yang gila.

Bahkan mereka berkata, Muhammad adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kematiannya.

Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kalian.

0: tahun.
1: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
0: Am yakuluna taqawwalah, bal la yu'minun.
1: Ataukah mereka mengatakan bahwa Muhammad membuat-buat Al-Quran? Tidak, sebenarnya mereka tidak beriman.

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu mendatangkan suatu keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kalian anak-anak laki-laki?

0: Tahun.
1: Ataukah engkau, wahai Muhammad, meminta imbalan kepada mereka atas dakwahmu, sehingga mereka dibebani dengan hutang?
0: Am indahumul ghaibu fahum yaktubun.
1: Ataukah di sisi mereka ada pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya.

Jika mereka melihat potongan-potongan dari langit berjatuhan sebagai azab, niscaya mereka tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, dan mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.

Dan sesungguhnya, untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain dari itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Keharusan bersabar, bertasbih, dan sholat malam.

Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Allah, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan dan penjagaan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri.

0: Qum.
1: Dan bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam dan di waktu terbenamnya bintang-bintang di waktu fajar.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ,
0: dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman,
1: إِنَّ

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Tukan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang zalim. Demikian pula orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Mereka telah melakukan kezaliman yang besar dan memilih kesesatan daripada petunjuk. Kelak, ketika mereka telah melihat azab neraka di depan mata, menyaksikan dari jauh gejolak apinya yang sangat dahsyat. Ketika itu, mereka menampakkan penyesalan yang sangat dalam, seraya berkata, "Duhai, seandainya kami dikembalikan ke dunia, agar kami dapat bertaubat dan berbekal diri dengan amal-amal saleh." Mereka ketakutan. Tidak ada secercah harapan pun di hati mereka. Mereka diliputi oleh keputusasaan dan kehinaan, seraya mencuri pandang pada api neraka yang terpampang di hadapan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidaklah mendzalimi mereka, tetapi merekalah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang yang beriman telah menghuni surga. Surga yang tinggi, berada dalam kenikmatan yang sempurna. Ketika para penghuni surga melihat para penghuni neraka dalam keadaan yang sangat mengenaskan itu, mereka berkata, "Sesungguhnya, orang-orang yang benar-benar merugi adalah mereka yang membawa diri mereka sendiri dan keluarga mereka ke neraka jahannam." Mereka tercegah dari kenikmatan akhirat yang kekal abadi dan menanggung penderitaan serta kesengsaraan yang tak berkesudahan. Inilah kerugian sejati dan kesengsaraan yang hakiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari perkara ini. Allah subhanahu

Dan siapa yang disesatkan oleh Allah karena kedzalimannya, maka tidak ada baginya penolong yang dapat memberinya petunjuk. Dan engkau akan melihat orang-orang yang musyrik ketika mereka melihat azab, mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka melihat ke neraka dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar merugi ialah mereka yang menjerumuskan diri mereka sendiri dan keluarga mereka menuju lembah neraka. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan tinggal di dalam azab neraka yang kekal. Cangkan hati itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru para hambanya, istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallah. Sambutlah seruan Rabbmu, patuhilah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangannya sebelum datang kepada kalian suatu hari yang tak datang. Kalian tolak. Pada hari itu, kalian tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat menyembunyikan dosa-dosa kalian.

0: 100 jemaahnya, yang kali ini kita akan mendengarkan pada surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua dari Mushaf Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, pada ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-82. Nah, maka dari itu mendengar, agar kita bisa mengambil faedah, hikmah dan juga pelajaran-pelajaran lebih banyak lagi, kami harapkan Anda bisa mengambil mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam mushaf Al-Quran, di ayat yang ke-61 sampai ayat yang ke-82. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel.

0: الحق ذلك بي
1: satu jenis makanan saja, yaitu manna dan salwa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu. Agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Musa berkata, apakah kalian rela mengambil sesuatu yang rendah, yaitu sayur mayur, sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Pergilah kalian ke suatu kota, karena yang demikian itu banyak terdapat di sana. Pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu disebabkan mereka selalu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu disebabkan mereka selalu berbuat maksiat dan melampaui batas, yaitu dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah.

Sesungguhnya orang-orang mukmin dari umat ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, yaitu kelompok yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, mereka tetap dalam fitrah mereka. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan beramal saleh, dan mereka dari tiga golongan yang terakhir ini meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan menerima pahala dari Rob mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, serta tidak pula mereka bersedih hati. Pembalasan terhadap Bani Israel yang melanggar perjanjian Allah. Wa

0: Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kalian untuk beriman dan taat kepada Allah, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian seraya kami berfirman, laksanakanlah apa yang kami berikan kepada kalian dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, niscaya kami akan jatuhkan gunung Tursina ini di atas kalian. Dan ingatlah selalu perintah dan larangan yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa.
1: Thumma tawallaytum min ba'di dhalik,

Kemudian setelah perjanjian itu kalian berpaling dan mengingkarinya, maka kalaulah bukan karena ampunan dari Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian tergolong orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat.

Dan sesungguhnya kalian, wahai kaum Yahudi, telah mengetahui bencana yang menimpa sebagian kalian yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu untuk menangkapkan. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

maka kami jadikan bencana yang menimpa penduduk itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang di sekitarnya dan orang yang datang setelahnya, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kisah penyembelihan sapi betina.

Dan ingatlah ketika Bani Israel berselisih tentang siapakah yang membunuh mayat di antara mereka. Lalu Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina agar kalian mengetahui siapa pembunuhnya. Mereka berkata, apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil yang berbicara tanpa ilmu.

Mereka bertanya yang mempersulitkan diri mereka sendiri. Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimanakah sifat sapi betina itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan antara itu. Maka segeralah kerjakan apa yang diperintahkan kepada kalian.

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabb-mu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, tua warnanya, dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi yang disebutkan itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu."

0: الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah itu.
0: وَإِذْ قَالَ

Dan ingatlah, ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan tentang pembunuh sebenarnya.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah disembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan mengabarkan siapa pembunuhnya, serta memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti.

Setelah itu kalian mengingkari tanda-tanda kekuasaannya, sehingga hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai dari celah-celahnya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh dari puncak gunung, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Keimanan orang Yahudi sukar diharapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Wahai kaum muslimin, setelah penjelasan ini, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yakni kaum Yahudi, akan beriman kepada kalian? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui.

Dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, "Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian tentang kebenaran Nabi Muhammad, sehingga dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Rabb kalian? Tidakkah kalian mengerti?"

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan yang mereka tampakkan?

Dan di antara mereka, orang-orang Yahudi, ada yang buta huruf, tidak mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Taurat, kecuali hanya dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka kecelakaan besarlah bagi ulama Yahudi yang menulis Alkitab, yaitu Taurat, dengan tangan mereka sendiri dan merubah isinya, lalu mengatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis itu, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka usahakan dari harta yang haram.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?

Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya sampai menyeretnya kepada kekufuran, kemudian mati dan tidak sempat bertaubat, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Pendengar yang budiman, apakah istilah sujud yang dilakukan disebabkan mendengar atau membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah dengan izin Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, sujud yang dikerjakan ketika mendengar atau membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan disebabkan adanya bacaan Al-Quran yang merupakan ayat sajdah. Pelaksanaannya pada saat sholat maupun ketika tidak sholat. Sujud tilawah hanya disunahkan kepada makmum ketika imam membacakan ayat sajdah dan langsung sujud. Adapun landasan hukumnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Muslim nomor 133. Ayat sajdah di dalam Al-Quran bisa diketahui dengan mudah dengan melihat tanda ayat sajdah. Setiap cetakan mushaf memiliki penanda sendiri. Gerakan sujud tilawah sama seperti gerakan sujud dalam sholat, tetapi dilakukan hanya satu kali, bukan dua kali. Tidak didahului takbiratul ihram dan tidak diakhiri dengan salam. Dalam sujud tilawah diharuskan membaca bacaan sujud tilawah. Sementara tata cara sujud tilawah di dalam sholat, dari posisi berdiri langsung menuju sujud dengan membaca takbir tanpa disertai ruku. Dalam sujud membaca bacaan sujud tilawah, kemudian berdiri dari sujud dengan membaca takbir dan boleh memilih apakah ingin menyambung bacaan surat dari ayat sajdah ataukah tidak.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah limpahkan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji sakit, tentu yang terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala dan penggugur dosa. Dan untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Ende Hasan. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Wa ala ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan anugerahnya. Anugerah yang besar, anugerah yang tidak bisa dinilai dengan apapun, karena kalau kita menyadari sebesar-besarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari seluruh miliaran makhluk, kita diciptakan sebagai ahsanut taqwim, makhluk yang memiliki bentuk fisik yang sangat sempurna dan indah dibandingkan makhluk-makhluk lain. Anugerah yang setelah diciptakannya pun kita masih tidak berhenti diberikan anugerah besar setiap saat, yaitu diberikannya hidayah kauniyah, hidayah alam, hidayah penciptaan, sehingga wujud dalam diri kita lahir inovasi, kreasi, produksi dalam menjalankan kehidupan kita masing-masing. Makanya banggalah dan bersyukur luar biasa seandainya kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerombengan dan banyaknya aib-aib yang ada pada diri kita, ditempatkan kita untuk menyampaikan hidayah as-siratul mustaqim ini besar kepada umat manusia. Bukan hanya untuk diri kita, tapi semua umat manusia. Betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah as-siratul mustaqim. Bukan hanya diwajibkan 17 kali, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya berada di atas siratul mustaqim, karena siratul mustaqim itu adalah milik Allah. Dialah yang memberikan hidayah, dialah yang menuntun, dialah yang memberi. Tak ada satupun yang bisa memberikan siratul mustaqim kecuali Dia. Jalan apa itu? Jalan apa itu? Jalan tauhid, jalan Islam, jalan akhlak yang mulia, jalan-jalan kebaikan dalam menuntun umat manusia ke pintu-pintu surga. Ini kalau kita mau lihat. Karena ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, buat siapapun. Setelah itu an'amta alaihim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberikan ayat tentang Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, beliau pun sudah diingatkan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya Rabb, siapa mereka? Al-anbiya war rusul, orang-orang saleh, pengikut para nabi dan rasul yang murni, yang jujur, ikhlas dalam menjalankan as-siratul mustaqim. An'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan mereka yang ditempuh. Mereka mungkin akan dianggap oleh kita adalah bukan orang yang mendapatkan hidayah kreasi dalam melahirkan infrastruktur kehidupan dunia.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak tahu bagaimana membuat jembatan yang sangat luar biasa untuk kepentingan umat, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tugas merubah jiwa manusia dari as-siratul, jalan-jalan jahim, menuju siratul jannah, jalan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita banyak yang sekarang pun merendahkan zaman onta, dai jenggot, ustadz sarung, dai tradisional. Biarlah itu semua. Kalau Anda diminta untuk menjadi orang yang berlomba untuk hidayah kauniyah, tinggalkanlah. Tapi kalau Anda diminta untuk istibak, berlomba dalam hidayah syar'iyah, hidayah diniyah, hidayah siratul mustaqim, berlombalah. Karena di sini titik kemuliaan yang akan kita dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, kebahagiaan di dunia pun akan kita raih. Mari kita lihat, kalau mau dihitung hampir 70 lebih surah dan ayat yang berbicara tentang siratul mustaqim. 70 lebih, ya, bisa dilihat. Tapi kita akan lihat beberapa ayat yang menggambarkan di mana siratul mustaqim itu diminta oleh kita. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 51. Hidayah siratul mustaqim ada di dalam tauhidullah azza wa jalla. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jika tidak berada dalam tauhid, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Ini ada tiga ayat setelah Ali Imran. Ada ayat, dua ayat lagi yang berbicara tentang Inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah lah Rabb kalian, Rabbku, kata Rasulullah SAW. Fa'buduhu, beribadahlah kalian hanya kepadanya. Itu tujuan kalian diciptakan. Dengan itu kalian akan naik ke tangga-tangga kemuliaan. Dengan itu kalian akan naik ke pintu-pintu kebahagiaan. Kalian akan naik ke tempat-tempat yang ditinggikan oleh Allah Rabbul Alamin. Lebih tinggi dari seluruh makhluknya. Bahkan lebih tinggi dari para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang diperintahkan dan tidak pernah melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'mar. Lebih tinggi. Kenapa? Fa'budu. Intinya itu, bukan karena Allah butuh kepada kita. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh disembah. Kalau semua kita kufur, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kehormatan, ketinggian derajat Allah Rabbul Alamin. Semua kita kufur, Allah tidak akan pernah berkurang sedikit. Kitalah yang butuh untuk naiki tangga-tangga itu, ya. Ini yang pertama, tauhid. Jangan sedikit pun, jangankan mengerjakan, berpikir syirik saja luar biasa akan menjadikan kita merubah menjadi hewan-hewan ternak, bahkan lebih hina dan lebih rendah dari hewan ternak. Kedua, saya pernah sedikit merenungkan sedikit saja tentang ayat yang pertama, apa, tentang tauhid ini. Yang paling samar saja, yang paling samar. Kalau Anda meminta atau mencari berkah kepada yang meninggal, meminta dan mencari berkah kepada yang meninggal, bukankah permisalan bergibah? Ada kata-kata yang sangat menarik untuk dijadikan pegangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumu. Ketika Allah mengatakan jangan ghibah. Oke. Apa permisalannya? Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu? Begitu enggak? Kata-katanya maitan fakarihtumu. Bangkai saudaramu, fakarih tubuh. Secara fisik pun tabiat kamu akan fakarih, tidak senang, jijik, betul ya, mayitan. Lalu ada di antara kita datang kepada mayitan. Apa di sini ada pengecualian mayitan? Tidak ada. Fakarihtumu, ada pengecualian? Tidak. Maitan datang. Wahai penghuni kubur, sudah lama saya, sudah ini saya, sudah itu saya, bantulah saya. Padahal fakarihtumu, secara fisik saja sudah fakarihtumu, maitan. Gibah saja dijijikan seperti itu. Bagaimana kalian harus minta? Filsafat yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan. Itu poin yang harus. Jadi tauhid sangat memuliakan, ya. Li'ilai kalimatillah, menjadikan kalimat Allah itu tertinggi, menaikkan derajat insan menjadi manusia-manusia yang izzah, tinggi derajatnya. Tidak mau merendahkan diri ke dalam kehinaan. Kedua, di dalam Islam, Al-Quran surah Ali Imran 101, As-siratul mustaqim ada dalam Islam. A'udzu billahi samil ali minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kaifa takfurun? Bagaimana kalian mau kufur? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fiikum rasuluh, bukan hanya dibacakan tapi juga fiikum, ada pada kalian rasulnya. Ya. Wa may ya'tasim billah, tafsirnya wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang teguh pada Islam, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia diberi hidayah kepada siratul mustaqim. Di dalam Islamlah siratul mustaqim. Betapa sedih dan betapa sengsara seseorang yang tidak berada dalam keislaman. Bukan hanya jiwanya, tetapi seluruh tubuhnya akan merasakan panas yang luar biasa karena dia telah berada di pintu-pintu neraka. Naudzubillah. Mengerikan sekali. Mungkin kita akan mengatakan, ah, gak terasa Ustaz, silahkanlah. Silahkanlah, Anda tidak percaya. Ini masalah keimanan. Ya, ketika tidak meminta hidayah kepada Allah, maka Anda tidak pernah merasakan. Tetapi ketika Anda mendapat meminta hidayah kepada Allah Rabbul Alamin, maka Anda akan merasakan betapa panasnya kehidupan orang di luar Islam. Ya. Karena dia sudah mengenyam udara api neraka yang sangat mengerikan buat kehidupan mereka. Yang ketiga ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil ali minasyaitan wad'u ila rabbik." Serulah kepada Tuhanmu, "Innaka la'ala hudam mustaqim." Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas hidayah yang lurus. Di dalam ayat lain dalam surah Al-Mu'min ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim." Engkau menyeru mereka, menuntun mereka, membawa mereka ke siratul mustaqim. Ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sunnahnya. Ya. Yeah. Jadi kalau siratul mustaqim, kalau kita mencari siratul mustaqim bukan di sunnahnya, takkan mungkin menemukannya. Enggak mungkin. Mau bagaimanapun, itu hanyalah racun sesaat yang hanya seperti narkoba. Tenang, setelah itu malah berbahaya buat kehidupannya. Ya. Kalau bukan sunnah, hanya sunnah yang bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu. Kita waktu berdoa ihdinash shiratal mustaqim, kita minta sampai kepada ats-tsabat, yaitu taufik yang Allah berikan kepada kita. Sampai kepada lahirnya kemauan dan kemampuan dalam mengerjakannya. Karena inilah yang akan memuntaskan, memuncakkan kita menuju surga kebahagiaan. Kalau tidak sampai kepada taufik dari Allah Rabbul Alamin, tak ada satupun di antara kita yang bisa sampai ke surga, walaupun pintu-pintu hidayah itu sudah sampai kepada kita, tapi tidak Allah berikan taufik kepadanya. Ya, taufik. Ini tinggi, makanya ihdinash shiratal mustaqim bukan hanya ilmiah, ilmu yang Allah berikan kepada kita, tapi taufik yaitu kemauan dan kemampuan dalam mengamalkan dan mengerjakannya. Sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 43, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Dia, Allah Rabbul Alamin, yang telah memberikan hidayah kepada kita di tempat ke tempat ini, ke surga ini, ke pintu-pintu surga. Orang beriman jauh lebih kenal tempat surga yang akan dia tempati dibandingkan rumah tinggalnya waktu di dunia. Kenapa? Amal salehnya dahulu yang telah Allah berikan sarana untuk langsung mengantarkan dia ke pintu-pintu surga tempat dia tinggal. Ya, laula an hadanallah, kalau dulu Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Ini berarti taufik Allah telah diberikan kepada mereka dengan kemauan dan kemampuan mengamalkannya. Kita mau tapi tak mampu juga tidak bisa mengamalkannya. Kita mampu tapi tidak mau juga tidak bisa mengamalkannya. Jadi kemauan dan kemampuan minta dari Allah. Jadi kita berharap waktu ihdinas siratal mustaqim, kita meminta hidayah ilmu dan hidayah taufik. Semoga kita tetap berada di dalam as-siratul mustaqim sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun mudah-mudahan sampai kepada pintu hidayah as-siratul mustaqim yang sesungguhnya, yaitu mati dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita tanpa terlebih dahulu merasakan ngerinya dan sakitnya, pedihnya pintu-pintu jahanam untuk membersihkan dosa-dosa kita. Nauzubillah. Itu saja sudah sangat berat kalau kita harus mengalami pia dulu, ya, pembersihan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan derajat kita untuk sampai kepada tidak memasuki api neraka sebelum kita memasuki surga. Mudah-mudahan Allah masukkan kita langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi banyaklah bersyukur, banyaklah terus menggali ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebarkan oleh para sahabatnya, para ulamanya. Jangan jemu. Jangan berhenti. Berhenti sejenak akan membuat titik-titik hitam dalam diri yang akhirnya menutupi kolbu-kolbu kita, sehingga enjoy. Kalau sudah enjoy dengan kehidupan kita yang seperti itu, celaka kita. Ya, celaka sekali kalau orang yang sudah enjoy dalam kehidupan yang tidak merasakan hidayah yang sangat besar. Kalau ini dicabut dari diri kita saja, sudah habis, tidak ada lagi kemuliaan. Walaupun kita menjadi orang paling terkaya di dunia, walaupun kita menjadi tokoh besar di negara ini, walaupun kita menjadi orang yang memiliki bodyguard yang sangat tangguh dan perkasa, semua tidak akan ada artinya kalau hidayah itu tidak terserap dalam jiwa dan tidak ada taufik yang Allah tanamkan dalam jiwa kita untuk mengamalkannya. Ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan berhenti, jangan jemu, dan jangan sekali-kali merasa enjoy lari dari hidayah taufik dari Allahu Rabbul Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana dinan qayyiman wa hadana ilaihi siratan mustaqima wa 'adaman lazimas sirat ajran jazila wa thawaban azima wa tawa'ada man hada anhu bi anna lahu 'adzaban alima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa kafa billahi nasira wa mu'ina wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu kana bil mu'minina raufan rahima sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kalau kita mau merenungi perjalanan waktu, kalau kita mau merenungi zaman yang sekarang ini dengan berbagai fenomena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca, baik itu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, maka pasti akan kita dapati bahwa sesungguhnya dunia ini sudah tua. Alam ini sudah memasuki umur-umur lanjut, yang artinya bahwa kiamat ini sudah dekat. Kiamat ini sudah dekat. Berbagai tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita itu sudah bermunculan. Sudah terjadi. Bagaimana ya, kita mulai dari manusia-manusia jahil, durjana yang mengaku sebagai nabi. Banyak sekali sampai sekarang. Kemudian waktu yang kita rasakan begitu cepat berlalu. Lalu kemudian juga berbagai kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirikan sebagai kedekatan hari kiamat yang semakin dekat, yaitu merebaknya khamr, riba, dan zina. Ini bukan hal yang tabu lagi, lumrah di hadapan mata kita. Hanya orang-orang yang mau merenungi zaman saja yang bisa merasakan ini. Mereka yang terlena dengan zaman ini tidak akan bisa merenunginya, karena akan sibuk dengan dunianya, sibuk dengan fitnah. Karena semua itu adalah fitnah. Fitnah untuk kehidupan kita, cobaan kita. Fitnah di akhir zaman, yang semakin hari semakin banyak fitnah ini bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia ini kepada manusia, kita lihat bagaimana zaman ini adalah sebuah zaman, sebuah era yang kita kenal dengan era digital. Lahir dari sebuah proses globalisasi dunia, ya, sehingga seolah-olah dunia ini begitu kecil. Dunia ini begitu dekat. Tidak ada jarak, tidak ada sekat yang memisahkannya. Semua kebutuhan bisa didapat. Semua informasi terbuka. Membuktikan bahwa dunia yang dulu jauh, sekarang begitu dekat dengan globalisasi ini, dengan digital ini. Adanya jaringan internet, TV, parabola, dan yang semisalnya, itu menjadikan dunia ada dalam genggaman kita. Benar ya, seperti itu. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala kemudahan ini, segala fasilitas ini, segala kemajuan ini bagi kita orang-orang Islam yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah ibarat dua mata pisau yang tajam. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tidak peduli dengan kemajuan ini semua, menutup mata dengan mengatakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah atau itu bukan dari Islam, ini adalah kesalahan fatal, kesalahan besar. Sebaliknya, ketika kita buka lebar-lebar segala akses, segala pintu untuk menerima itu semua, hingga akhirnya kita keluar dari koridor syariat pun kesalahan yang besar. Ya, kesalahan yang fatal. Dan dari sinilah fitnah-fitnah itu bermunculan. Fitnah-fitnah ini keluar, bertebaran kemana saja, di mana saja. Ya, bahkan memasuki rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, keluarga kita, anak istri, ya, aurat keluarga, aurat rumah. Masuk ke sana fitnah-fitnah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan kita sedang menyalahkan era ini, ya, era digital ini, bukan sama sekali. Akan tetapi maksudnya adalah bagaimana kita menyikapi ini. Era ini dimulai secara perlahan tapi pasti, ya, kalau tidak salah gitu, kita kenal dengan nama era milenium, sekitar tahun 2000, ya, yang lahirnya tahun 90 kesana tahu, begitu masyhur waktu itu, menyambut tahun 2000 sebagai era milenium. Dibukakanlah globalisasi dunia secara umum, pasar dunia. Sebelumnya tidak. Bagaimana tatanan dunia ini berubah dari tahun-tahun sebelumnya setelah tahun 2000? Era globalisasi. Perlahan tapi pasti seluruh manusia termasuk kaum muslimin dibawa ke sebuah zaman yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga akhirnya apa? Bagaimana din, akhlak, pemikiran manusia itu harus mau tidak mau terbawa dengan perkembangan zaman. Namun tanpa persiapan yang matang, hingga akhirnya banyak kaum muslimin yang jatuh ke dalam fitnah. Tidak mempersiapkan dinnya, mempersiapkan imannya untuk itu semua. Lupa dengan fundament Islam, lupa dengan kaidah-kaidah syar'i, karena menganggap ini adalah sebuah kemajuan, karena menganggap ini adalah sebuah kebaikan. Ya, ukurannya dunia, dilupakan bagaimana kebaikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya apa? Setelah tahun tersebut kita lihat bagaimana semakin banyak orang yang nyeleneh, orang yang sesat dalam beragama. Bagaimana mereka memainkan ayat-ayat Al-Quran, mencari dalil-dalil untuk membenarkan dirinya, memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai komoditas, hingga hari ini terjadi. Akibat apa? Tidak siapnya menghadapi era globalisasi ini. Kenapa? Karena dengan era globalisasi itu informasi didapat, semua masuk tanpa ada batas. Orang pun sama menyebarkan ilmunya tanpa ada batas. Dibuka dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bagaimana juga kehidupan masyarakat yang berubah? Ya, pola pendidikan dan sosial yang semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka kita penting mengetahui dan memahami batasan-batasan syariat dalam menyikapi era ini. Kita harus terus memperdalam khazanah keislaman kita sebagai pegangan dalam menghadapi fitnah ini, sehingga kita bisa membedakan mana fitnah, mana fitrah dinul qayyimah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sahabat Jalil Usamah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas salah satu benteng daripada benteng-benteng yang ada di Madinah. Kemudian bersabda, apakah kalian melihat sebagaimana aku melihat? Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di selak-selak rumah kalian, seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan. Dalil bahwa fitnah itu masuk ke selak-selak, celah-celah rumah kita. Tidaklah setiap ruang di rumah kita masuk fitnah ini. Kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, halaman dimasuki oleh fitnah ini. Dan inilah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi sekarang. Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah akhir zaman ini seperti potongan malam yang gelap gulita. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil amal, segeralah kalian beramal." Maksudnya adalah apa? Konsisten dalam agama. Fitanan, sebelum datang fitnah, kaqitu al-laili muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gambarkan bagaimana hari ini begitu cerah, terang. Tiba-tiba ada sepotongan malam yang gelap gulita, yang beda antara terang dengan gelap. Seperti itulah Rasulullah menggambarkan bagaimana fitnah ini seperti potongan malam. Begitu dahsyat, begitu kuat mendatangi kita, menghampiri kita. Saking dahsyatnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Bagaimana seorang itu terkena fitnah ini hingga menjadikan dia di pagi harinya seorang mukmin, lalu sorenya kafir. Atau ada yang sorenya mukmin, paginya kafir. Terbolak-balik begitu cepat keimanan seseorang disebabkan fitnah yang begitu dahsyat, begitu gelap menghampirinya. Hingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yabi dinahu bi ardi minad dunya." Ya, di antara mereka ada yang rela menukar dinnya demi kesenangan dunia, sehingga terbolak-balik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menjaga fitnah ini kecuali kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya istiqomah fiddinlah yang bisa menjaga kita dari fitnah yang mengerikan ini, fitnah di akhir zaman. Dan keistiqomahan seorang muslim terhadap dinnya adalah bentuk kebersihan dan kesucian hati. Ia adalah jati diri seorang muslim yang benar-benar istislam, benar-benar tunduk berserah diri kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa istiqomah adalah teguh dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti rubah yang licik. Jadi istiqomah itu adalah teguh. Istiqomah itu adalah tetap. Dia berada dalam pertengahan. Tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Tidak berat sebelah. Tidak berlebih-lebihan atau ghulu atau ekstrim. Dan tidak juga ihmal, menyepelekan, memudah-mudahkan. Tidak. Istiqomah itu adalah pertengahan. Bukan seperti rubah tadi ya, yang begitu licik bisa mengendap-endap sehingga dengan mudah memburu mangsanya. Yang bisa berubah, kadang menjadi buas, kadang begitu lemas. Tidak. Keistiqomahan seorang yang beriman adalah dia teguh dalam pendirian, teguh berada dalam pertengahan, berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan ini ya, dan telah perintahkan kepada kita di 5 waktu sholat wajib, di 17 rakaat diperintahkan kepada kita untuk istiqomah. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan keistiqomahan, jalan pertengahan yang tidak ada kecondongan dan kemiringan di dalamnya, jalan yang berada di tengah-tengah, tidak mudah goyah, kokoh dalam syariatnya, teguh dalam kaidah syari'inya, aturannya dan manhaj dasar Islam yang ia pegang, sehingga ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya senantiasa tidak jauh dari putaran itu ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan keteguhan seorang muslim ya, yang Allah sifati di ayat selanjutnya dengan sebuah kenikmatan. Jadi istiqomah itu kenikmatan, jalan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Maka mintalah istiqomah sebagaimana istiqomah itu Allah berikan kepada mereka, para orang-orang terbaik ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Inilah manusia-manusia terbaik yang Allah beri kenikmatan keistiqomahan. Maka kejarlah istiqomah sebagaimana mereka mendapatkannya. Tidak ada sandaran bagi kita selain itu. Istiqomah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di dalam perintah dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang bisa kita lakukan dalam menyikapi fenomena yang begitu dahsyat ini, terutama ketika kita berhadapan dengan perkara yang berkaitan dengan din. Sehingga dengan istiqomah itu, dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana ya kemudian pemahaman para sahabat, ini 3 fundamen dalam Islam, yaitu firman Allah Azza wa Jal, Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat, manusia terbaik ya, kurun terbaik yang paling mengerti tentang dua hal ini. Kembalikan kepada 3 fundamen ini, maka insyaallah kita akan menjadi manusia-manusia yang tawasud wal adl, manusia yang berimbang, yang pertengahan dalam menyikapi fitnah ini. Jangan sampai melenakan semua hal fitnah di akhir zaman ini ada di hadapan mata kita. Jangan sampai kita terbawa oleh arus ini, karena sesungguhnya arus yang ada di depan mata kita dengan fitnah yang segala ada tadi, bagaimana akhlak manusia di lingkungan kita ya, aurat diumbar di mana-mana, musik di mana-mana, khamr ada di hadapan mata kita ya, kemudian juga perilaku sosial mereka yang dengan enaknya mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, kata-kata yang kasar, tidak ada adab dan sopan santun, serta berbagai macam kemaksiatan lainnya menjadikan hati kita keras. Kenapa? Karena kita disuguhi itu semua keseharian kita. Jadi terbiasa. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika antum tidak terbiasa melihat kemaksiatan, maka akan antum merasa risih. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali jadi biasa. Begitulah fitnah ini yang menggerus hati kita, yang mengeraskan hati kita. Maka penting bagi kita untuk ya, senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan keistiqomahan. Karena memang hati itu adalah mudah terbolak-balik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sumial qalb min taqallubihi. Bahwa hati itu dinamakan qalb ya, karena mudah terbolak-balik. Serahkan diri kepada Allah, istislam. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Ikuti. Ikuti, laksanakan. Itu adalah kebaikan. Dengan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Kalian sedang berusaha memegang buhul tali yang kokoh. Demikian jamaah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian bisa menambah wawasan keislaman kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dari fitnah di akhir zaman ini. Allah istiqomahkan kita dari berbagai fitnah yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan istislam, berserah diri kepada Allah jalla wa ula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin.
3: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Ayat.
5: Bukti kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57 dan ayat 58.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
7: Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran

0: يصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Seperti itulah hati orang yang mukmin. Jika turun ayat-ayat Al-Quran, ia mendapat manfaat dengannya, dan ayat-ayat itu membuahkan kehidupan yang soleh. Sedangkan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Seperti itulah hati orang-orang yang kafir. Turunnya ayat-ayat Al-Quran tidak memberi manfaat baginya. Demikianlah kami membuat beragam tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.
2: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustaz Abu Azam Hawari, dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, serta diakhiri dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Insyaallah kita akan melanjutkan tema pembahasan hari kebangkitan. Iman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat berarti meyakini akan terjadinya hari kiamat dan dihidupkannya kembali seluruh makhluk serta adanya surga dan neraka. Ini poin pokok dalam akidah Islam ya, bahwa akan terjadi hari kiamat ya, kemudian manusia akan dibangkitkan. Di kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman akan memasuki surga dan orang-orang kafir akan kekal di neraka. Manusia dibangkitkan dari kubur tanpa memakai pakaian sebagaimana yang kita pakai di dunia. Khufatan uratan hurla, dalam kondisi yang tidak pakai alas kaki, dalam kondisi yang tidak pakai baju dan celana, hurlan, belum dikhitan, belum disunat. Lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang berbeda dengan tempat di dunia. Yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Dan matahari akan didekatkan qadru mil, sejauh mil. Ya, mil dalam artian jarak di dunia itu juga dekat. Atau pensil yang dipakai untuk bercelak kaum wanita, yang panjangnya mungkin satu jengkal. Ini apa namanya, tentang hari kebangkitan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Dan ini yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Kalau mengingkari tidak ada pencipta, itu memang ada, cuma sedikit ya. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu meyakini tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Tapi kalau apa namanya, tidak mengakui tentang kebangkitan dari kubur, itu banyak sekali, terutama kufar Quraisy pada saat itu. Sehingga ayat-ayat Al-Quran ini akan banyak sekali kita temui tentang dalil-dalil hari kebangkitan. Dan dijelaskan oleh para ulama, nabi-nabi terdahulu, ya, kabar-kabar terdahulu tidak merinci secara detail, ya, sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari kebangkitan. Mereka mendustakan, mendustakan tentang hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan, tidak akan dibangkitkan, ya. Mereka menyangka hal itu sangat tidak logis, ya, tidak logik itu. Kalau kita buka surat Yasin misalnya, ya, surat Yasin itu ada di akhir surat ada sebuah ayat, ya, wa daraba masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ya. Orang-orang kafir pada saat itu membuat permisalan-permisalan bahwa itu tidak mungkin, tidak masuk akal kalau manusia itu akan dibangkitkan kembali. Maka datang Ubay bin Khalaf dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Ini kufar Quraisy, ya, ini pemimpinnya.

yang akan menghidupkan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pertama kali. Bagi Allah inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sangat mudah sekali. Ya. Kemudian juga di surat Yasin yang sering dibaca ya oleh kita, qalu man ba'atsana mim marqadina hadza. Orang-orang ya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu kaget. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu dalam alam kubur? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam Al-Qur'an itu tentang hal tersebut. Kemudian dalam Al-Qur'an juga ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia itu keluar dari alam kubur, ka'annahum jaradum muntashir. Keluar dari kuburan ya, seperti jarad, itu belalang yang keluar dari lubangnya. Mungkin di daerah tertentu kalau lagi musim belalang ya, itu kan kadang apa naruh telurnya di tanah-tanah gitu ya. Naruh telurnya, kalau petani biasanya yang nanam padi yang punya ladang ya suka tahu ya, telur-telur belalang itu tidak kelihatan. Begitu apa namanya nanti pada masanya ya, yang tadinya misalnya ditanamin padi basah lumpur ya, nggak ada itu jangkrik, nggak ada itu belalang. Tiba-tiba setelah mengering Allah tumbuhkan itu. Ka'annahum jaradun muntashir, dan keluar ya, bertebaran banyak sekali. Bagaimana sifatul ba'ats, sifat hari kebangkitan itu setelah ditiupkan sangkakala ya, setelah ditiupkan oleh sangkakala oleh malaikat Israfil, satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan kepadanya, yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, malaikat ini sangat-sangat standby ya, sigap. Disebutkan malaikat Israfil itu sekarang ya, itu sudah membawa trompetnya, sudah siap ditiup ya, melihat ke arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak berkedip ya, khawatir kalau berkedip ya nanti apa diperintahkan dan terlambat meniup. Jadi bukan ketika ditiup itu mana trompet ya, mana ya, dinyari-nyari, enggak. Jadi sudah apa, tinggal dipencet tombolnya, berarti sudah diperintahkan langsung ditiup. Nah ini ya, ma baina nafqatayn arbaun. Kemudian ditiup manusia mati semuanya, fasa'iqa man fis samawati wal ard. Maka yang ada di langit dan di bumi itu Allah wafatkan. Kemudian ditiup lagi, wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Mereka ketika ditiupkan sangkakala, fa idza hum minal ajdas ay min kuburihim ila rabbihim yansilun, yusri'un. Bersegera. Mereka bersegera. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiupkan yang kedua, ma baina nafqataini arbaun. Jarak antara tiupan pertama dan yang kedua itu 40. Qalu ya Abu Hurairah, ya, perawi hadis ini ketika ditanya maksud dari 40 itu apa? Yauman 40 hari apa itu? Aku tidak abaikan pada saat itu. Arbauna syahran 40 bulan apa itu? Aku juga tidak perhatikan. Qalu arbauna sanah apa itu? Ya, artinya itu tidak dikabarkan secara jelas. Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Setelah ditiup manusia hancur semuanya, mati semuanya, lalu Allah turunkan air dari langit, turunkan air hujan. Fayambutuna kama yambutul baql. Manusia kemudian akan bangkit sebagaimana Allah bangkitkan atau Allah hidupkan ya, berbagai macam sayur mayur atau tanaman-tanaman ketika di dunia. Ya, hadirin sekalian, kalau kita misalnya lagi musim kemarau ya, di beberapa tempat di Jawa Tengah itu kalau musim kemarau sawah-sawah itu pecah karena tanahnya tanah liat. Jalan-jalan yang belum diaspal antara sawah satu dengan yang lain, ya kampung satu dengan yang lain, itu banyak yang pecah. Telo bahasanya, ada telo. Telo itu ada apa namanya? Dan itu kalau enggak hati-hati bisa masuk. Begitu apa namanya itu, begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, itu akan tertutup. Fafatakna. Tertutup, benar-benar tertutup. Ya, begitu turun hujan beberapa kali tertutup ya. Yang tadinya enggak ada yang namanya rerumputan itu enggak ada, mati semuanya. Begitu hujan 1-2 kali ya. Setelah sekitar 1 pekan itu hijau semuanya. Kelihatannya tadi di mana itu biji-bijiannya enggak kelihatan. Ya. Nah, walaysa minal insan syai'un illa yabla ila azmu wa ila

0: Azman wahidan, semua jasad manusia itu akan hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbu zambi atau zanab, wa huwa ajbu zanabi, yaitu tulang sulbi atau tulang ekor. Semua tulang manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Tulang ekor itu yang mana sih? Tulang ya, rangka tulang belakang yang paling ujung. Manusia tidak banyak yang tahu seolah-olah tulang ini enggak ada manfaatnya. Padahal ini bahaya sekali ya tulang ekor ini. Ya kalau jatuh kena tulang ekornya nasallahu afiyah, bisa orang bisa lumpuh gitu kan. Wa minhu yuraqqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor inilah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, membentuk kembali manusia. Dan sudah ada banyak penelitian bahwa tulang ekor ini ya dari Jerman, seorang peneliti dari Jerman yang dapat Nobel. Ya, itu meneliti bagaimana bahwa makhluk hidup pun juga apa namanya itu dibentuk dari tulang ekor, gitu ya. Kemudian di Yaman, ya, itu ada penelitian juga ya, Syekh Hazindani, itu tulang ekor dibakar, dipanaskan, dikasih zat asam segala macam, dan ternyata tidak berubah, berbeda dengan struktur tulang yang lain. Ini keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad yang lalu. Tidak diteliti, tidak. Semua manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Wa minhu yuraqabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekorlah itu akhirnya manusia dibentuk kembali.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhimu syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah. Kita masuk pada tahapan yang berikutnya ya, yaitu mengenai dafnul mayit, tentang menguburkan mayat. Kemudian di antara sunnah terkait dengan pengkuburan adalah yaitu kuburan jangan dibiarkan rata tapi dikasih naik. Artinya tanah yang kita gali tadi, tanah tadinya akan keras. Ketika dibongkar akan gembur, tentunya dia akan menimbulkan timbunan apalagi dimasukin mayat di dalamnya. Sehingga otomatis akan menggembur ya, akan naik. Dan sunnahnya atau dibolehkan, bolehkah mengambil tanah dari tempat lain? Boleh, yang penting setinggi apa? Shibr. Setinggi apa? Satu jengkal. Tidak boleh lebih daripada itu. Wa yundabu raf'ul qabri shibran takriban liyu'raf fayuzar wa yuhtaram. Maka di kata beliau dianjurkan untuk diangkat, ditinggikan kuburan seukuran apa? Satu jengkal, supaya diketahui ini kuburan. Sehingga diziarahi untuk didoakan dan dihormati. Enggak diinjak-injakin, enggak didudukin. Maka perlu ada tanda diketahui lah kuburan dan tidak digali. Kalau dibiarkan begitu saja, orang sangka ini bukan kubur, nanti digali diisi mayat yang lain. Jadi fungsinya dianjurkan demikian. Khilaf di kalangan para ulama, apakah disebut kuburan dibuat musattah yaitu datar, atau musannaman yaitu dibuat seperti begini, yang seperti menggunung, atau diratain, jadi rata tapi tinggi. Tinggi satu apa? Satu jengkal. Ada khilaf di kalangan para ulama, sehingga sebenarnya mengatakan disunahkan. Tapi ulama Syafi'i mengatakan lebih afdol diratakan. Allah alam besar diafdol diratakan ya. Beliau berkata wal afdal an yusattahu al qabru bi an yuj'al munbasitan mutasawiy al ajza, yang afdal adalah diratakan. Kemudian beliau berkata wa yukrah an yujassas al qabr wa an yubna alayhi, dan dimakruhkan untuk disemen kuburan, dikasih kapur tak boleh. Wa an yubna alayhi, dibangun di atasnya tidak boleh. Wa an yuktaba alayhi ismu sahibihi, dan tidak boleh tulis nama-namanya, nama si fulan au ghairu dhalik, atau tulisan-tulisan yang lain. Lima, rawa Jabirun radhiyallahu anhu, sebagaimana Jabir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nah Rasulullah sallam an yujassas al-qabru. Rasulullah sallam melarang kuburan ditajsis. Wa yubna alaihi, ditajsis maksudnya dikapurin ya, atau dismenin ya. Wa yubna alaihi, dilarang untuk dibangun bangunan di atasnya. Wa an yuqada alaihi, dan dilarang untuk diduduki. Wa an yuktaba alaihi, dan tidak boleh diduduki, ditulisin. Adapun kalau dikasih tanah enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Karena kalau ditulis, ini terkadang membuat apa namanya macam-macam. Ditulis kebaikan-kebaikannya ini si fulan yang ini akhirnya bangga-bangga. Kadang ditulis ayat-ayat Al-Quran ini tidak perlu. Tidak perlu dan hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'iyah ya. Adapun masalah meninggikan kuburan di semen apa sih ini ada khilaf di kalangan mereka apakah maksudnya makruh tanzi atau makruh tahrim. Saya pernah bahas masalah ini yang benar mereka maksudnya makruh tahrim diharamkan sebagian fatwa sebagian mereka bahwasanya meninggikan kuburan lebih daripada satu jengkal hukumnya makruh tapi maksudnya makruh tahrim haram. Hukumnya adalah haram. Meskipun ada pendapat ya bahwasanya kalau darurat harus ditulis. Tidak ada cara lain kecuali tidak kalau tidak ditulis akan diseroboti, makanya darurat. Sebagian kuburan kita terpaksa nulis. Kalau enggak, disangka enggak ada penghuninya. Sehingga akhirnya dikuasai, ditumpuk, nah ini repot. Ya. Oke, kalau dalam kondisi darurat, ya maka tidak mengambil secukupnya si fulan sehingga tahu bahwasanya di sini ada apa? Penghuninya. Tapi hukum asal, kalau tidak perlu ditulis dan tidak ada ketakutan untuk dibongkar, sebagaimana yang ada di kuburan-kuburan misalnya dibaki, tidak perlu ditulis. Ya sudah ada tahu ya. Mungkin batunya dibedain, mungkin lokasinya dihafal. Banyak hal untuk bisa mengetahui. Tapi untuk mengetahui kuburan tersebut disyariatkan. Seperti Nabi SAW tadi meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Dia ingin menguburkan keluarganya di kuburan dekat sekitar kuburan tersebut. Ya. Kalau ada mengetahui tandanya dengan lokasi tanpa harus ditulis, dengan batu atau dengan lokasi ya, kita tahu, atau dengan nomor atau dengan apa, maka tidak perlu ditulisin. Tapi kalau tidak ditulisin ternyata diserobotin, dianggap tidak ada, yaitu darurat. Maka tidak mengapa ditulisin. Ini hukumnya apa? Darurat. Sama seperti kalau ternyata tanahnya, ternyata kalau tidak disemenin gembyor kemudian jatuh, ah, ini darurat. Maka boleh saja, tapi bukan untuk diagungkan, tapi untuk menjaga agar mayatnya terjaga. Ya. Tapi kalau tidak perlu, maka hukum asal tidak boleh. Tidak boleh disemenin, tidak boleh ditulisin, tidak boleh ditinggikan. Ini semuanya tidak boleh. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "La an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuharriqa atau fatuhriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jaldihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin." Salah seorang dari kalian duduk di atas bara api yang akhirnya bara api tersebut membakar bajunya sampai akhirnya apinya mengenai kulit bokongnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Karena kita punya kaidah umum, mayat dihormati hayyan wa mayyitan. Manusia muslim dihormati ketika masih hidup dan juga ketika sudah meninggal dunia. Meskipun dia sudah dalam kuburan, jangan kita duduk-dudukin ya. Sebagian gitu, kalau saya hadiri kuburan, yang lain duduk di atas kuburan santai. Aduh ini, karena gak ngerti. Banyak orang tidak ngerti. Gak boleh duduk di kuburan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i ini juga khilaf dengan para ulama, menurut mazhab Syafi'i la yukrah al-masyu fil maqabir bin na'lain wal khuffain. Menurut mazhab Syafi'i tidak mengapa tidak makruh seorang berjalan di kuburan pakai sendal atau pakai sepatu, enggak ada masalah. Apa dalilnya? Lima rawah Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, kalau seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, wa tawalla wa dhahaba ashabu, kemudian para pengkuburnya meninggalkannya, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fa'aqadahu, sehingga ketika mereka pergi dia pun mendengar langkah kaki sendal-sendal mereka, kemudian dua malaikat pun datang kemudian menudukkannya dan kemudian menanyakannya, yaitu satunya namanya mungkar, satunya apa? Nakir. Intinya Rasulullah mengatakan sampai dia mendengar langkah bunyi sendal-sendal orang-orang yang tadi mengantarkannya dalam kuburan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah membolehkan orang ke kuburan pakai sendal. Ini pendapat sebagian ulama mandang hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada hadis lain yang Rasulullah menegur orang pakai sendal. Ketika Rasulullah lihat orang dikuburkan ada yang pakai sendal, Rasulullah mengatakan, ya sahiba as-sibtiyataini alqi sibtiyataika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang menggunakan dua sendal, lepaskanlah sendalmu. Ya. Ada yang menjamak ya hukumnya makruh, ada yang menjamak jangan, kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin, seperti misalnya becek. Saya kapan menguburkan ada keluarga hujan, sehingga dalam kondisi demikian boleh kita pakai sendal, atau areal pekuburan banyak duri, maka kita boleh pakai sendal berdasarkan hadis ini. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya kita tidak usah pakai sendal, mengamalkan hadis tadi. Adapun menurut madzhab Syafi'i tidak makruh. Orang pakai sendal enggak ada masalah karena berdasarkan hadis ini. Kemudian wa yukrahu bina'u masjidin 'alal qabri sawa'un kana al-mayyit mashhuran bi shalah aw ghairihi lima rawa aw ghairuhu, ya. Sawa'un dimakruhkan membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kana al-mayyit mashhuran bi shalah aw ghairuhu atau ghairuhu. Siapakah mayatnya terkenal dengan baik atau bukan orang soleh, ya, tidak boleh dibangun masjid di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda, Allah melaknat orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, kemudian juga hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalla ilaihi, dilarang untuk salat ke arah kuburan. Dan Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri wathanan. Rasulullah sallallahu bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala. Fa inna mahalaka banu Israil li'annahum ittakhadhu qubur anbiya masajida. Sungguhnya telah binasa Bani Israel dahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sampai sini saja kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah Muhammad. Ya
4: Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Nah pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah bersejarah yang sangat penting bagi kaum muslimin, yaitu kisah tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana kedatangan beliau di kota ini menandai permulaan era baru dalam dakwah Islam, di mana Madinah menjadi pusat kekuatan Islam yang pertama. Momen ini penuh dengan kegembiraan, kerinduan dan harapan baru bagi umat Islam saat itu. Nah pendengar, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah adalah perjalanan yang penuh tantangan dan ujian. Beliau menempuh perjalanan panjang bersama sahabat setia beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hijrah ini dilakukan dalam suasana yang sangat berbahaya karena kaum Quraisy berusaha menghalangi setiap langkah Rasulullah SAW. Namun, dengan perlindungan Allah, Rasulullah SAW berhasil sampai di Madinah. Beliau tiba di wilayah Quba yang terletak di pinggiran kota Madinah dan berhenti di sana selama beberapa hari untuk beristirahat. Di Quba, Rasulullah SAW mendirikan masjid pertama dalam Islam yang kita kenal sebagai Masjid Quba sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat kota Madinah. Nah, ketika akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu melanjutkan perjalanan menuju pusat kota, kaum muslimin di Madinah sangat antusias dan gembira. Mereka menyambut Rasulullah SAW dengan penuh cinta dan kerinduan, dan suasana kota Madinah dipenuhi dengan semangat dan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nah, pendengar, kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka datang dengan sepenuh hati. Mereka telah mendengar ajaran Islam dan bahkan memeluk agama ini sebelum Rasulullah SAW tiba di Madinah. Mereka dengan sepenuh hati menerima dan mendukung dakwah Islam
5: dan sudah lama menantikan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjalanan menuju Madinah, kaum Ansor setiap hari menunggu kedatangan beliau dengan penuh harap. Setiap pagi mereka pergi ke pinggiran kota untuk melihat apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang. Begitu mendengar kabar bahwa beliau tiba, mereka segera berkumpul dan beramai-ramai menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh semangat. Kedatangan beliau disambut dengan sukacita dan lantunan syair-syair yang terkenal hingga sekarang, seperti Tala'al Badru Alaina min Thaniyatil Wada Wajaba Syukru Alaina Mada'a Lillahida. Artinya, telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kami dari celah Bukit Wada. Kami wajib bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah. Nah, bagi kaum Ansor, kedatangan Rasulullah SAW bagaikan munculnya bulan purnama yang menyinari kegelapan malam. Mereka merasa bahwa kedatangan beliau adalah berkah yang sangat besar dan awal dari persaudaraan serta persatuan yang kuat di bawah panji Islam. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mereka semua berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah bagi beliau. Setiap keluarga menawarkan tempat tinggalnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedia tinggal bersama mereka. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa beliau akan tinggal di tempat di mana untanya berhenti. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau yang tidak ingin memihak satu kelompok atau keluarga tertentu. Akhirnya, untanya berhenti di depan rumah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dengan hati yang penuh syukur, Abu Ayyub menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nah, pendengar, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam. Masjid ini kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi yang menjadi tempat ibadah, pembelajaran dan juga pusat pemerintahan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bekerja keras untuk mendirikan masjid ini. Beliau turut serta mengangkat batu dan mengatur pondasi masjid dengan tangannya sendiri. Masjid Nabawi bukan hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga menjadi simbol persatuan kaum muslimin, baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Di sini, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran, memberikan nasihat, dan mengatur strategi untuk memperkuat Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pertama yang memperkenalkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor yang menjadi landasan bagi masyarakat Islam yang penuh solidaritas dan saling mendukung satu sama lain. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah membawa banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kita. Di antaranya, pertama, kita belajar tentang pentingnya menyambut kebenaran dan menerima para penyebar Islam, para da'i inallah, dengan penuh cinta dan kerinduan, sebagaimana kaum Ansor menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita. Yang kedua, kita belajar tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan semangat persaudaraan dalam Islam. Kaum Ansor menerima saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan tangan terbuka, bahkan menawarkan rumah, harta, dan makanan mereka demi mendukung perjuangan Islam. Ini adalah contoh terbaik dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam mencintai saudara sesama muslim. Kemudian pelajaran lainnya, kita belajar dari keteguhan hati dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendirikan masjid sebagai pusat kehidupan umat, di mana masjid menjadi tempat bersatunya seluruh kaum muslimin untuk beribadah dan menguatkan keimanan. Masjid Nabawi menjadi teladan bagi masjid-masjid di seluruh dunia yang tidak hanya menjadi tempat sholat saja, tapi juga pusat pendidikan dan pengembangan umat. Nah, pendengar, demikianlah kisah tentang tibanya Rasulullah SAW di kota Madinah. Kisah ini penuh dengan cinta, kerinduan, dan semangat persaudaraan yang mendalam. Semoga kita bisa meneladani sikap kaum Ansor yang penuh ikhlas dalam menyambut Rasulullah SAW serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas yang bermanfaat bagi umat. Jazakumullah khairan atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak mulia beliau. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Artinya, salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah pelita, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam syarah hadis Arba'in bahwa dikatakan sholat adalah cahaya karena sholat dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, serta menuntun kepada jalan yang benar sebagaimana cahaya dapat menerangi jalan. Ada pula yang mengatakan bahwa sholat akan menjadi cahaya bagi orang yang mengamalkannya pada hari kiamat, dan juga akan menjadi cahaya yang nampak pada wajah orang yang melaksanakannya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan sedekah adalah bukti, adalah seakan-akan seorang hamba ditanya pada hari kiamat tentang bagaimana dia menjalankan hartanya, lalu sedekahnya akan menjadi bukti tatkala menjawab pertanyaan ini. Ada pula yang mengatakan bahwa sedekah akan menjadi hujjah atau bukti keimanan orang yang mengerjakannya, karena orang munafik tidak mau menunaikan sedekah disebabkan ia tidak meyakininya. Maka barang siapa yang bersedekah, hal itu menunjukkan kekuatan imannya. Adapun tentang kalimat as-sabru diya'un, sabar adalah pelita atau sinar. Maknanya adalah sabar merupakan sesuatu yang disukai menurut syariat, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak disukai di dunia. Maka barang siapa yang bisa bersabar dalam ketiga hal tersebut, dia akan mendapatkan pelita atau sinar yang terang di dunia juga di akhirat. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankan atau yang memberatkanmu adalah bahwa Al-Quran akan bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkan kandungannya, dan akan menjadi musuh yang memberatkan bagi yang tidak membaca dan mengamalkannya.
0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Nizamul Mulk. Tidak hanya dikenal karena jasanya sebagai menteri besar dinasti Seljuk, tetapi juga karena ibadah dan akhlaknya yang mulia. Mari kita telusuri bagaimana kesolehan beliau menjadi teladan, serta bagaimana ulama dan tokoh Islam memujinya. Pendengar yang mulia, Nizamul Mulk adalah sosok yang sangat dikenal karena akhlaknya yang terpuji. Ia memiliki sifat tawadu meskipun memegang jabatan tinggi sebagai wazir atau menteri besar. Dalam kesehariannya, ia selalu menjaga hubungan yang baik dengan rakyatnya. Ia mendengarkan keluhan mereka dan berusaha memberikan solusi dengan kebijaksanaan. Nizamul Mulk juga dikenal sangat dermawan. Ia tidak segan-segan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin, membangun masjid dan mendirikan madrasah. Kepeduliannya terhadap umat Islam tercermin pada setiap keputusan yang ia ambil, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun sebagai seorang muslim. Selain itu, Nizamul Mulk juga sangat menjaga amanah. Ia pastikan bahwa setiap tugas yang diberikan kepadanya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sifat jujur dan adilnya membawanya dihormati oleh kawan maupun lawan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain memiliki akhlak mulia, Nizamul Mulk juga dikenal sebagai seorang yang tekun beribadah. Ia selalu melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya, bahkan di tengah kesibukannya sebagai menteri besar. Dalam sholatnya, ia senantiasa khusyuk dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Nizamul Mulk juga dikenal sering melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ia menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keseimbangan antara tugas duniawi dan ibadah inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya dalam memimpin. Selain itu, Nizamul Mulk sangat rajin membaca Al-Quran. Ia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, ia mampu memberikan solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Nizamul Mulk memiliki cinta yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan para ulama. Ia sering mengundang para ulama ke istananya untuk berdiskusi tentang berbagai masalah agama dan masyarakat. Ia tidak segan-segan meminta nasihat kepada ulama agar setiap kebijakannya sesuai dengan ajaran Islam. Nizamul Mulk mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah tersebut ia dirikan sebagai salah satu bukti kecintaannya yang nyata kepada ilmu. Madrasah ini melahirkan banyak ulama besar termasuk Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk memastikan bahwa umat Islam memiliki generasi yang cerdas dan beriman. Pendengar yang budiman, banyak ulama dan tokoh Islam yang memberikan pujian kepada Nizamul Mulk karena jasa dan akhlaknya yang mulia. Berikut ini beberapa di antaranya. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah, menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau memuji dedikasi Nizamul Mulk dalam mendukung pendidikan Islam dan menyebarkan ajaran yang lurus. Ibnu Athir. Sejarawan terkenal Ibnu Athir menyebut Nizamul Mulk sebagai salah satu wazir terbaik dalam sejarah Islam. Ia memuji kemampuan Nizamul Mulk dalam mengelola pemerintahan dan menjaga stabilitas politik di bawah dinasti Saljuk. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Ia adalah seorang ulama dan penulis terkenal. Beliau menggambarkan Nizamul Mulk sebagai pemimpin yang dermawan dan selalu mendukung dakwah Islam. Beliau menyebut Nizamul Mulk sebagai teladan dalam menjaga amanah dan kejujuran. Dan masih banyak lagi ulama-ulama lainnya, yaitu banyak ulama Sunni lainnya memuji peran Nizamul Mulk dalam melindungi akidah Islam dari berbagai ancaman kelompok menyimpang seperti Batiniyah. Mereka menganggap beliau sebagai benteng pertahanan Islam yang kokoh. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ibadah dan akhlak Nizamul Mulk memberikan banyak pelajaran berharga untuk kita. 1. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nizamul Mulk menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tugas duniawi, tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Keseimbangan inilah yang membuat sukses dalam memimpin. Dua, pentingnya akhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Nizamul Mulk membuktikan bahwa akhlak yang baik dapat membawa keberkahan dalam kehidupan. 3. Dukungannya terhadap ilmu pengetahuan. Dengan mendukung pendidikan, Nizamul Mulk menciptakan generasi muslim yang berilmu dan berakhlak. Hal ini menjadi contoh bagi kita untuk selalu mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah. 4. Kerjasama dengan ulama. Nizamul Mulk memahami pentingnya nasihat dari para ulama dalam menjalankan pemerintahan. Kerjasama antara ulama dan pemimpin menjadi kunci untuk menjaga umat dari penyimpangan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kisah Nizamul Mulk yang merupakan bukti bahwa Islam memiliki pemimpin-pemimpin besar yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki ibadah dan akhlak yang luar biasa. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari keteladanan hidup beliau dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk meneladani keimanan dan keteguhan hati para pemimpin Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
5: Surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abu Darda berkata, orang yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya, maka dia akan kehilangan kesempatan. Dan orang yang tidak mempersiapkan kesabaran untuk menghadapi kondisi yang mengejutkan, maka dia pasti tidak berdaya. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tidak ada agama yang memperhatikan terjaganya kehormatan kaum wanita kecuali Islam. Betapa banyak wanita yang tidak memperhatikan adab bergaul, pada akhirnya menjerumuskan mereka sendiri kepada kemaksiatan. Mereka menyesal karena tabir suci kehormatannya ternoda dan mahkota.

antara kedua pihak, yakni wanita dan laki-laki yang berduaan tersebut, dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Dan setan itu akan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak, sehingga hilanglah rasa malu dan rasa sungkan dari keduanya. Kemudian setan menghiasi kemaksiatan hingga tampak indah di hadapan mereka berdua, sampai akhirnya setan pun menyatukan mereka berdua dalam kenistaan, yaitu berzina, atau minimal menjatuhkan mereka pada perkara-perkara yang lebih ringan dari zina, yaitu perkara-perkara pembukaan dari zina, yang hampir-hampir menjatuhkan mereka kepada perzinaan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahayanya berkhulwat atau berdua-duaan ini, yaitu karena lelaki senang kepada wanita, karena yang demikianlah ia telah diciptakan memiliki kecondongan kepada wanita berupa syahwat untuk menikah. Demikian juga wanita senang kepada lelaki karena sifat-sifat alami dan naluri yang telah tertancap dalam dirinya. Oleh karena itu, setan menemukan sarana untuk mengobarkan syahwat yang satu kepada yang lainnya, maka terjadilah kemaksiatan. Selanjutnya, adab terkait interaksi seorang wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan mahramnya adalah didampingi mahram ketika melakukan safar atau bepergian. Didampingi mahram merupakan hal yang sangat penting bagi wanita dalam bepergian, agar ia terjaga dari gangguan dan keisengan orang-orang yang jahil. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin, wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha, wa imra'ati turidul hajja." Faqala, "Ukhruj ma'aha." Janganlah wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang laki-laki menemuinya, melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang ini dan ini, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji." Maka Nabi SAW pun bersabda, "Pergilah berhaji bersama istrimu." Riwayat hadis ini sebagai tambahan penjelasan bahwa hendaknya seorang wanita muslimah didampingi mahramnya ketika melakukan safar atau bepergian. Kemudian adab terkait interaksi muslimah dengan laki-laki yang bukan mahram berikutnya adalah menjauhi ikhtilat. Ikhtilat adalah campur baurnya seorang wanita dengan laki-laki di satu tempat tanpa ada hijab. Ketika tidak ada hijab atau kain pembatas, masing-masing wanita atau laki-laki tersebut bisa melihat lawan jenis dengan sangat mudah dan sesuka hatinya. Tentu Anda sebagai wanita muslimah tidak mau dijadikan objek pandangan oleh banyak laki-laki, bukan? Oleh karena itu, Anda harus menundukkan pandangan, demikian pun yang laki-laki mempunyai kewajiban yang sama untuk menundukkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran, dan akan menjadi berdosa bila Anda tidak menaatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَا مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu an. Ia berkata bahwa dirinya pernah mendengar sabda Nabi SAW saat beliau keluar dari masjid, sedangkan laki-laki melakukan ikhtilat atau bercampur baur dengan para wanita di jalan. Nabi SAW pun bersabda kepada para wanita, "Istakhirna fa innahu laisa lakunna an tahkukna at-tariq alaikunna bihafati at-tariq." Minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Kalian wajib berjalan di pinggir jalan. Kemudian Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari melanjutkan.

0: lanjutkan, maka para wanita merapat ke tembok sampai bajunya terkait di tembok karena rapatnya. Inilah beberapa adab yang hendaknya diperhatikan oleh seorang wanita muslimah dalam interaksinya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Semoga adab-adab tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjagalah kehormatan para wanita muslimah dan terjaga pula kondisi laki-laki muslim dari berbagai kerusakan yang disebabkan wanita. Semoga ini dapat menjadi pengingat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang hukum menguping pembicaraan rahasia. Pendengar yang budiman, Islam adalah dinul adab atau agama yang mengajarkan norma-norma luhur dan suci bagi umat manusia. Seorang mukmin yang menjadikan dirinya sebagai kendali diri dalam berbuat dan berbicara akan menikmati saat-saat diamnya, sementara orang lain pun merasa sejuk berdekatan dengannya. Ketika ia berbicara, manisnya kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat orang yang mendengarnya sadar dan terbimbing kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian juga tatkala ia berbuat sesuatu, maka perbuatannya selalu baik, memberi manfaat, dan dapat menjadi keteladanan bagi yang lain. Mukmin seperti ini adalah mukmin yang memiliki sifat-sifat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Diamnya adalah fikir, ucapannya adalah zikir, dan amalnya adalah keteladanan. Pendengar, di antara adab yang begitu tinggi yang diajarkan Islam adalah larangan mendengar isi pembicaraan orang lain tanpa seizin mereka. Telah datang ancaman yang begitu keras bagi orang yang mendengarkan pembicaraan orang lain, sedangkan mereka tidak suka didengarkan isi pembicaraannya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udhunihi al-aniku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengarkan isi pembicaraan orang lain sedangkan yang didengarkan pembicaraannya itu tidak suka atau mereka menghindar darinya, maka orang yang mendengarkannya itu akan dituangkan timah cair di telinganya nanti di hari kiamat. Namun perlu diperhatikan bahwa larangan ini diterapkan yaitu apabila kaum tersebut tidak suka atau benci isi pembicaraannya itu didengarkan oleh orang lain. Maka apabila ada tanda yang menunjukkan bahwa isi pembicaraan mereka tidak mengapa untuk didengar orang lain, maka tidak masalah apabila kita mendengar isi pembicaraan mereka. Seperti misalnya apabila mereka berbicara dengan suara yang keras, maka ini menunjukkan mereka tidak keberatan jika pembicaraan mereka kita dengar. Karena kalau seandainya mereka tidak suka isi pembicaraannya didengar, niscaya mereka akan bicara dengan suara pelan. Atau mereka senang apabila kita ikut mendengar pembicaraan itu. Maka itu semua tidak masuk dalam larangan tersebut. Entah mengapa ada di antara kita yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Lihat saja betapa mudahnya seseorang menuntut dan mengkritik orang lain. Sebenarnya boleh saja mengkritik teman atau siapapun. Akan tetapi dalam menyampaikan kritik, saran, atau sebuah koreksi, sebaiknya kita tetap menghormati orang yang kita kritik. Oleh karena itu, dalam menyampaikan informasi yang sifatnya sebuah koreksi, sebaiknya kita menyampaikannya dengan cara yang baik, ramah, dan lembut. Dan jangan pernah menyampaikan dengan cara yang langsung menyudutkan dan menyalahkan. Tapi kemukakanlah pendapat kita dengan cara yang baik, santun, dan bijak. Pendengar yang budiman, sebagai umat Islam, memang sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain lalu menyebarkannya. Apalagi berusaha mempermalukan orang tersebut di depan umum dengan menggunakan ilmu atau kepandaian kita. Perhatikan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berikut ini, yang artinya, aku peringatkan kepada kalian tentang prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong. Dan janganlah kalian berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kejelekan dan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula saling dengki, saling benci, saling memusuhi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Pendengar yang budiman, bagi seorang mukmin yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, wajib mengerti bahwa apa yang didengar lalu ia sebarkan itu termasuk amalannya yang kelak akan dihisab, amalan baik maupun buruk. Karena pena ilahi tidak mengalpakan, tidak pernah lalai ataupun menghapuskan satupun perkataan yang diucapkan manusia. Ia pasti mencatat dan memasukkannya ke dalam buku catatan amal. Ingatlah bahwa semuanya kelak harus kita pertanggungjawabkan. Pendengar yang budiman, berikut perkataan ulama salaf mengenai tajassus. Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min illa khaira wa anta tajidulaha fil khairi mahmala." Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik. Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat, haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya. Kemudian Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syekh juga menuturkan ketika menafsirkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut. Maksudnya adalah atas sebagian kalian. Kata tajassus lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan, sedangkan kata tahassus seringkali digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 87 yang menceritakan tentang Nabi Ya'kub, "Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi." Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya." Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai menguping pembicaraan rahasia. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam berakhlakul karimah dan menjauhi sifat-sifat buruk dan sikap yang merugikan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Syar'iyah lughatan arabiyah.
1: Nasihat ulama. Kata-kata bijak para ulama.

0: Dua hal yang paling penting untuk dijaga. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, hendaknya setiap orang menyadari bahwa hal yang paling berharga itu ada dua, hati dan waktunya. Orang yang membuang-buang waktunya dan tidak memperhatikan asupan hatinya, maka sungguh dia telah kehilangan banyak hal yang penting dalam hidup ini. Dikutip dari kitab Hifdzul Umur halaman 59. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, umur atau waktu adalah modal pokok seorang hamba untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, setiap waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di akhirat nanti. Maka gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketiga, waktu adalah makhluk Allah yang unik dan luar biasa. Siapapun tidak ada yang bisa menahan lajunya waktu. Kekayaan, pangkat, kedudukan, ilmu, popularitas, dan lain sebagainya tidak mampu menahan berjalannya waktu. Selanjutnya, hati adalah penentu kualitas ibadah seorang hamba, karena kualitas amal anggota badan itu tergantung kualitas hati seseorang. Terakhir, juru bicara hati adalah lisan. Kualitas ucapan dan kata-kata seseorang menunjukkan seperti apa isi hatinya. Allahu a'lam.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, kesempatan ini dalam rubrik biografi salaf, kita kembali akan mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa dan penuh inspiratif. Beliau adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman, salah satu ulama salafus soleh yang terkemuka yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih yang memiliki hafalan luar biasa. Sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya, Abdul Malik bin Abi Sulaiman telah berkontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui riwayat-riwayatnya. Kita akan mengulas biografi Abdul Malik bin Abi Sulaiman secara mendalam, termasuk latar belakangnya, guru dan muridnya, keilmuan, serta warisannya dalam dunia Islam. Pendengar yang budiman, nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arzami Al-Kufi. Julukan Al-Arzami dinisbahkan kepadanya karena ia tinggal di daerah yang dikenal sebagai Jabbana Arzam, sebuah wilayah di kota Kufah. Arzam sendiri merujuk pada nama seseorang yang konon merupakan orang kulit hitam yang tinggal di daerah tersebut. Nama ayahnya adalah Maisarah, yang juga dikenal sebagai Abu Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman lahir di kota Kufah, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam pada masanya. Kufah terkenal dengan banyaknya ulama besar dan menjadi salah satu kota yang melahirkan banyak perawi hadis serta ahli fikih. Dalam lingkungan ini, Abdul Malik bin Abi Sulaiman tumbuh dengan kecintaan terhadap ilmu, khususnya ilmu hadis. Abdul Malik bin Abi Sulaiman belajar dari banyak ulama terkemuka, baik dari Kufah maupun kota-kota lain. Di antara guru-gurunya adalah yang pertama, Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama riwayat hadis. Kedua, Sa'id bin Jubair. Beliau seorang ulama generasi tabi'in yang terkenal dengan keilmuan dan ketakwaannya. Ketiga, Atha' bin Abi Rabah, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in yang menjadi rujukan utama dalam hukum Islam. Keempat, Zubaid Al-Yami, seorang ulama hadis dan fikih yang juga berasal dari kota Kufah. Dan yang kelima, Salamah bin Kuhail. Beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan keandalannya. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga mengajarkan ilmu kepada generasi berikutnya. Banyak tokoh besar yang menjadi muridnya, termasuk diantaranya yang pertama, Sufyan As-Sauri, seorang ulama hadis dan fikih yang menjadi imam dalam dunia Islam. Yang kedua, Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karyanya dalam bidang hadis. Dan ia merupakan seorang yang zuhud. Yang ketiga, Yahya Al-Qohton, seorang kritikus hadis yang dikenal dengan ketelitiannya dalam menilai perawi hadis. Yang keempat, Husaim bin Baswir, seorang perawi yang terkenal dengan kejujurannya. Dan yang kelima, Abdul Razak bin Hammam, salah satu ulama besar yang menjadi perawi terakhir dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Pendengar yang beriman, Abdul Malik bin Abi Sulaiman dikenal sebagai seorang ulama yang kuat hafalannya. Banyak ulama besar yang memuji keilmuannya. Di antaranya adalah yang pertama, Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang ahli hadis yang mengagumi hafalan Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dan ia menyebutnya sebagai salah satu ulama paling terpercaya di kota Kufah. Kemudian yang kedua, Sufyan As-Sauri. Ia memberikan julukan Al-Mizan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, yang artinya adalah timbangan, karena keakuratan dan keseimbangan yang ditunjukkan oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Ibnul Mubarak. Beliau juga memuji Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang perawi yang memiliki kejujuran dan ketelitian yang luar biasa. Namun, Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga menerima beberapa kritik. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkannya dari Atha' bin Abi Rabah mengenai syuf'ah, yakni hak membeli kembali. Beberapa ulama seperti Syu'bah menganggap hadis tersebut sebagai hadis yang mungkar. Meski demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah seorang yang terpercaya dan tidak layak ditolak hanya karena satu hadis yang dianggap bermasalah. Meskipun tidak ada buku atau karya tulis yang secara langsung dinisbahkan kepada Abdul Malik bin Abi Sulaiman, kontribusinya dalam menyebarkan ilmu hadis sangatlah besar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkannya banyak tercatat dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdul Malik bin Abi Sulaiman juga memiliki peran penting dalam menjaga tradisi ilmu hadis dengan mentransfer ilmu dari generasi tabi'in kepada generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, bahkan beberapa ulama menyanggah kritikan terhadap Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Seperti Yahya bin Ma'in, beliau menganggap Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai seorang yang terpercaya dan jujur. Imam Ahmad bin Hanbal juga memuji keilmuannya, meskipun menyebutkan bahwa Abdul Malik kadang-kadang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian Al-Ijli, beliau menyatakan bahwa Abdul Malik adalah seorang yang sangat terpercaya. Dan juga Abu Nuaim, beliau memuji keilmuan dan kejujuran Abdul Malik bin Abi Sulaiman dalam meriwayatkan hadis. Salah satu kritik terhadap Abdul Malik adalah terkait beberapa riwayatnya yang dianggap sebagai hadis marfu secara tidak tepat. Hal ini terjadi pada hadis-hadis tertentu dari Atha' bin Abi Rabah. Meski demikian, mayoritas ulama tetap memandang Abdul Malik bin Abi Sulaiman sebagai perawi yang adil dan layak dijadikan rujukan. Pendengar yang dirahmati Allah, Abdul Malik bin Abi Sulaiman wafat pada tahun 145 Hijriah. Kepergiannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam tradisi keilmuan Islam. Ia diingat sebagai seorang ulama yang berkontribusi besar dalam menjaga keaslian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik bin Abi Sulaiman rahimahullah adalah salah satu ulama salafus saleh yang terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam dunia hadis. Dengan hafalannya yang kuat, ia menjadi salah satu perawi terpercaya yang membantu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Meski menerima beberapa kritikan, pengakuan mayoritas ulama terhadap kejujuran dan ketelitiannya menunjukkan betapa besar

0: pengaruhnya dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan Abdul Malik terus dikenang hingga saat ini melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya dan melalui murid-muridnya yang meneruskan ilmunya. Demikian kisah hidup Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6 ya, hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahim kullu muttaba. Ini nomor yang ke-6. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. Sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haron atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan, ya, suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa taala, dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara dan pejabat tadi itu yang berlaku zalim, yang berlaku jam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir. Di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata, dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir. Kemaksiatan, kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala, di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, pesannya ke orang tua Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang tuanya yang namanya Azar, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam beranjak dewasa, mulai balig, maka hati beliau sebagai seorang manusia yang masih memiliki fitrah insani, ya, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terusik. Hatinya tersayat melihat kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran di masyarakatnya, di sekitarnya, bahkan dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap malam demikian beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihi salam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, ya abati. Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, ya abati. Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan duhai ayahku, cukup dengan kalimat ya abi, ya. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata ya abati, menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya, menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya, dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu, dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ada juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul, dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya, inni akhofu ayyamassaka azabun minar rahman, saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, beriman kepadanya dan taat kepadanya.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan nasional muslim yang bernama Pangeran Diponegoro. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia yang berani memimpin perjuangan melawan kekuatan kolonial demi kemerdekaan dan kedaulatan tanah airnya. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, putra tertua Sultan Hamengkubuwono III. Dari kecil, Pangeran Diponegoro sudah menunjukkan kecerdasan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Sebagai anak sulung, Diponegoro awalnya diharapkan menjadi raja berikutnya. Namun, karena beberapa pertimbangan politik dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Belanda, Sultan Hamengkubuwono III mengangkat anak yang lebih muda sebagai pewaris tahta. Hal ini menimbulkan kekecewaan dalam diri Diponegoro yang akhirnya memilih hidup sederhana di desa Tegal Rejo, jauh dari keraton. Penyebab utama pecahnya Perang Jawa adalah ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang semakin mencampuri urusan kerajaan dan kehidupan rakyat Jawa. Selain itu, pajak yang tinggi, eksploitasi ekonomi, dan ketidakadilan sosial semakin memperparah situasi. Perang Jawa dimulai pada tahun 1825. Pangeran Diponegoro adalah sosok pemimpin yang karismatik dan berani. Ia berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, bangsawan, dan ulama. Dengan strategi gerilya yang cerdas, Diponegoro dan pasukannya mampu mengacaukan posisi Belanda dan menciptakan ketidakstabilan di wilayah Jawa. Dalam menghadapi tentara Belanda yang lebih modern dan terlatih, Pangeran Diponegoro menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia seringkali terlibat langsung dalam pertempuran dan memberikan contoh yang menginspirasi bagi para pejuangnya. Keberaniannya di medan perang menjadikannya simbol perlawanan dan semangat juang rakyat Jawa. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keunggulan Pangeran Diponegoro adalah kemampuannya dalam mengadaptasi taktik perang gerilya. Ia memanfaatkan medan yang sulit di Jawa seperti pegunungan dan hutan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Dengan taktik ini, Diponegoro berhasil menguras tenaga dan sumber daya musuh. Dalam beberapa kesempatan, pasukan Diponegoro berhasil merebut dan menghancurkan pos-pos Belanda. Namun karena kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang terbatas, mereka seringkali harus bertahan dengan perlengkapan seadanya. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro melibatkan penggunaan taktik hit and run, di mana pasukan pribumi menyerang dengan cepat dan kemudian mundur sebelum musuh dapat merespons. Hal ini membuat pasukan Belanda kesulitan untuk menemukan dan menghancurkan markas Diponegoro. Pendengar yang budiman, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan sering mengadakan pengajian serta doa bersama dengan para pengikutnya. Semangat jihad fisabilillah atau perang suci di jalan Allah menjadi landasan moral dan spiritual bagi perjuangan Diponegoro. Dukungan dari para ulama dan tokoh agama turut memperkuat legitimasi perjuangan Pangeran Diponegoro. Mereka melihat perang melawan penjajah sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam banyak kesempatan, Pangeran Diponegoro berusaha untuk menyatukan berbagai kelompok dan suku di Jawa dengan menggunakan ajaran agama sebagai pemersatu. Hal ini membuat perjuangan Diponegoro mendapatkan dukungan yang luas dan kuat dari masyarakat Jawa. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tidak lepas dari dukungan rakyat yang begitu besar. Dari petani hingga bangsawan, semua lapisan masyarakat bersatu dalam menghadapi penjajah. Selain itu, peran wanita juga sangat penting dalam perjuangan ini. Mereka tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran dan menyediakan logistik bagi pasukan. Wanita-wanita tangguh ini menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa, yang turut berkontribusi dalam mempertahankan semangat juang para pejuang. Pendengar yang budiman, selama pertempuran yang berlangsung 5 tahun, Pangeran Diponegoro dan pasukannya menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kurangnya persenjataan modern dan sumber daya yang memadai menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, perpecahan antara kelompok pejuang dan pengkhianatan dari beberapa tokoh lokal juga menjadi hambatan besar. Ia terus berjuang dengan gigih dan pantang menyerah, meski harus menghadapi situasi yang sulit dan tidak menguntungkan. Selama 5 tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menguasai sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Diponegoro. Keberhasilan ini tidak lepas dari pengkhianatan beberapa tokoh lokal yang sebelumnya mendukung perjuangan Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diundang untuk berunding dengan Jenderal De Kock di Magelang. Namun dalam perundingan tersebut, Diponegoro ditangkap dengan cara licik dan tanpa perlawanan berarti. Ia kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Pengkhianatan ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Meski Perang Jawa berakhir dengan kekalahan, heroisme dan semangat juang Pangeran Diponegoro tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan, serta inspirasi bagi generasi penerus dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni, sastra, dan religi, seperti puisi dan cerita rakyat. Ia juga diabadikan dalam berbagai monumen dan nama jalan di Indonesia. Selain itu, perjuangan Pangeran Diponegoro memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan visioner. Pangeran Diponegoro diakui sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai monumen, nama jalan, dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Ia juga diabadikan dalam berbagai karya seni, termasuk lukisan terkenal karya Raden Saleh yang menggambarkan penangkapannya. Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, Perang Jawa adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang mencerminkan heroisme dan keberanian Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin yang karismatik, cerdas, dan berani, Pangeran Diponegoro berhasil menginspirasi rakyatnya untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Meskipun akhirnya harus menghadapi kekalahan dan pengasingan, semangat juang Pangeran Diponegoro tetap menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Demikian, semoga dapat menambah wawasan dan inspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101.2

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mendatangi salat berjamaah dengan tergesa-gesa atau berlari-lari kecil. Sebaliknya, beliau memerintahkan kita agar berjalan menuju salat berjamaah dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Mendatangi salat berjamaah dengan tergesa-gesa dilarang karena hal itu dapat mengganggu kekhusyuan salat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Idza uqimatish shalah fala ta'tuha wa antum tas'un, wa'tuha wa antum tamshun wa 'alaykumus sakinah, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu.'"
0: Apabila salat berjamaah sudah dimulai, janganlah kalian mengejarnya dengan berlari, tapi jalanlah dengan tenang. Hendaklah kalian bersikap tenang. Laksanakanlah salat sesuai yang kalian dapati dan sempurnakanlah rakaat yang tertinggal.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.
2: Zikir setelah solat.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

0: Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun.
1: Selanjutnya membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini pendengar kita akan mencoba mengkaji tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat ke-228 bagian kedua, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya pada masa menanti itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Yang dimaksud di sini yaitu hamil atau haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Mujahid, Al-Dhahhak dan para ulama lainnya. Kemudian firman Allah selanjutnya, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ayat ini merupakan ancaman bagi para istri jika mereka menyalahi kebenaran. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini berpulang kepada para wanita itu sendiri, karena hanya merekalah yang mengetahui persoalan tersebut. Dan sangat sulit untuk meminta keterangan mengenai hal itu, sehingga persoalan itu diserahkan kepada mereka. Dan mereka diancam agar tidak memberitahukan sesuatu yang tidak benar, baik karena ingin segera menyelesaikan masa iddahnya maupun karena ingin memperpanjang masa iddahnya. Dan mereka diperintahkan untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya tanpa ada tambahan atau adanya pengurangan. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami berhak merujuknya dalam masa menunggu itu jika para suami itu menghendaki islah atau perbaikan. Artinya pendengar, suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujuknya selama ia masih menjalani masa iddah. Jika dengan rujuk tersebut ia bermaksud mengadakan islah atau perbaikan. Hal ini berlaku pada wanita-wanita yang ditalak roji'i. Sedangkan wanita-wanita yang ditalak bain, yaitu ditalak tiga, pada saat ayat ini turun belum ada wanita yang ditalak bain. Dan terjadinya talak bain ini setelah mereka dibatasi dengan tiga talak. Sedangkan ketika turunnya ayat ini, seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya meskipun dia telah mentalaknya 100 kali talak. Tetapi ketika mereka dibatasi oleh ayat berikutnya bahwa talak itu hanya sampai batas 3 kali, maka di sana ada wanita yang ditalak bain yaitu talak 3 dan ada wanita yang ditalak roj'i yaitu talak yang pertama dan yang kedua. Yang kedua kasus ini tentu hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya, para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. Masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam beberapa hadis, seperti dalam hadis Sahih Muslim dari Jabir bahwa dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji wada, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, karena sungguh kalian telah menipu mereka dengan amanat Allah dan meminta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak rumah kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas suami memberi nafkah dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Dan dalam hadis yang lain, dari Bahas bin Hakim dari Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, dari kakeknya, bahwasanya ia pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri salah seorang dari kami? Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberikan makan kepadanya jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan engkau tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh juga mengisolasinya kecuali di dalam rumah. Kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, walirrijali 'alaihinna darajah. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkat kelebihan daripada istrinya. Maksudnya, suami atau seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan, serta kelebihan lain di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki atas wanita dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dan di ujung ayat ini pendengar, Allah berfirman, wallahu 'azizun hakim. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Artinya, perkasa dalam memberikan siksaan kepada orang yang mendurhakai Allah dan melanggar perintahnya, dan bijaksana dalam perintah, syariat, dan ketetapan-ketetapannya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 bagian kedua yang bisa kita kaji pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. 101.2 tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kalian tidak menyembah Allah, aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, yaitu kiamat.

Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata."

Nabi Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam."

Aku sampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku memberi nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah syariat yang tidak kalian ketahui.

Dan apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian dengan perantaraan seorang laki-laki dari golongan kalian agar dia memberi peringatan kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bertakwa serta supaya kalian mendapat rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Kisah Nabi Hud alaihi salam.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, yaitu Hud. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selain darinya. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya?"

pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandangmu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggapmu termasuk orang-orang yang berdusta."

Hud pun berkata, "Hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Tetapi aku ini adalah utusan dari Rob semesta alam."

Aku menyampaikan risalah amanah Robku kepada kalian, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagi kalian.

Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian yang dibawa oleh seorang laki-laki di antara kalian untuk memberi peringatan kepada kalian? Dan ingatlah, oleh kalian semua, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakan kalian daripada kaum Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

0: Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, "Apakah kamu datang kepada kami untuk menyeru agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."
1: ...101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Doa ketika tubuh merasa sakit. Letakkan tangan pada tubuh yang sakit, lalu membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu membaca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti. Dibaca 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Doa ketika bersedih. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslihni sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslihni sya'ni kullah, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, aku mengharapkan mendapat rahmatmu. Oleh karena itu, jangan engkau biarkan diriku sekejap mata tanpa pertolongan atau rahmat darimu. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustaz Fahri Fahrudin. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Kohar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu Adab Islami dan Panduan Zikir bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang pembahasan penting yaitu membina keluarga Islami. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan keluarga kita keluarga Islami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, keluarga adalah unsur terpenting dalam membentuk sebuah masyarakat. Jika mayoritas keluarga yang ada pada sebuah masyarakat saleh, pastilah masyarakat itu saleh juga. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah keluarga. Tak ada satu agama pun di dunia ini yang memperhatikan keluarga sebagaimana Islam. Dan bukti nyata hal ini kita bisa lihat dari beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas tentang seputar keluarga sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Mujadilah, atau bahkan At-Talaq. Pendengar yang budiman, keluarga Islami adalah keluarga yang senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-harinya. Keluarga inilah yang diperintahkan tatkala seorang Muslim menikah dan membina keluarga. Di antara keutamaan membina keluarga Islami adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Islami pasti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan surga kepada keluarga yang komitmen dengan aturan Islam. Orang tua dan anak-anak kelak akan bertemu di surga, meskipun tingkatan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-21, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terkait atau terikat dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, keluarga Islami akan meraih kebahagiaan hidup di dunia. Pendengar yang budiman, kebahagiaan sebuah keluarga bukanlah semata-mata terletak pada banyaknya harta, keindahan, dan kecantikan fisik pasangan mereka, atau jabatan yang menggiurkan, dan bukan pula karena keturunan. Kebahagiaan sejati keluarga terletak pada keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh mana kualitas seseorang memahami dan mempraktekkan ajaran agama Islam, sejauh itu pula kebahagiaan keluarga akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, kami berikan kepadanya kehidupan baik. Maksudnya adalah kehidupan yang baik dan diperoleh dengan adanya ketentraman hati, ketenangan jiwa, tidak menoleh kepada perkara-perkara yang mengacaukan hati, serta Allah menganugerahkan kepadanya rizki yang halal lagi baik dari arah yang tidak disangka-sangka.
1: 101.2 Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang aliran Ghafatar. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara atau disingkat GAFATAR yang bergerak di bidang sosial. Namun pada faktanya, mereka mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim. Kedua, bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Millah Abraham, yakni meyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahmad Musaddiq alias Abdussalam Messi sebagai Mesias dan Juru Selamat. Mereka mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan juga haji, serta mencampur adukan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Ketiga, bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut. Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran GAFATAR guna dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran GAFATAR. Poin pertama, aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan karena pertama, ia merupakan metamorfosis dari aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui fatwa MUI nomor 4 tahun 2007. Kedua, ia mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham yang sesat dan menyesatkan karena mencampur adukan antara ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Poin kedua, setiap Muslim pengikut aliran GAFATAR dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, yang meyakini paham dan ajaran keagamaan GAFATAR adalah murtad keluar dari Islam, wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam. Kedua, yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya, maka ia tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas GAFATAR untuk mencegah tertular atau terpapar ajaran yang menyimpang. Ketiga, pemerintah wajib melarang penyebaran aliran GAFATAR serta setiap paham dan keyakinan yang serupa dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan GAFATAR yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya. Dan keempat, pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus-menerus terhadap pengikut, anggota, dan pengurus ex-GAFATAR. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah atau 3 Februari 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, mendoakan orang yang mendzalimi kita agar dia sadar, ya langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya yang tadinya mendzalimi kita, berbalik 180 derajat sehingga bisa berbuat baik kepada kita. Hal itu bisa dilaksanakan dengan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia. Mudah-mudahan Allah membalikkan hati orang yang mendzalimi kita menjadi orang yang berbuat baik kepada kita. Mungkin tiga hal itu menjadi solusi bagi kita, ya, ketika kita diberikan atau didzalimi oleh orang lain. Yang pertama tadi kan mengingatkan, yang kedua adalah memaafkan, dan yang ketiga adalah mendoakan agar dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak terus berbuat zalim, ya. Dan yang keempat, hati-hati, bukan hanya bagi siapa, bagi mereka, bagi kita pun, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, orang yang kita zalimi itu adalah doanya mustajabah. Ini yang harus kita hindari. Orang yang kita zalimi, dia sakit hatinya, terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kejelekan kepada kita, orang yang menzalimi, itu doanya mustajabah, diijabah apa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Kalau ketika orang yang kita zalimi mendoakan kita sengsara dunia dan akhirat, kita akan sengsara dunia dan akhirat karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya serius, benar-benar waktu orang terzalimi itu orang yang memang hatinya sedang sempit, sedang sakit, ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar dengan keikhlasan total sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tahdzir bagi kita, ya, peringatan bagi kita, kehati-hatian kita, jangan menzalimi orang lain. Karena tadi resikonya ketika kita menzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu adalah mustajabah, diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita rugi dunia dan akhirat, ya. Kita memberikan peringatan kepada tetangga ataupun kepada yang lainnya, tapi malah kita mendapat cacian, makian atau olok-olok dari target kita, gitu ya. Ya kita mungkin sudahlah berhenti. Dan tadi tolong didoakan kaum kita sebagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah ke Taif, gitu kan. Rasulullah SAW bukan malah dapat sambutan pada waktu itu, tapi malah dapat sambitan, ya, lemparan sambit. Sampai anak kecil pun ikut melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kalau kita sekarang orang-orang yang mengetahui sedikit ilmu syariah, ilmu agama, ya, kita sudah mulai melaksanakan berbagai macam kebaikan, tentunya tetangga-tetangga kita belum seperti kita. Artinya mereka belum mengetahui apa yang sudah kita ketahui, sehingga doakan oleh kita agar mereka pun bisa kembali seperti kita, kembali Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, bisa melaksanakan ketaatan dan menjauhi kezaliman.
0: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Akhlak adalah satu ukuran tentang kedalaman ilmu seseorang. Akhlak merupakan ukuran juga tentang kedalaman iman seseorang. Tidak dipisahkan antara ilmu, iman dan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasulnya, mengutus rasulnya untuk dijadikan teladan di dalam akhlak beliau. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, uswatun hasanah. Sebab ada juga uswah yang sayyi'ah, ya.

0: teman-teman dekatnya. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Maka apa saja dari perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita tinjau, kita berkaca, bercermin dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. An Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia akhlaknya. Enggak ada yang lebih santun, lebih berbudi pekerti, lebih ramah, lebih lembut, ya, lebih pengertian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah testimoni dari orang yang salah satu orang yang paling dekat, ya, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, An Anas radhiyallahu taala anhu, aidan dari Anas juga radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan wala hariran alyanu min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh beludru, begitu juga yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu meskipun badannya kuat, kekar, ya, tapi tangannya lembut. Bahkan lebih lembut daripada sutra. Wala syamamtu raihatan qattu atyabu min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah mencium satu aroma yang lebih wangi, lebih enak daripada aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika para sahabat itu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti bulan purnama yang bersinar. Enggak ada sama sekali alamat kebencian, rasa hasad, kedengkian dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku telah melayani, menjadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Bukan waktu yang singkat nih, ya, 10 tahun itu lama. Apa yang terjadi? Famaqala liqat uf, enggak pernah mengatakan ini itu walaqala li syai, ya, fa'atuhu, ya, lima fa'atahu, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu. Artinya enggak banyak protes, enggak banyak komplain apa yang dikerjakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wala li syai'in lam af'alhu, ya, ala fa'atakadha, dengan sesuatu yang aku tidak mengerjakannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, kenapa engkau enggak begini dan begitu. Artinya apa? Ini sangat ramah sekali akhlak beliau kepada pembantu, kepada pelayan. Ini perlu kita apa namanya contoh, ya. Ya, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Abu Said Supendi. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Ayol ikhwah masyarakat muslimin azani Allah wa iyyakum. Semua kita tentunya memiliki yang namanya cita-cita, keinginan atau harapan di dunia ini. Ada yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ada yang ingin disembuhkan penyakitnya, ada yang ingin diterima kerja, ada yang ingin naik jabatan, ada yang ingin naik gaji, ada yang ingin nikah, ada yang ingin hutangnya lunas, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin lulus ujian, ada yang ingin diberikan kemenangan, dan beragam keinginan dan harapan di dunia ini. Dan kaum muslimin itu berbeda-beda dalam mengupayakan terwujudnya keinginan-keinginan tersebut. Sebagian orang mengupayakan, yaitu dengan cara berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan-kuburan keramat, atau juga kepada para jin, baik itu jin di lautan atau jin di pegunungan-pegunungan di mana. Ya. Dan tentu ini masuk ke dalam yang namanya syirkul akbar, syirik yang besar, yang dapat mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadhurruka. Janganlah engkau menyembah, berdoa pada selain Allah, karena mereka, Tuhan-Tuhan itu, la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wa la yadurruka, dan juga tidak bisa mencelakakanmu. Jadi percuma berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa mengabulkannya. Fa'in fa'alta, jika engkau tetap melakukan berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minaz zalimin, berarti kamu termasuk bagian dari yang telah berbuat zalim dengan kezaliman yang besar. Apa kezaliman terbesar? Yaitu syirkul akbar. Sebagian yang lain untuk mewujudkan keinginannya supaya keinginannya cepat terwujud, mereka melakukan yang namanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang pada hakikatnya tidak wajib buat dia. Seperti misalnya seseorang yang bernazar dengan mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau menyembuhkan penyakit saya, kalau engkau memberikan anak kepada saya, maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin." Bersedekah kepada fakir miskin sunnah. Tetapi ketika dia bernazar, maka berarti itu mewajibkan dirinya sendiri untuk melaksanakan itu. Sehingga bersedekah itu menjadi wajib bagi dia ketika apa? Ketika terpenuhi keinginannya. Ini nazar. Mereka kira bahwa dengan bernazar keinginannya akan cepat terwujud, karena mereka yakin bahwa nazar bagian dari salah satu sebab terwujudnya apa yang mereka inginkan. Padahal nazar sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap takdir. Tidak bisa mempercepat apa yang mereka inginkan. Tidak bisa menjadi sebab terkabulnya apa yang mereka inginkan. Sehingga yang namanya hajat, kebutuhan, kesembuhan dari penyakit tidak bisa dipercepat dengan bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru dengan bernazar itu dirinya telah menambah beban syariat wajib yang hakikatnya tidak wajib bagi dia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. La tanzuru, janganlah kalian bernazar. Fa innan nazra la yuni minal qadari syai'a. Karena yang namanya nazar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Yang ada adalah bahwa nazar itu hanya lahir dari orang-orang yang bakhil. Bakhil beramal soleh, beramal soleh. Ingin beramal soleh tetapi dengan syaratnya. Syaratnya apa? Kalau Allah mengabulkan apa yang diinginkan, barulah dia beramal soleh. Kalau tidak, ya tidak. Ini yang namanya bernazar. Sebagian lagi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah cara yang diperintahkan dalam agama Islam ini. Ayol ikhwa azani Allahu wa iyyakum. Mengapa kita diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, astajib lakum. Pasti aku akan kabulkan permintaan kalian. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kalimat ini menggunakan yang namanya perintah. Dan perintah secara asal adalah wajib. Siapa yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia akan diikob, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan terhina. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menjalankannya, Allah murka kepada dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia. Ini yang pertama. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun? Yang kedua, karena doa adalah ibadah yang agung. Ibadah yang besar. Ini berarti saat kita berdoa, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berarti adalah ibadah. Hal ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'au huwal ibadah, bahwa doa itu merupakan ibadah. Bahkan doa, kata beliau, laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa kepadanya. Jadi ketika berdoa merupakan ibadah yang mulia, maka sudah seharusnya kita tidak disibukkan dengan memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Pokoknya berdoa saja yang banyak. Meminta, berdoa, berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak perlu disibukkan dengan pikiran-pikiran apakah ibadah kita diterima atau tidak. Tidak perlu. Yang paling terpenting adalah kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan standar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seseorang yang mau sholat, gimana ya? Sholat apa tidak? Takutnya kalau saya sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Ini jebakan setan. Tidak perlu memikirkan sholat kita diterima apa tidak. Ya, yang paling terpenting keyakinan kita kepada Allah, kemudian kita sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian setelah itu fatawakkal 'alallah. Kita serahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah juga demikian. Tidak perlu kita disibukkan dengan pikiran apakah sedekah kita diterima atau tidak, apakah sedekah kita itu akan tepat sasaran apa tidak. Jangan disibukkan dengan pikiran itu. Berinfaklah fi sabilillah, setelah itu tawakal Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita berdoa, berdoa. Berdoalah yang banyak. Jangan disibukkan dengan pikiran apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Karena ini adalah ibadah yang besar. Siapa yang paling banyak berdoanya, dialah yang paling banyak beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang besar pun berdoa. Ya. Para al-anbiya wa rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Ketika beliau mendakwahi kaumnya selama 950 tahun siang malam, ya, beliau berdakwah kepada kaumnya. Saat mereka sendiri, saat mereka berkumpul, didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, tapi hanya sedikit sekali yang beriman. Mayoritasnya menolak dakwah beliau. Bahkan mereka melakukan kedzaliman-kedzaliman yang besar sekali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Hingga puncaknya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin. Rabbi, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabb, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaannya, kami kabulkan doanya. Fanajainahu wa ahlahu minal karbil azim. Ya, kami selamatkan dia dan keluarganya, orang-orang yang beriman, dari bencana yang besar. Nabi Ayyub alaihi salam. Wa Ayyub iznada rabbahu. Ya, ketika beliau berdoa kepada Rabbnya, inni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit sekarang dan Engkaulah yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ya, berdoa kepada Allah. Beliau sakit selama 18 tahun lamanya. Hartanya habis. Anak-anaknya meninggal dunia, tetapi tidak putus asa. Beliau berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi minadurrin. Fakashafna. Kami sembuhkan penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum. Dan kami kembalikan keluarganya, hartanya, semuanya dikembalikan. Bahkan dengan jumlah yang berlipat. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. itu semua sebagai rahmat dari sisi kami dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. 18 tahun diberikan sakit, setelah itu berdoa kepada Allah, lantas Allah pun mengabulkan doanya. Di sisi yang lain, berapa banyak orang yang sakit, ya, begitu yakin sekali dengan kemampuan seorang dokter, yang juga lemah sebagai manusia, potensi salahnya besar, apakah salah analisa, apakah salah resep, dan ketika sang dokter mengatakan bahwa ini tidak akan sembuh, artinya divonis mati, ya, semua putus asa atas keputusan sang dokter itu. Berbanding berbalik dengan keyakinan kepada Allahu Rabbul Alamin yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya adalah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, tetapi kurang yakin kepadanya. Berapa banyak ketika diberikan sakit kita berdoa langsung kepada Allahu Rabbul Alamin. Berapa banyak dari kita ketika sakit pertama kali yang teringat bukan Allah, tapi obat-obat, tapi dokter-dokter. Bukan Allahu Rabbul Alamin yang menyembuhkan kita. Ya, karena itu jangan ragukan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, mintalah selalu kepadanya. Berdoa terus. Ya, selain itu adalah ibadah kepada Allahu Rabbul Alamin, juga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala akan mengabulkan doa, keinginan, cita-cita yang kita inginkan, ya. Jangan ragukan itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Ketika mayat atau jenazah telah diletakkan di dalam kuburnya, maka ketika itu pula kuburan itu akan menghimpitnya. Yadhummuhu dhammah, kuburan itu akan memeluknya atau menghimpitnya. Dan tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan ini seorang pun, baik orang dewasa ataupun anak-anak, baik orang saleh atau orang fasik. Semua akan merasakan dhammatul qabr, himpitan atau pelukan kubur ini. Dan ini bukan azab kubur. Dan ini bukan termasuk azab kubur yang disediakan Allah bagi orang-orang yang kafir atau yang fasik. Lain lagi. Disebutkan dalam beberapa hadis-hadis bahwasanya kuburan telah menghimpit Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu adalah Sayyidul Ansar, penghulu kaum Ansar. Dan kedudukan Sa'ad bin Mu'ath di kalangan Ansar sebagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan kaum Quraisy. Dan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ath, taharraka li mautihil arsh, arsh Allah bergerak, bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Wa futihat lahu abwabus sama, dan pintu-pintu langit dibuka ketika meninggalnya Sa'ad. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan 70,000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya dan memikul jenazahnya ke kuburan. Subhanallah, Sa'ad bin Mu'ad adalah seorang syahid dan seorang mukmin yang saleh, yang telah berjuang dan telah membela Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga syahid. Maka ketika meninggalnya, 70,000 malaikat turun dari langit untuk menghadiri jenazah dan memikul jenazah Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah baginya, bagi rohnya, dan arasy Allah bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ath radhiyallahu anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa Sa'ad termasuk penghuni surga. diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70 alfan minal malaikah laqad dhumma dhammatan thumma furija an." Inilah sahabat, inilah seorang yang arasy Allah bergoncang karena kematiannya, dan pintu-pintu langit dibukakan baginya, dan jenazahnya dihadiri oleh 70 ribu malaikat. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratan sahih Muslim. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaghtatan law kana ahadun najiyan minha naja Sa'du ibn Mu'az." Sesungguhnya kuburan itu memiliki dhaghtah, ini tekanan, menekan, menghimpit, menjepit siapa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur tersebut, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Kemudian At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'd ibn Mu'ad, wa laqad dhumma dhammatan thumma rukhiya anhu." Seandainya seseorang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilonggarkan kembali. Hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini sahih. Termasuk dalil bahwa himpitan kubur ini akan menimpa siapa saja, ya, manusia, baik anak kecil ataupun dewasa. Anak-anak kecil pun juga tidak selamat darinya. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la naja hadha as-sabi." Seandainya seseorang bisa lolos dari himpitan kubur, niscaya akan lolos anak kecil ini. Dan ketika itu beliau sedang menghadiri pemakaman seorang anak kecil, mungkin balita, dikuburkan. Kemudian beliau bersabda, "Seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat anak kecil ini." Hadis riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan hadis ini sahih. Ini semua menunjukkan bahwa himpitan kubur ini akan menimpa setiap manusia, baik atau dewasa, baik orang mukmin yang saleh maupun orang yang fasik, semua akan merasakan himpitan ini. Dan ini bukan azab kubur yang akan dibahas nanti. Sebelum seseorang mendapati kenikmatan di dalam kuburnya atau azab penderitaan di dalam kuburnya, na'udzubillah min zalik, terlebih dahulu akan didatangi oleh dua malaikat. Jika seorang hamba telah diletakkan dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya malaikat dalam bentuk yang tidak lazim dikenal, ala suratin munkarah, dengan bentuk yang menakutkan, yang mengerikan, dan tidak lazim dilihat oleh manusia. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil-akhar an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa 'abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu mithlah la adri." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian telah diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Dua malaikat ini hitam dan azraqan, biru kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar dan yang satu disebut nakir. Jadi kedua malaikat itu disebut namanya. Yang pertama adalah munkar dan yang kedua nakir. Dan dari namanya kita mengetahui tentang kedahsyatannya. Karena munkar dan nakir itu maknanya hampir sama. Itu sesuatu yang mengerikan atau menakutkan. Maka keduanya berkata, kedua malaikat itu berkata, apa yang kau katakan tentang orang laki-laki ini? Yang dimaksud adalah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengucapkan apa yang dahulu dia ucapkan. Orang laki-laki ini yang ditanya, dia akan menjawab dengan apa yang dahulu dia yakini dan dia ikrarkan ketika di dunia. Dia akan menjawab, huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasulnya. Jadi begini jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab dengan tegas, dengan mantap, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika yang ditanya itu seorang munafik yang berpura-pura muslim tetapi dalam hatinya kafir, ketika ditanya oleh dua malaikat itu, dia menjawab seperti ini. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkan seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Begini jawaban seorang munafik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hasan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah qabr. Fitnah qabr, yakni ujian di dalam kubur, dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Ketika seorang mukmin selamat lulus dari ujian ini, maka sudah tidak akan ada lagi ujian setelah itu. Kemudian juga diriwayatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang jenazah, tentang seorang mukmin yang diletakkan di dalam kuburnya. Beliau bersabda, fayatihi malakan syadida al-intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min. Maka lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat dahsyat hardikannya, dua malaikat yang sangat menggelegar hardikannya. Lalu keduanya ini menghardiknya, kedua malaikat ini menghardik orang tersebut. Saya mendudukkannya, lalu bertanya kepada orang tadi, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa dinmu, dan siapa nabimu? Dan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh seorang mukmin. Maka ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka ketika itu terjadilah apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Itu kalimat tauhid, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang mukmin akan diteguhkan hatinya dengan perkataan tauhid di atas kalimat tauhid, baik ketika hidup di dunia maupun ketika di akhirat, yaitu di alam barzakh ini. Maka orang tersebut berkata, Rabbi Allah wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, dinku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ada penyeru dari langit, terdengar seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwa jawaban hambaku benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang hamba yang kafir atau yang fajir. Fajir yakni fasik. Lalu datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras hardikannya. Keduanya menghardik orang tersebut seraya mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya, "Man rabbuk? Siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, "Ha, ha, la adri." Dia menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu." Maka malaikat itu bertanya lagi, ma dinuk, apa dinmu? Dia menjawab, ha, ha, aku tidak tahu. Maka kedua malaikat bertanya lagi, apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian? Maka orang itu tidak tahu siapa namanya, siapa yang dimaksud oleh kedua malaikat tadi. Maka kedua malaikat menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si laki-laki itu berkata atau menjawab, "Ha, ha, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak tahu." Maka kedua malaikat itu berkata, "Engkau tidak tahu dan tidak juga membaca. La daraita wala talaut." Ini engkau tidak tahu dan engkau juga tidak mengikuti manusia yang mengucapkan sesuatu tersebut. Maka kemudian terdengar seruan dari langit, "An kadzaba abdi," bahwa hambaku berdusta. Nah, inilah jawaban yang akan dijawab oleh seorang mukmin ketika ditanya oleh kedua malaikat tadi. Ini Allah akan memberikan taufik, Allah akan meneguhkan hatinya sehingga dia bisa menjawab dengan tegas, dengan mantap pertanyaan malaikat tadi dengan benar. Tetapi seorang kafir akan disesatkan oleh Allah. Seorang yang kafir atau seorang yang fasik, dia tidak akan ditunjuki, tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk menjawab dengan benar. Sebagaimana ketika dia di dunia kufur kepada Allah. Ketika di dunia dia kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ditanya, maka apa yang diyakini oleh hatinya itu yang keluar jawabannya. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia menjawab, ha, saya tidak tahu. Ditanya apa agamamu, dia menjawab, saya tidak tahu. Ketika ditanya siapakah laki-laki yang diutus di tengah-tengah kalian itu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah suatu peristiwa yang akan dialami oleh setiap seorang yang telah dikuburkan, yaitu fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meneguhkan hati-hati kita semua dan meneguhkan akidah dan keimanan kita semua dengan kalimat yang hak, baik ketika hidup di dunia maupun ketika mati dan ketika dibangkitkan di akhirat kelak. Dan kita mohon kepada Allah husnul khatimah dan keselamatan dari azab kubur. Kita mohon kenikmatan kubur dan kenikmatan surga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, tentang adabus safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar yaitu seseorang yang ingin safar, hendaknya dia berpamitan terlebih dahulu kepada keluarganya dan mendoakan mereka. Ini sebagaimana kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak bepergian jauh. Beliau selalu mendoakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Beliau mendoakan astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Ya, dititipkan oleh orang yang safar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang yang ditinggalkannya. Kalau kita mau meninggalkan keluarga kita, istri, anak, dalam rangka berdakwah, dalam rangka berjuang di jalan Allah fisabilillah, maka doakan mereka, titipkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jamin, Allah akan jaga titipannya. Jangan ragukan itu. Seorang da'i ilallah ta'ala tidak boleh, tidak perlu khawatir keluarga-keluarga yang ditinggalkannya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah menjadi tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang yakin ketika dia membela agama Allah, dia titipkan kepada Allah semua keperluannya, semua hartanya, maka Allah akan cukupkan keperluan keluarga yang dititipkannya. Demikian juga dalam safar-safar yang lain. Dibiasakan untuk menitipkan orang-orang yang ditinggalkan oleh kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara orang yang ditinggalkan kepada orang yang safar, hendaknya juga dianjurkan untuk mendoakan astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saling menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak keluarga juga menitipkan orang yang meninggalkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijaga hartanya, dijaga perjalanannya, dijaga semua urusannya, dimudahkan dan lain sebagainya. Ini keluarga yang baik ini. Kalau suaminya safar, istrinya, anak-anaknya menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan perjalanannya. Jadi jangan-jangan baru sampai keluar pintu, sudah sampai mana? Sudah ini, sudah itu, sudah ini, khawatir terus. Titipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai urusan. Apalagi harus mengganggu sedang bertugas. Semua keperluan di SMS-kan. Semua kendala yang ada di rumah diinformasikan. Pak, anak sakit, panas, pilek, gitu kan? Pak, kompor atau gas habis. Mas, ini bikin apa? Orang yang bertugas, seorang suami yang bertugas, menjadi khawatir keadaan-keadaan yang di keluarganya. Jadi saling mendoakan, menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan, maka pasti semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita safar, kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita takutkan, gangguan-gangguan dan lain sebagainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai tameng di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini jangan lupakan ini. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung-pelindung kita saat kita safar. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang bisa diandalkan oleh kita dalam setiap problematika, terkhusus dalam safar dalam pembahasan ini. Berapa banyak tragedi-tragedi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada saat safar, ini biasanya melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: kalau kau tanda kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang ku rasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang ku rasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudku berdiri, cembung korban, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda akan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti.
1: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji fikih Islam tentang macam-macam najis. Semoga pembahasan bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman dan pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari istilah najis dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kotor dan diperintahkan oleh syariat untuk suci darinya dan menghilangkannya. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullah taala dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj menjelaskan bahwa najis adalah suatu kotoran yang mencegah sahnya salat. Syekh Said Sabiq rahimahullah taala dalam kitabnya Fiqih Sunnah berkata, najis adalah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh setiap muslim jika kotoran itu mengenai tubuh atau pakaiannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang berakal lagi balig hendaknya memahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai najis. Karena suci dari najis merupakan syarat sahnya salat atau ibadah-ibadah lainnya yang mewajibkan suci dari hadas dan najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dikategorikan sebagai najis dalam fikih Islam cukup banyak. Di antaranya adalah sesuatu yang keluar dari dubur atau kemaluan manusia. Termasuk najis dalam kategori ini adalah tinja atau kotoran manusia, air kencing, madi, wadi dan darah haid. Berkaitan dengan najisnya kotoran manusia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang tinja kering dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah najis. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan najisnya air kencing manusia, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawaluhun nas faqala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam ta'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in. Seorang Arab Badui berdiri dan buang air kecil di dalam masjid. Maka orang-orang mencelanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, biarkanlah dan tuangkanlah satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa air kencing manusia adalah najis yang harus dibersihkan. Dalam hadis tersebut juga dipahami bahwa untuk membersihkan air kencing di tanah dengan cara dituang air dan tidak harus memindahkan tanah dari tempat tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang keluar dari kemaluan manusia adalah wadi. Yang dimaksud dengan wadi adalah air berwarna putih kental yang keluar mengiringi air kencing. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa wadi hukumnya adalah najis. Berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnul Munzir meriwayatkan athar bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, wadi keluar setelah kencing. Karena itu hendaknya seseorang mencuci kemaluannya lalu wudu dan tidak perlu mandi. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis najis lainnya yang masih keluar dari kemaluan manusia adalah madhi. Yang dimaksud dengan madhi adalah cairan kental berwarna bening, berlendir, keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis. Dan atau ia keluar ketika seorang suami bercumbu rayu dengan istrinya serta belum berhubungan seksual. Terkadang, seseorang tidak merasakan saat keluar madhi dari kemaluannya. Madhi dapat keluar dari kaum laki-laki dan perempuan, tapi biasanya kaum perempuan lebih banyak mengeluarkan madhi. Berkaitan dengan hukum madhi, para ulama sepakat bahwa madhi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian atau celana, maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya. Sebab madhi termasuk najis yang sulit dihindari. Dalil yang menyatakan najisnya madhi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. An Aliin qala kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kan ibnatihi fa'amartul Miqdad ibn al-Aswad fa'sa'alahu faqal yagsilu dhakarahu wa yatawaddo. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku adalah lelaki yang sering keluar madhi. Tetapi aku malu untuk bertanya Nabi SAW karena putri beliau adalah istriku sendiri. Maka aku suruh Al-Miqdad bin al-Aswad supaya bertanya beliau. Lalu beliau SAW bersabda, hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudu. Berkaitan dengan hadis tentang madhi tersebut, Syekh Abdullah Al-Ubassam menjelaskan bahwa air madhi adalah najis dan wajib dicuci. Namun, bisa ditolerir jika hanya sedikit, karena tentu akan memberatkan jika terus-menerus dicuci, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia yang lainnya adalah mani atau yang disebut dengan air sperma. Sebagian ulama berpendapat bahwa air sperma adalah najis. Sebagian yang lain dan ini yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa air sperma adalah suci. Meskipun demikian, tetap dianjurkan untuk mencuci jika masih basah dan jika sudah mengering, hendaknya dikorek. Berkaitan dengan sucinya sperma, Imam Ad-Darqutni, Imam Abu Awanah, Imam Al-Bazzar meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Idza kana yabisan wa aghsiluhu aw amsahuhu idza kana ratban. Aku sering membersihkan bekas sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah kering dan aku mencucinya jika masih basah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan beberapa jenis najis pada kesempatan ini. Kita hanya membahas najis yang keluar dari dubur dan kemaluan manusia seperti tinja atau kotoran manusia, air kencing, wadi dan madhi. Adapun mani bukanlah termasuk najis menurut pendapat yang tepat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan jenis-jenis lainnya akan disampaikan pada kesempatan yang lain. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
3: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang setia hingga hari kiamat. Dengar, berkesempatan ini kita akan menyimak kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah. Setelah hijrah dari Mekah, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan memulai kehidupan baru bersama kaum muslimin di sana. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama dan Rasulullah SAW mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan membangun masyarakat yang kokoh. Kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW mencakup berbagai aspek, mulai dari persatuan umat, sistem pemerintahan, hingga perjanjian perdamaian dengan penduduk Madinah yang berasal dari agama dan suku yang berbeda. Semua ini adalah langkah-langkah bijak yang sangat inspiratif dan penuh dengan hikmah. Nah pendengar, adapun kebijakan pertama yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid sebagai pusat kehidupan umat. Begitu tiba di Madinah, beliau bersama para sahabat radhiyallahu anhum segera membangun Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tapi juga pusat pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi menjadi tempat di mana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan masalah umat, serta memberikan nasihat dan bimbingan bagi kaum muslimin. Dari sini kita belajar bahwa masjid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi juga sebagai pusat untuk mengembangkan ilmu, persatuan, dan solidaritas. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijakan penting lainnya yang diambil oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, tapi dengan adanya persaudaraan ini, mereka bersatu dalam satu ikatan Islam yang kokoh. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dalam ikatan ukhuwah yang kuat. Kaum Ansor menerima kaum muhajirin dengan penuh cinta dan kerelaan. Bahkan mereka berbagi

lainnya adalah Piagam Madinah yang dikenal juga sebagai konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Piagam Madinah adalah perjanjian tertulis yang disusun oleh Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang beragam, yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah dengan sangat adil. Setiap kelompok agama dan suku memiliki hak untuk menjalankan agamanya dengan bebas, serta kewajiban untuk menjaga perdamaian dan saling membantu jika ada ancaman dari luar. Nah, beberapa poin penting dalam Piagam Madinah antara lain, pertama, setiap warga Madinah tanpa memandang agama dan suku harus menjaga keamanan dan ketertiban kota. Kemudian, kaum muslimin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi ancaman dari luar. Kemudian, setiap kelompok atau suku harus hidup berdampingan dengan damai dan menghormati hak-hak sesama. Nah, dengan adanya Piagam Madinah ini, Rasulullah SAW menciptakan perdamaian yang sangat kuat di Madinah. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan toleransi, menghargai perbedaan, dan berkomitmen untuk menjaga keamanan serta keadilan bagi seluruh penduduk. Kemudian pendengar, Rasulullah SAW juga memperhatikan sistem ekonomi di Madinah. Beliau mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang, menjauhi riba, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Di pasar-pasar Madinah, Rasulullah SAW sering mengingatkan para pedagang untuk jujur dalam berjual beli, tidak menipu timbangan, dan menghindari penimbunan barang yang dapat merugikan masyarakat. Beliau juga mengatur sistem zakat, di mana kaum muslimin yang mampu diwajibkan untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Sistem ekonomi ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW ingin membangun masyarakat yang sejahtera, di mana tidak ada kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin, serta setiap orang saling membantu dalam kebaikan. Kemudian pendengar, kebijakan berikutnya adalah pembentukan pasukan keamanan untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal. Rasulullah SAW sangat memahami bahwa Madinah membutuhkan pertahanan yang kuat karena banyak ancaman dari suku-suku sekitar yang tidak menyukai perkembangan Islam. Pasukan ini terdiri dari kaum muhajirin dan ansor yang siap berkorban demi mempertahankan agama dan menjaga keamanan Madinah. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan ini dan selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada strategi yang baik serta keyakinan penuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rasulullah SAW di awal periode Madinah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persatuan dan kedamaian. Rasulullah SAW selalu mengedepankan perdamaian dan persaudaraan, serta tidak memandang perbedaan sebagai hal yang memecah belah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya peran masjid sebagai pusat kehidupan umat. Masjid Nabawi bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, dan berbagai kegiatan sosial. Dari sini kita melihat bahwa masjid memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam. Lalu, pelajaran lainnya, kita belajar pentingnya membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Rasulullah SAW menekankan kejujuran dalam perdagangan, mengatur zakat untuk membantu kaum miskin, serta mendorong umat untuk saling membantu. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Nah pendengar, demikianlah kisah tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW di awal periode Madinah yang

hikmah. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani kepemimpinan beliau yang bijaksana, mengutamakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Jazakumullah khairan katsira atas perhatian Anda. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trenda. Wah FM, suara dakwah Islam. Mutiara Ayat. Sifat-sifat penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 178 dan 179.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
3: Pengurangan rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan rahmati Allah, semoga hari ini kita semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas segala nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu bab penting dalam sejarah Islam, yaitu masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah. Masa ini dikenal sebagai awal mula melemahnya Kesultanan Bani Saljuk, yang sebelumnya merupakan salah satu kekuatan besar dalam dunia Islam. Kisah ini mengandung pelajaran berharga bagi kita semua. Pendengar yang mulia, Kesultanan Bani Saljuk mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Alf Arslan dan Sultan Malik Shah. Di bawah kepemimpinan mereka, wilayah Saljuk meluas dari Asia Tengah hingga Anatolia, mencakup Persia, Irak, dan wilayah Syam. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintahan yang kuat, administrasi yang efisien, serta dukungan ulama dan rakyat. Namun setelah wafatnya Sultan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, Kesultanan Saljuk mulai mengalami kemunduran. Salah satu faktor utama adalah konflik internal yang melibatkan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Konflik ini membuka jalan bagi musuh-musuh Islam untuk melemahkan kesultanan dari dalam dan luar. Pendengar yang dirahmati Allah, Sultan Mahmud Malik Shah adalah salah satu putra dari Sultan Malik Shah. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda setelah kematian ayahnya. Karena usianya yang belum matang, Sultan Mahmud menghadapi berbagai tantangan besar untuk mengelola pemerintahan. Terutama dengan adanya konflik internal di antara para pangeran Saljuk dan pejabat tinggi kerajaan. Berikut ini adalah rinciannya. 1. Perebutan kekuasaan. Wafatnya Sultan Malik Shah memicu perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selain Sultan Mahmud, ada dua saudara lainnya, yaitu Barkiyaruh dan Muhammad Tafar, yang juga mengklaim hak atas tahta. Persaingan ini menyebabkan pecahnya Kesultanan Saljuk menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh penguasa yang saling bersaing. 2. Keterlibatan wazir dan pejabat. Pada masa Sultan Mahmud, peran wazir dan pejabat kerajaan menjadi sangat dominan. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Nizamul Mulk wazir yang setia pada Sultan Malik Shah. Namun setelah Nizamul Mulk wafat, Kesultanan kehilangan seorang administrator yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan. Kekosongan ini membuka peluang bagi individu-individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan negara. 3. Ancaman dari luar. Selain konflik internal, Kesultanan Seljuk juga menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya adalah serangan dari Kekaisaran Bizantium yang berusaha merebut kembali wilayah Anatolia. Selain itu, munculnya gerakan Perang Salib menambah tekanan terhadap Kesultanan Seljuk. Tentara Salib memanfaatkan kelemahan internal untuk menyerang wilayah-wilayah strategis milik Seljuk. 4. Kekacauan di wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah yang dahulunya berada di bawah kendali ketat Kesultanan Seljuk mulai memberontak atau memisahkan diri. Hal ini menciptakan fragmentasi yang lebih parah, di mana gubernur-gubernur lokal mulai bertindak sebagai penguasa independen yang mengabaikan otoritas pusat. Pendengar yang budiman, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah menjadi awal mula melemahnya Kesultanan Seljuk. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan ini. 1. Fragmentasi kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan menyebabkan kesultanan terpecah belah menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh sultan-sultan kecil. Fragmentasi atau perpecahan itu melemahkan otoritas pusat dan mempermudah musuh untuk menyerang. Selain itu, persaingan di antara para pangeran menghabiskan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan wilayah dari serangan eksternal. 2. Kemunduran administrasi. Setelah wafatnya Nizamul Mulk, administrasi Kesultanan Seljuk mengalami kemunduran. Tidak ada lagi tokoh yang mampu menyatukan para pejabat dan memastikan jalannya pemerintahan secara efisien. Para wazir berikutnya seringkali tidak memiliki pengaruh besar sebesar Nizamul Mulk, sehingga sulit bagi mereka untuk menjaga stabilitas. 3. Tekanan eksternal. Serangan dari Bizantium dan Perang Salib memberikan tekanan besar terhadap Kesultanan Seljuk. Kekalahan di beberapa medan perang melemahkan kekuatan militer dan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan. Selain itu, wilayah timur Seljuk juga menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden seperti Karakitei dan juga Ghaznawiyah. 4. Kerusakan ekonomi. Konflik internal dan perang yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan ekonomi. Perdagangan terganggu dan pajak yang tinggi membebani rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Kota-kota besar seperti Baghdad dan Isfahan kehilangan daya tarik ekonominya akibat ketidakstabilan politik. 5. Melemahnya dukungan rakyat. Ketidakstabilan politik dan ekonomi ditambah dengan korupsi di kalangan pejabat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan pusat. Rakyat mulai mencari perlindungan kepada penguasa lokal atau bahkan pihak-pihak yang berseberangan dengan Seljuk. Pendengar terhormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian di mana ketika itu dinasti Bani Seljuk mulai mengalami kelemahan. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya persatuan. Perpecahan kekuasaan menjadi salah satu penyebab utama melemahnya Kesultanan Seljuk. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Tanpa persatuan, kekuatan umat Islam akan mudah dihancurkan oleh musuh. 2. Kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dan kematangan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Sultan Mahmud yang masih muda menghadapi kesulitan besar karena kurangnya pengalaman dan dukungan yang kuat. Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan pemimpin dengan baik sebelum mereka memikul tanggung jawab yang besar. 3. Pentingnya dukungan ulama dan administrasi. Wafatnya Nizamul Mulk menunjukkan betapa pentingnya peran ulama dan administrator yang kompeten untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Pemimpin yang bijaksana harus memastikan bahwa ia dikelilingi orang-orang yang amanah dan berkemampuan tinggi. Kehilangan tokoh seperti Nizamul Mulk menjadi pukulan besar bagi Kesultanan Seljuk. 4. Mengelola ancaman internal dan eksternal. Kesultanan Seljuk tidak hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman internal yang dapat melemahkan kekuatan umat. Konflik internal seringkali lebih merusak daripada serangan eksternal. 5. Pentingnya dukungan rakyat. Rakyat adalah pilar kekuatan suatu pemerintahan. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah seringkali menjadi awal dari sebuah kehancuran negara. Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang ia ambil membawa kesejahteraan bagi rakyat, bukan malah membebani mereka. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Shah adalah babak penting dalam sejarah Islam yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang kuat dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. Meskipun masa ini merupakan awal dari kelemahan Kesultanan Sajuk, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan meneladani kepemimpinan yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Atha' As-Salimi, salah seorang ulama salafus soleh yang terkenal dengan ketakwaannya. Beliau juga dikenal dengan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya yang total dalam beribadah. Beliau merupakan salah satu generasi tabi'in yang berasal dari kota Basrah, sebuah kota yang terkenal dengan ulama dan ahli ibadahnya. Nama Atha' As-Salimi sering disebut dalam berbagai riwayat, meskipun ia lebih dikenal karena pengamalan ilmunya daripada jumlah hadis yang diriwayatkannya. Atha' As-Salimi hidup pada masa tabi'in, bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan hadis dari mereka. Di antara gurunya adalah Anas bin Malik, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atha' As-Salimi juga menerima ilmu dari Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Kemudian Atha' juga berguru dengan Abdullah bin Ghalib Az-Zahid. Meskipun Atha' As-Salimi berkesempatan mendengar hadis dari para sahabat, ia lebih banyak menyibukkan diri dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini menyebabkan riwayat hadis darinya lebih sedikit dibandingkan dengan ulama lain pada zamannya. Namun, pengaruh spiritual Atha' As-Salimi dalam dunia Islam tetap besar, terutama melalui kisah-kisah tentang ketakwaannya. Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala yang sangat mendalam. Banyak kisah yang menunjukkan betapa seriusnya ia dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika Bishr bin Mansur bertanya kepada Atha' As-Salimi tentang keimanan dan keberanian manusia. Ia berkata, "Bagaimana pendapatmu, wahai Atha'? Jika ada api yang dinyalakan, kemudian dikatakan bahwa siapa yang melompat ke dalamnya akan selamat, apakah ada orang yang akan melakukannya?" Maka Atha' As-Salimi menjawab, "Jika hal itu dikatakan, aku khawatir jiwaku akan melayang karena kegembiraan sebelum aku sempat sampai ke api tersebut." Rasa takutnya kepada Allah begitu mendalam hingga ia seringkali menangis dalam doa-doanya. Salah satu doanya yang terkenal adalah, "Ya Allah, rahmatilah keterasinganku di dunia. Rahmatilah saat aku menghadapi kematian, dan rahmatilah saat aku berdiri di hadapanmu." Pendengar yang dirahmati Allah, selama 40 tahun, Atha' As-Salimi dikenal sebagai seorang yang konsisten dalam ibadahnya. Diriwayatkan pula bahwa ia sangat jarang makan karena menganggap dunia sebagai sesuatu yang fana. Salah seorang sahabatnya, yakni Saleh Al-Murri, pernah menasihatinya untuk menjaga kekuatannya dengan makan dan minum agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Namun, Atok As-Salimi menjawab bahwa mengingat neraka sudah cukup membuatnya kehilangan nafsu makan. Rasa takut Atok As-Salimi kepada Allah begitu besar hingga membuatnya seringkali lupa akan hal-hal duniawi, termasuk menghafal Al-Quran. Ia pernah meminta sahabat-sahabatnya untuk membacakan hadis-hadis tentang keringanan atau rukhsah agar bisa merasa lebih ringan menghadapi rasa takut. Saat mendengar nasihat atau peringatan tentang kematian, Atok As-Salimi sering pingsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia pernah menghadiri pemakaman dan jatuh pingsan sebanyak 4 kali karena memikirkan kematian dan adab akhirat. Khulaid bin Da'lij meriwayatkan bahwa pada saat kematiannya, Atok As-Salimi meninggal setelah mendengar kabar tentang pembunuhan massal di kota Damaskus. Ketika seseorang menceritakan peristiwa tersebut, ia menghela napas panjang dan langsung wafat. Pendengar yang budiman, meskipun Atok As-Salimi lebih banyak dikenal sebagai seorang ahli ibadah daripada seorang perawi hadis, nasihat-nasihatnya memiliki pengaruh besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya introspeksi diri dan menjauhi sifat sombong. Salah satu nasihatnya yang terkenal adalah tentang tawakal kepada Allah Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mengingat neraka, aku tidak sanggup makan dan minum. Jika aku mengingat surga, aku tidak sanggup menahan rasa harap. Tetapi jika aku mengingat dosa-dosaku, aku merasa seperti tidak layak hidup di dunia ini." Atok As-Salimi juga dikenal karena penghinaan dirinya sendiri. Ia seringkali berkata, "Andai saja ibuku tidak pernah melahirkan Atok." Mengungkapkan rasa rendah dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah Atok As-Salimi yang sangat takut kepada Allah dan merendahkan dirinya di hadapannya. Pendengar yang berbahagia, Atok wafat pada tahun 140 Hijriah. Beliau meninggalkan warisan spiritual yang mendalam. Kisah-kisah tentang ibadah, tentang rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan nasihat-nasihatnya tetap menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dalam kehidupan Atok As-Salimi, kita melihat contoh nyata tentang bagaimana seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hatinya. Ia menunjukkan bahwa ketakwaan bukan hanya tentang berapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi juga tentang sejauh mana seseorang dapat mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah hidup Atok As-Salimi ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama tentang ketakwaan yang mendalam. Atok As-Salimi mengajarkan pentingnya rasa takut kepada Allah Ta'ala sebagai motivasi utama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian pelajaran yang kedua tentang kesungguhan dalam ibadah. Ketekunannya dalam beribadah bahkan hingga 4 dekade di atas tempat tidurnya karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala menunjukkan komitmen yang totalitas dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang kerendahan hati. Atok As-Salimi selalu merasa rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Ia sering menganggap dirinya tidak layak untuk hidup di dunia sehingga menjadi contoh keikhlasan dan ketawaduan. Pelajaran yang keempat tentang keutamaan mengingat akhirat. Atok As-Salimi senantiasa mengingat kematian. Ia juga selalu mengingat neraka dan hari akhir sehingga hal itu menjadikannya fokus pada persiapan menuju kehidupan yang abadi. Pelajaran yang kelima tentang hidup yang sederhana. Atok As-Salimi mengajarkan untuk menjauhkan diri dari kesenangan duniawi yang berlebihan dan lebih mementingkan bekal untuk akhirat. Pelajaran yang keenam tentang pentingnya nasihat dan introspeksi. Atok As-Salimi sering menasehati orang lain untuk berintrospeksi diri. sekaligus menjadi teladan tentang pentingnya bermuhasabah. Terakhir, pelajaran yang ketujuh yang dapat kita petik dari kehidupan atau As-Salimi adalah tentang rasa tawakal yang tinggi. Atau As-Salimi menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah Ta'ala adalah kunci ketenangan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan dunia. Kisah hidup Atau As-Salimi menjadi pengingat untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah, ketakwaan, dan kerendahan hati. Semoga Allah Ta'ala merahmati Atau As-Salimi dan menjadikannya teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Trend Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
3: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia. Dan pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir ringkas Quran Surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-229, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artinya, talak yang dapat dirujuki itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu dari yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini menghapus tradisi yang berlaku sebelumnya, yaitu seorang laki-laki berhak merujuk istrinya setelah mentalaknya meskipun 100 kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Maka Allah membatasi mereka dengan 3 talak saja dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk rujuk atau kembali lagi setelah talak yang ketiga. Nah, pendengar, mengenai firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Artinya di sini, jika seorang suami mengucapkan kalimat talak kepada istrinya pada saat yang pertama kalinya atau pada saat yang kedua kalinya, maka dia mempunyai 2 pilihan selama masa iddahnya masih tersisa, yakni merujuknya kembali dengan niat mengadakan islah atau perbaikan dengan berbuat baik kepadanya, atau membiarkannya menyelesaikan masa iddahnya hingga akhirnya dia memilih untuk menceraikannya. Maka ceraikanlah dengan cara yang baik, dengan tidak menzalimi haknya sedikit pun dan juga tidak merugikan si wanita tersebut. Kemudian firman Allah selanjutnya, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka. Artinya, kalian tidak boleh menyusahkan, membuat mengeluh atau mempersulit wanita dengan tujuan supaya mereka menebus apa yang telah kalian berikan kepada mereka, sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Akan tetapi pendengar, jika suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak melaksanakan hak suaminya dan dia sangat membencinya serta tidak mampu menggaulinya, maka seorang istri bisa memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya kepadanya. Dan tidak ada dosa baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya. Dan juga tidak ada dosa bagi suami untuk menerima tebusan itu dari istrinya. Oleh karenanya Allah berfirman, tidak halal bagi kalian mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Tapi pendengar, jika tidak ada alasan bagi istri, lalu dia meminta tebusan dari suaminya, artinya menebus dirinya kepada suaminya, maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau harum surga. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan hadisnya hasan. Kemudian pendengar, banyak kelompok dari kalangan ulama salaf dan khalaf yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan khulu atau talak yang ditebus oleh si istri kecuali terjadi syiqaq, yaitu perselisihan, dan nusyuz, yaitu kedurhakaan dari pihak istri. Maka pada saat itu bagi suami diperbolehkan untuk menerima fidyah atau tebusan dari istrinya. Dalam hal ini mereka berlandaskan pada firman Allah di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-229. Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa khulu itu tidak disyariatkan kecuali dalam kondisi seperti ini saja, sehingga tidak diperbolehkan dalam kondisi lain kecuali dengan adanya dalil. Kenapa? Karena kata mereka, pada dasarnya khulu atau meminta cerai dari pihak istri kepada suami ini pada asalnya tidak ada. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Thabit bin Qais bin Syamash dengan istrinya Habibah binti Sahal, yaitu yang tercantum dalam kitab Al-Muwatta, di mana Imam Malik meriwayatkan dari Habibah binti Sahal Al-Ansari bahwa ia pernah menjadi istri Thabit bin Qais bin Syamash. Ketika itu Rasulullah SAW hendak berangkat mengerjakan sholat subuh, lalu beliau menemukan Habibah binti Sahal berada di pintunya pada saat gelap gulita di akhir malam. Maka beliau bertanya, siapa ini? Lalu ia menjawab, aku Habibah binti Sahal. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apa gerangan yang terjadi padamu? Habibah menjawab, aku bukan istri Thabit lagi. Nah, ketika suaminya datang, yaitu Thabit bin Qais datang, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, ini adalah Habibah binti Sahal, ia telah menceritakan apa yang menjadi masalahnya. Maka Habibah pun berkata, wahai Rasulullah, semua yang ia berikan kepadaku masih berada padaku. Kemudian beliau berkata kepada Thabit, ambillah darinya. Maka dia pun mengambil tebusan darinya, dan Habibah pun berkumpul bersama keluarganya pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Nah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan singkat Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-229 yang insyaAllah pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tafsir ayat, tafsir ayat. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara Hadis. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berbicara tentang akhlak yang mulia dan adab sopan santun yang tinggi, yaitu perintah kepada orang-orang yang beriman, apabila berbicara hendaknya berpikir terlebih dahulu apakah pembicaraan itu baik atau buruk. Apabila buruk, ia memilih diam daripada berbicara, karena perkataan orang-orang yang beriman tiada lain adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan atau kemungkaran, serta yang dapat menuju kepada tegaknya agama Islam. Hadis ini juga menjelaskan hak tetangga dan tamu, keharusan berbuat baik kepada mereka dan menjauhi perlakuan yang tidak baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewasiatkan di dalam kitabnya agar berbuat baik kepada tetangga. Penulis Al-Ifsah berkata, hadis ini mengandung hukum. Hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamu tersebut orang kaya ataukah yang lain, juga dianjurkan untuk menjamu tamunya dengan apa yang ia mampu. Hendaknya bersegera menjambutnya dengan wajah ceria, tutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan untuknya, serta bersegera memberikan pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tanpa memperberat diri.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Manfaat kita gemar bersedekah, mendapatkan berkah dengan sedekah adalah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita, ya. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu walau bitamrah fa innaha tasuddu minal ja'i wa tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Ya, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma. Sudahkah kita terapkan ya? Ini satu hal yang sifatnya remeh ya, satu biji kurma. Mari kita terapkan bersedekah walau misalnya ya, walaupun misalnya 100 perak ya, setiap hari ya. Setiap hari ataupun bersedekah dengan satu biji buah misalnya. Itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fa inna tasuddul minal ja'i, maka ya sedekah tersebut dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan jika itu berupa makanan ataupun uang. Wa tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan, dosa-dosa kecil seseorang sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dengan bersedekah seseorang akan mendapatkan pahala sekaligus akan menghapus dosa-dosa dia ya. Kemudian yang kelima adalah menjadikan harta seseorang justru bertambah berkah dan berkembang dengan apa? Bersedekah. Ketika seorang rajin bersedekah, maka Allah akan memberikan banyak berkah dalam hartanya, begitu juga akan bertambah berkembang. Allah SWT menjelaskan akan hal tersebut di dalam surat Saba ayat yang ke-39 ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah SWT, yang melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang menyempitkan rezeki seseorang. Jadi rezeki seseorang itu bisa luas, bisa sempit. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah dalam meminta rezeki. Betapa banyak orang ingin rezekinya luas, ingin rezekinya apa? Banyak. Bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi meminta kepada dukun misalnya, meminta kepada paranormal, meminta kepada pohon ya, kepada jin penunggu tempat-tempat tertentu. Sungguh sangat keliru akan hal tersebut. Karena apa? Karena yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayat ini bahwa yang memberikan, meluaskan rezeki dan melapangkan rezeki, begitu juga mempersempit rezeki, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Ini apa? Dalil bahwasanya ketika seseorang bersedekah, berinfak, maka Allah akan ganti harta tersebut, ya. Allah akan ganti. Mungkin kalau tidak di dunia, maka di akhirat, ya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rizki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
6: Doa membalikan tubuh ketika tidur malam. La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Hadis Sahih riwayat Al-Hakim. Doa apabila terkejut dan takut ketika tidur. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatisy syayatin wa an yahdhurun. A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan dan siksanya, serta dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan atau bisikan setan, serta jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: 101.2 Trend.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.

0: Kemudian mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali. Dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u fa'in amsakta nafsi farhamha wa'in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Suratul Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 24 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Abu Darda berkata, orang yang tidak mempersiapkan segala sesuatunya, maka dia akan kehilangan kesempatan. Dan orang yang tidak mempersiapkan kesabaran untuk menghadapi kondisi yang mengejutkan, maka dia pasti tidak berdaya. Dikutip dari kitab Az-Zuhd.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Tentunya kami berharap Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan juga tentunya kita berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan dari Allah dan tentunya mendapatkan taufik dan maghfirah dari Allah untuk menetapi jalan siratul mustaqim. Dan baiklah pendengar, seperti biasa kembali lagi di gelaran Ngobrol Perkara Iman, yang insya Allah dengan rubrik ini kita akan menambah wawasan dan cakrawala keislaman kita. Dan seperti biasa telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yusuf Supriyadi, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber kita. Baik, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Antum sendiri gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu elemen dari rukun iman ya. Sebagaimana kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qadar ya. Bagaimana sih yang dimaksud dengan iman kepada qadar itu? Apa saja sih hal-hal yang harus kita ketahui dari iman terhadap al-qadar ini? Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Baik, nah Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada takdir atau qadar ini Ustadz?
2: Iya baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi iman kepada qadar atau kepada takdir ini berarti kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya.
2: Dan ini wajib hukumnya. Kita beriman kepada takdir, hukumnya wajib seperti kita beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat ya, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, dan juga iman kepada hari akhir, serta ini iman kepada takdir.
1: Yeah.
2: Kita harus meyakini, jangan ada keraguan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa untuk menetapkan takdir segala sesuatu. Kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Furqan ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, walam yattakhidh walada, walam yakul lahu syarik fil mulki, wal khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan sesuatu lalu telah menetapkan takdirnya, qadarnya dengan serapih-rapihnya. Surah Furqan ayat kedua. Ya, ini jelas sekali bahwa setelah Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan dirinya adalah raja langit dan bumi, ya, kemudian dirinya tidak memiliki anak, ya, tidak ada sekutu dalam kerajaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memperkenalkan dirinya telah menetapkan segala sesuatunya.
1: Ya.
2: Takdirnya itu sudah ditetapkan, baik yang belum terjadi, yang saat ini sedang terjadi, dan yang nanti akan terjadi, itu sudah ada takdirnya.
1: Yeah.
2: Sudah ditentukan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Yang dimaksud iman, kata Rasul, adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi ini yang harus kita yakini. Jadi takdir itu ada dua ya, berdasarkan perkataan Rasul ini, takdir yang baik dan ada pula takdir yang buruk.
1: Yeah.
2: Dan itu harus kita imani. Jadi apapun takdir yang menimpa kita nanti, kita imani bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan takdir yang baik, kita bersyukur. Tapi kalau mendapatkan takdir yang tidak baik, kita bersabar. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri orang mukmin, ajaban li amril mukmin, ya, sangat ajaib, sangat menakjubkan urusan orang mukmin.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. Kalau dia ditimpa keburukan, dia bersabar, dan itu pun kebaikan.
1: Iya.
2: Jadi bersyukur dan bersabar, dua-duanya kebaikan buat seorang mukmin. Demikian ya penjelasan tentang iman kepada qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita sering istilahkan dengan takdir. Begitu.
1: Takdir baik dan takdir buruk sama-sama berpeluang mendapatkan pahala gitu, Ustaz.
2: Naam, sahih ya. Bagi orang mukmin semuanya itu akan berbuah kebaikan.
1: Iya.
2: Ya. Syaratnya adalah bersyukur dan bersabar gitu. Kalau dapat kebaikan tidak bersyukur, ya tidak baik juga.
1: Iya, betul.
2: Kalau dapat keburukan dia mengeluh, dia tidak bersabar, itu juga bukan kebaikan. Jadi kebaikan itu akan didapat kalau dia bersyukur dan kalau dia bersabar.
1: Iya, baik. Nah, kepada Ustaz, mengenai iman tentang qadar ini, banyak di antara kita yang masih salah paham, Ustaz. Bahkan katanya sampai ada kelompok atau firqoh yang sesat karena salah dalam memahami rukun iman yang satu ini. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, kenapa ini bisa terjadi?
2: Iya, baik. Benar ya. Banyak orang salah paham tentang takdir, sehingga ada kelompok-kelompok yang menyimpang tadi ya. Ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabariyah. Jadi mereka salah dalam memahami takdir. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Islam itu sendiri, memberikan penjelasan yang secara jelas. Ini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis ya.
1: Iya.
2: Jadi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka para ulama menetapkan bahwa beriman kepada qadar ini harus mencakup empat unsur. Agar kita tidak salah paham, kita harus yakini empat unsur ini.
1: Ya, empat unsur itu apa? Ya,
2: yang pertama, yaitu al-ilmu. Tentang pengetahuan, ilmu. Yang dimaksud pengetahuan ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah azali. Apa maksudnya azali? Azali itu ilmu yang tidak didahului oleh kebodohan.
1: Iya.
2: Kalau manusia itu ilmunya tidak azali, karena awalnya manusia itu bodoh, setelah dia belajar, setelah dia mengarungi kehidupan, dia punya pengalaman, baru dia berilmu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala azali. Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, seperti itu. Bagaimana terjadinya itu Allah sudah tahu. Ya. Dan seandainya hal tersebut tidak terjadi, Allah pun sudah tahu kalau seandainya hal itu akan terjadi.
1: Iya.
2: Ya, contohnya saya ibaratkan begini. Ada seorang anak yang baru lahir, dia meninggal, anak itu. Nah, tidak sempat dewasa kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kalau si anak ini nantinya dewasa akan seperti apa, itu Allah sudah tahu. Begitu. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ini meliputi semua hal tentang segala sesuatu dari semua segi.
1: Iya.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memperkenalkan dirinya, wallahu bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, segala sesuatu tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bal yadalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ini Allah mengetahui apa-apa yang terjadi. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita seperti ini. Sebenarnya mereka telah nampak keburukan dan mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi kembali apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Sungguh mereka itu adalah para pendusta. Jadi ayat ini mengungkapkan, Surah Al-An'am ayat 28 ini mengungkapkan tentang orang-orang kafir yang ketika di akhirat dia minta dikembalikan ke dunia.
1: Iya.
2: ya. Ketika mereka dikembalikan ke dunia pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi apa-apa yang telah mereka kerjakan, padahal itu sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi enggak ada gunanya mereka minta dikembalikan ke dunia, orang-orang kafir ini. Ketika mereka mendapati siksa Allah Subhanahu wa taala begitu berat, mereka minta dikembalikan ke dunia, dan Allah tahu kalau seandainya mereka dikembalikan, mereka tetap akan berdosa,
1: yeah.
2: Akan mengulangi dosanya. Itu Allah tahu ya. Kemudian tadi yang saya jelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin yang mati sejak bayi, sejak kecil. Anak-anak orang musyrik mati sejak kecil, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Maha tahu apa yang akan mereka perbuat kalau mereka tidak mati di waktu kecilnya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Maka jelaslah bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi ini menunjukkan bahwa pasti segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Ya, seperti itu. Lalu yang kedua. Selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala juga telah menulis segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu itu sudah ditulis, yang disebut dengan Al-Kitabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat ke-20. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'alallahi yasir. Tidaklah engkau tahu Allah mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Sungguh hal itu terdapat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Semua yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Surah Al-Hajj ayat ke-20. Ya, jelas. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu diperkuat juga dengan catatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir-takdir seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, dari mulai awal penciptaan sampai dengan nanti akhirnya, itu sudah ada catatannya. Sudah tertulis dan tintanya sudah mengering. Ya, tidak bisa dirubah lagi itu. Sudah ada catatannya itu. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menuliskan qadar setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, itu hadis ya, riwayat Imam Muslim, riwayat Tirmidzi, dan riwayat Imam Ahmad. Jelas. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga beriman kepada takdir, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki iradah, kehendak. Dan kehendak Allah itu, kalau sudah Allah kehendaki, tak ada yang bisa mencegahnya.
1: Iya.
2: Ya, walaupun semua manusia berkumpul, semua makhluk berkumpul dari kalangan malaikat, jin, manusia, seluruhnya berkumpul, tidak mampu untuk mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Kalian tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Surah At-Takwir ayat 29. Jadi apa-apa yang dikehendaki Allah itu pasti terwujud.
1: Yeah.
2: Dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan pernah terwujud. Dalam ayat yang lain nih, surat Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata, jadilah, maka terjadilah sesuatu itu. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha berkehendak. Jadi apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Ya, kalau kita mendapati segala sesuatu ini sudah terjadi, berarti ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rukun yang keempat yaitu penciptaan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. termasuk manusia dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini di surat As-Saffat ayat ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan pula apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, satu paket. Jadi begini ya, Allah menciptakan manusia itu bukan hanya jasadnya yang Allah ciptakan, termasuk perbuatan yang akan dia lakukan itu merupakan ciptaan Allah juga.
1: Iya,
2: begitu. Nah, inilah empat rukun iman kepada takdir. Apa tadi? Yang pertama adalah ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan Allah. Ya, semua takdir sudah tertulis dalam lauhul mahfud, tidak bisa dirubah lagi. Kemudian yang ketiga, kehendak Allah itu pasti terwujud. Ya, apa-apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang tidak terjadi berarti itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah, termasuk perbuatan-perbuatan makhluk. Ya, manusia juga termasuk di dalamnya karena manusia pun makhluk. Semua yang diperbuat manusia itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beriman kepada empat rukun ini, maka insyaallah taala inilah cara yang benar dalam mengimani takdir.
1: Iya.
2: Ya, kita tidak akan tersesat ke dalam pemahaman yang keliru mengenai masalah takdir ini.
1: Ya, baik. Nah, kemudian Ustaz, tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, kemudian juga menciptakan manusia dan amal perbuatannya. Jadi, menciptakan manusia dan juga menciptakan perbuatan-perbuatannya. Nah, afwan Ustaz, apakah ini tidak menjadi satu kezaliman setelah Allah menentukan segala sesuatu, kemudian seseorang disiksa karena amalnya? Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz.
2: Ya, baik, ini pertanyaan bagus ya. Pertama, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat zalim. Subhanallah, Allah Maha Suci. Artinya apa? Allah itu suci dari segala sifat-sifat buruk, termasuk zalim. Allah Maha Suci dari kezaliman. Mari kita perhatikan firman Allah di surah Al-Anfal ayat 51. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi jelas Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Kenapa Allah tidak zalim? Kalau ada orang berbuat baik akan diberikan balasan berupa surga.
1: Ya.
2: Kalau orang berbuat buruk diberikan balasan berupa siksa. Ini tidak zalim, ini adil. Lalu apa kaitannya dengan takdir tadi? Sementara segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Nah, tentunya di sini kita yakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Jadi yang disiksa itu adalah apa-apa yang diperbuat oleh kehendak manusia. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini masing-masing jiwa itu dibalas sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, surat Ghafir ayat 17, menisbatkan perbuatan hamba kepada hasil usaha hamba itu. Ya. Jadi hamba itu punya pilihan. Manusia punya pilihan. Saya di sini sekarang, saya tidak dipaksa harus duduk. Ya, saya bisa berdiri. Gitu kan? Saya bisa duduk. Begitupun Anda saat ini yang sedang mendengarkan radio ini, saat ini Anda tidak dipaksa untuk mendengarkan radio. Anda juga bisa memilih untuk menonton YouTube. Anda juga bisa memilih untuk melihat televisi. Anda juga bisa memilih untuk tidur.
1: Ya,
2: begitu,
1: betul.
2: Ya. Di saat yang sama Anda bisa memilih untuk mendengarkan radio. Jadi hamba itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
2: Tidak dipaksa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, ini adalah penjelasan kenapa manusia itu disiksa karena perbuatannya. Karena perbuatan manusia itu tidak ada yang memaksa. Kalau seandainya manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatan yang dosa, maka dia tidak akan disiksa.
1: Iya.
2: Ya, contohnya Anda dipaksa hari ini harus memakan makanan yang haram, gitu ya. Kalau tidak makan maka akan disiksa, akan di penjara misalkan. Maka mau nggak mau Anda harus makan, begitu ya. Maka tidak berdosa seperti itu. Tapi Anda tidak dipaksa. Anda tidak dipaksa harus makan makanan haram, ya. Anda bisa memilih untuk membeli makanan yang halal, begitu ya. Anda juga tidak dipaksa untuk melakukan maksiat, ya, misalkan perzinaan. Ya, tidak dipaksa. Ya, kenapa Anda melakukannya? Itu karena keinginan Anda sendiri, misalkan, kalaupun terjadi. Tapi Anda bisa memilih perbuatan yang lain, yaitu dengan menikah. Contohnya begitu ya.
1: Ya.
2: Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak zalim dalam hal ini, karena manusia pun punya pilihan untuk melakukan apa yang ingin dia kerjakan, dan manusia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutus para rasul. Jadi manusia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebodohan. Allah sudah mengutus rasul, dan rasul itu fungsinya adalah sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah atas manusia. Nah, hujjah ini apa maksudnya? Agar manusia tidak punya alasan ketika mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
2: Dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah jelaskan, li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus rasul agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya para rasul. Nah, jelas ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim ketika sudah menunjukkan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, oleh karena itu marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk memilih jalan yang baik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dua jalan. Ya. Jalan fujur dan jalan takwa. Jalan kemaksiatan dan jalan takwa, kita bisa memilih. Kita bisa memilih mencontoh para rasul, kita juga bisa memilih mencontoh para artis, gitu kan. Maka pilihlah jalannya para rasul, begitu ya. Jangan pilih jalan para pelaku maksiat, pelaku dosa. Nah, ini marilah kita gunakan semaksimal mungkin usaha kita. Jangan beralasan dosa itu karena takdir, ya. Tidak boleh. Kita tidak boleh beralasan bahwa kemaksiatan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Para sahabat ketika itu pun demikian, ya. Di antara para sahabat adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia begitu marah ketika ada orang yang berbuat pelanggaran, dan dia menyandarkan pelanggarannya kepada takdir. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menghukum dia, ya. Dan Umar menghukum dia pun dengan alasan takdir,
1: ya, gitu, betul.
2: Ya. Ya, demikian. Ini penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik. Tapi Ustaz, jika dipikirkan lagi, ya, ini kenapa malah terasa semakin rumit, Ustaz, tentang qadar ini?
2: Baik, jadi kenapa dipikirkan gitu ya? Takdir itu bukan buat dipikirkan, tapi buat diimani. Yang diimani. Jadi praktek mengimani takdir itu adalah kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, gitu ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan apa yang akan terjadi. Yang kita lakukan adalah kita berusaha, berusaha semaksimal mungkin agar nantinya kita mendapatkan hasil yang terbaik, gitu ya. Ketika segala sesuatu itu sudah terjadi, barulah itu takdir. Jadi takdir itu baru kita bisa katakan itu adalah takdir kalau itu sudah terjadi. Begitu ya. Contohnya misalkan sekarang saya berada di sini, berarti Allah menakdirkan saya untuk berada di sini karena sudah terjadi. Kita bisa katakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun satu jam kemudian saya berada di mana, itu kita tidak tahu karena belum terjadi. Jadi beriman kepada takdir itu memang tidak bisa kita terka-terka dengan akal kita. Karena akal kita itu sangat terbatas, ya. Kita cukup beriman kepada dalil, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memutuskan segala sesuatu apa yang akan terjadi. Nah, seperti ini. Jadi intinya ada dua rahasia besar di sini. Rahasia yang pertama adalah bahwa ada pengetahuan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut takdir itu adalah sirullah, rahasia Allah. manusia tidak ada yang tahu. Semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, kemudian Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan iblis. Itu semua rahasia Allah. Kita tidak tahu apa alasannya. Yang jelas semua ada hikmahnya.
1: Yeah.
2: Ya, semua ada hikmahnya. Nah, kemudian yang kedua, kita dilarang Allah untuk mempertanyakan hal-hal gaib yang tidak Allah kabarkan kepada kita. Ya. Jadi iman kepada takdir ini iman kepada yang gaib. Jadi takdir itu masalah gaib. Kita hanya boleh meyakini takdir yang sudah terjadi saja. Yang belum terjadi ini gaib, tidak boleh kita yakini, ya. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa segala sesuatu sudah ada takdirnya.
1: Ya.
2: Tapi takdirnya seperti apa, ya? Arahnya kemana, itu kita tidak tahu.
1: Iya, betul.
2: Sebatas yang Allah kabarkan saja. Nah, kurang lebih demikian, ya. Jadi kita memang tidak boleh terlalu dalam memikirkan takdir apa yang akan terjadi. Cukup kita mengimani saja. Kita imani, kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi ini berarti adalah takdir.
1: Iya.
2: Ya, wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan ngopi kali ini. Apa sih hikmah dari kita beriman kepada qadar Allah, Ustaz?
2: Ya. Hikmah tentu sangat banyak sekali, ya. Iman kepada qadarullah atau takdir Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan dampak kebaikan bagi pribadi maupun kepada masyarakat. Nah, di antara buah iman kepada takdir adalah yang pertama, kita dapat menunaikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang terbaik. Jadi ibadah, baik atau buruknya ibadah seseorang itu dilandasi dari keimanan. Kalau imannya baik, imannya benar, maka kualitas ibadahnya pun akan lebih sempurna, akan lebih baik. Ya. Sebagaimana kita meyakini takdir, kita yakin bahwa takdir segala sesuatu itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka kita harus berupaya keras agar ibadah kita itu maksimal.
1: Yeah.
2: Gitu. Jadi jangan sampai kita malas-malasan dalam beribadah justru. Ya, mentang-mentang segala sesuatunya sudah Allah takdirkan, kita tidak perlu ibadah. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau segala sesuatu sudah Allah tentukan, untuk apa kita ibadah?" Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibadahlah kepada Allah. Kullukum muyassarun lima khuliqalahu." Seseorang itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang untuk apa dia ciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seseorang melakukan untuk apa dia diciptakan. Jadi orang yang diciptakan Allah untuk masuk ke dalam surga, itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk melakukan amal-amal penghuni surga.
1: Iya.
2: Orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah takdirkan dia nanti akan memasuki neraka, Allah mudahkan orang itu untuk beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Jadi begitu. Marilah kita berusaha sekeras tenaga untuk melaksanakan segala macam ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala pastinya akan memudahkan jalan seseorang sesuai dengan amal maksimal yang dia perbuat. Dan Allah tidak zalim. Ini harus kita yakini. Kita ibadah dengan benar, kita yakin beribadah, Allah tidak zalim. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya yang taat, ya. Seperti itu. Yang kedua, seseorang yang beriman kepada qadar Allah, dia meyakini bahwasanya apa yang akan terjadi itu sudah Allah takdirkan, sehingga orang ini akan terhindar dari yang namanya kesyirikan. Ya, dia tidak akan lagi percaya kepada ramalan-ramalan.
1: Iya.
2: Ya. Tidak boleh. Dan orang yang beriman kepada takdir ini tidak akan percaya. Ya, tidak akan percaya. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman kepada takdir, maka ini akan membuahkan keridhaan dan kesabaran. Jadi apa yang terjadi, apa yang menimpa kita saat ini, ini adalah takdir Allah. Kita harus terima dan kita harus sabar, ya. Coba kalau orang tidak beriman kepada takdir, pasti dia akan menyalahkan sana sini.
1: Iya, betul.
2: Ya, dia menyalahkan pihak sana, menyalahkan pihak sini, dia akan menyalahkan diri sendiri, bahkan dia akan bunuh diri. Ini banyak kita saksikan orang-orang kafir yang dia akhirnya frustasi bunuh diri karena dia tidak punya iman.
1: Iya.
2: Tidak punya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada takdir Allah, dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala apa yang menimpanya saat ini. Ya. Dia tidak kecewa, ya. Dia tetap optimis. Karena dia yakin bahwa segala yang Allah takdirkan ini pasti memiliki hikmah. Ya, seorang siswa misalkan dia bercita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Tetapi ternyata cita-cita tidak tercapai gitu kan.
1: Iya.
2: Allah mentakdirkan yang lain. Dan dia ketika dia meyakini ini adalah takdir, dia sabar. Dia jalani kehidupan itu dengan baik karena pasti ada hikmah di situ.
1: Iya, betul.
2: Tidak kecewa dengan jalan hidup yang saat ini dia tempuh. Ini. Kemudian orang yang beriman kepada takdir, dia juga akan memiliki keberanian. Keberanian dalam menghadapi tantangan, terutama keberanian dalam jihad fisabilillah, dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut mati. Kenapa? Karena mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang berjihad itu dia meyakini bahwa hidup dan mati itu tergantung takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mati, dia akan mati. Kalau Allah takdirkan dia tidak mati, dia tidak mati. Ya. Jadi tidak akan mati seseorang sebelum ajalnya tiba. Ya. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan seseorang, maka mereka tidak mampu untuk mencelakakan seseorang itu kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ya, hikmah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan banyak berdoa. Ya, begitu. Jadi orang yang beriman kepada takdir bahwa segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, maka pastinya dia akan banyak berdoa. Dia berdoa kepada Allah agar ditakdirkan dengan takdir yang baik. Gitu. Dia minta kepada Allah takdir yang baik. Dia minta kepada Allah dihindarkan dari keburukan, begitu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi iman kepada takdir akan menjadikan seorang hamba banyak berdoa kepada Allah, meminta segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang terjadi melainkan semuanya kehendak Allah. Minta rezeki dari Allah, minta masa depan yang baik, mintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa mengatur itu, masa depan seseorang, ya, nasib seseorang itu orang yang beriman kepada takdir, dia yakin tidak ada yang bisa merubah masa depan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam.
1: Ya, baik. Baiklah pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, itulah tadi pemaparan dari Ustadz terkait iman kepada qadar, ya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Tadi pertama telah kita simak, ya, bagaimana penjelasan dari Ustadz tentang takdir itu sendiri dan penjelasan tentang pemahaman yang keliru atau salah, ya, terkait dalam menyikapi takdir. Dan juga tadi dipungkas oleh